0: Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjob. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu ditegaskan Menkom Digi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkom Digi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkom Digi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkom Digi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkom Digi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya. Nah, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai Cinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Pendengar program 1 berbincang terkait dengan bantuan sosial. Beberapa waktu terakhir ini kita ketahui bahwa kalau berbincang terkait dengan bantuan sosial identik apakah bantuan sosial ini betul-betul bisa tepat sasaran begitu. Karena berbincang terkait dengan bantuan sosial pasti ada basic data atau basis data yang kemudian juga digunakan oleh Kementerian Sosial, bahkan kemudian juga stakeholder terkait, misalnya Badan Pusat Statistik, untuk kemudian juga menentukan standar dari individu atau warga apakah betul-betul memang masih berada di bawah garis sejahtera. Berbincang terkait dengan program bantuan sosial ini, apakah betul peran program bantuan sosial ini bisa mengentaskan kemiskinan? Satu tema yang kita angkat pendengar dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa, peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Apakah betul-betul efektif ketika berbincang terkait dengan program bantuan sosial ini juga bisa mengentaskan kemiskinan? Karena kalau berbincang terkait dengan program bantuan sosial, apakah kemudian juga masyarakat ini terbantu untuk kemudian juga meningkatkan taraf kehidupannya dengan program bantuan sosial, atau malah sebaliknya begitu pendengar, didinabobokkan begitu ya, ketika kemudian mendapatkan bantuan sosial, ternyata masyarakat atau warga ini kemudian juga tidak berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Artinya hanya terlena dengan adanya kucuran dari bantuan sosial. Nah, seperti apa yang kemudian juga dicanangkan oleh pemerintah, tujuan dan maksud dari program bantuan sosial ini, dan serupa apa sebenarnya perwujudannya untuk kemudian juga bisa diwujudkan mengentaskan kemiskinan. Nanti kita akan bahas dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8.39 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Suyarno Esos MA, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Bapak Dr. Nur Hadi Esos MSI, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK Visipol UGM. Silakan nanti pendengar bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official.

0: Lah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah?
2: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
0: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha.
3: Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
0: Panggilin Ningsih. Kasian Nina bejo nunggu lama.
4: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan tentunya sesaat nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita juga akan membahasnya dalam Dialog Jogja Menyapa, peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Kita ketahui bersama pendengar kalau berbincang terkait dengan program bantuan sosial ini yang juga dicanangkan oleh Kementerian Sosial, apakah kemudian program bantuan sosial ini betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan? Karena kita ketahui kalau berbincang terkait dengan bantuan sosial, di satu sisi, apakah ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat yang kemudian juga mendapatkannya? Kemudian mau tidak mau, mereka ini terpacu untuk meningkatkan taraf kehidupannya lebih baik lagi. Atau malah sebaliknya, pendengar, berbincang terkait dengan program bantuan sosial ini di satu sisi kemudian juga melenakan atau meninabobokkan masyarakat sehingga mereka kemudian juga tidak berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Nanti kita akan bahas, pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa tentunya. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Suyarno Esos MA, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dr. Nur Hadi Esos MSI, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK Visipol UGM. Sebelumnya saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan program bantuan sosial ini, apakah betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan? Kita sapa dulu pendengar yang bergabung. Selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi Opini Publik, Mbak Prima.
0: Iya, Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung ini. Selamat pagi Bang Leman, kabar baik Bang Leman?
1: Selamat pagi juga, baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Iya, Bang Leman, ini kita berbincang terkait dengan program bantuan sosial. Bagaimana kemudian juga menurut Bang Leman ini, apakah program bantuan sosial ini betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan? Jadi memang upaya atau keinginan dari pemerintah untuk kemudian juga meluncurkan bantuan sosial ini agar masyarakat ini kemudian pelan-pelan bisa bangkit untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bagaimana dari kacamata Bang Leman ini?
1: Kalau pendapat saya, bantuan sosial itu yang program pemerintah, Mbak,
0: yeah,
1: ya tidak, bukan apa namanya, tidak jadi jaminan gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya supaya masyarakat terlepas dari kemiskinan gitu. Jadi betul, saya setuju dengan adanya bantuan sosial, BNP, BNPB dan sebagainya itu ya. Jadi gunakanlah bantuan sosial itu dengan sebaik mungkin gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi jangan sampai disalahgunakan apa yang telah diberikan pemerintah kepada kita bagi yang tidak mampu. Jangan dipakai untuk yang tidak-tidak, untuk main judi online dan sebagainya gitu kan, yang negatif sifatnya. Gunakanlah dengan sebaik mungkin yang positif gitu, untuk kebutuhan kita, untuk modal dan sebagainya. Dan juga bantuan sosial itu bagus niatnya untuk membantu kita semua bagi yang tidak mampu, yang ekonominya lemah, penghasilan lemah dan sebagainya. Jadi BLT, bantuan langsung tunai ataupun yang lainnya itu tujuannya untuk membantu kita. Siapa lagi kalau bukan pemerintah yang akan membantu kita yang bagi yang tidak mampu gitu, Mbak Prima.
0: Mm-hmm.
1: Itu saja Mbak Prima.
0: Baik, peruntukannya harus betul-betul

0: digunakan betul. Untuk meningkatkan kehidupan begitu ya Bang Leman, iya, ya kemudian betul. Tidak disalahgunakan.
1: Untuk
0: baik.
1: Kebutuhan yang mendadak dan sebagainya betul gitu. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung, sekali lagi ini kembali ke pribadi masing-masing masyarakatnya begitu ya. Apakah betul-betul bantuan sosial ini digunakan untuk meningkatkan kehidupan atau tadi jangan sampai kemudian disalahgunakan untuk beberapa kegiatan yang menyimpang. Seperti tadi Bang Leman sempat menggarisbawahi pinjaman online, judi online begitu ya. Terima kasih Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Pendengar, nanti kami tunggu atensi Anda juga di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Anda nanti bisa berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Pendengar, satu informasi kami hadirkan terlebih dahulu sebelum kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Kita akan membahasnya dalam dialog Jogja Menyapa bersama dengan Bapak Suyarno Esos MA, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dr. Nur Hadi Esos MSI. Beliau ini dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK Visipol UGM. Kami tunggu tensi Anda pendengar 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami. Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan Aji Permono berkaitan dengan program bantuan sosial Boga Sehat di Kabupaten Bantul. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Itu jadi nggak sering sakit gitu loh. Sakitnya sebenarnya karena lapar gitu loh. Lapar yang dan makanan yang salah.
2: Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Bantul memberikan perhatian khusus bagi para lansia terlantar di bumi Projo Taman Sari. Melalui program bertajuk Boga Sehat, Dinsos Bantul memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi 1.112 lansia pada tahun ini. Kepala Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengatakan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, khususnya lansia terlantar. Dengan anggaran hampir mencapai 8 miliar rupiah, setiap penerima manfaat memperoleh makanan bergizi siap santap sebanyak 2 kali sehari. Meski begitu, Krisna menilai tidak semua lansia mendapatkan bantuan tersebut. Kriteria penerima manfaat adalah mereka yang hidup seorang diri, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Prioritas penerima manfaat didasari oleh data yang diajukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kelurahan masing-masing.
1: Ya, syaratnya yang orang tua terlantar, lansia terlantar, yang betul-betul tadi itu tidak berdaya sama sekali. Sudah tidak bekerja, tidak punya saudara, tinggal di rumah sendiri. Itu yang menyelenggarakan nanti PKK, kelurahan. Itu yang dicari pokoknya yang karena kan belum bisa semua tercover. Kalau semua tercover ya biaya luar biasa itu bisa bermiliar-miliar.
2: Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Krisna menilai program tersebut memberikan dampak positif terhadap kesehatan lansia. Ia mengaku menemui sejumlah penerima manfaat yang sebelumnya sering sakit, kini kondisinya berangsur membaik setelah rutin memperoleh makanan bergizi.
1: Karena kita amati, dulu waktu itu sering sakit mas orangnya itu. Begitu ada Boga Sehat, alhamdulillah yang saya tengok itu kemarin di Sandaan itu jadi nggak sering sakit gitu loh. Sakitnya itu sebenarnya karena lapar gitu loh. Lapar yang dan makanan yang salah-salah kan.
3: Itu bentuk menunya bubur atau gimana makanan?
1: Menunya nasi, lauknya ya ada telur, bisa jadi daging, bisa jadi ikan seperti itu.
3: Diantarkan
1: gitu. Diantarkan.
2: Sebagai informasi, Boga Sehat pada tahun 2026 akan dilaksanakan selama 10 bulan. Program yang sudah berjalan selama 7 tahun tersebut diharapkan menambah usia harapan hidup para lansia terlantar.

0: Pendengar, saatnya kita berbincang-bincang dalam Jogja Menyapa di kesempatan kali ini dalam program Dialog, tentunya membahas terkait dengan peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Pada saatnya nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan nanti pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu pendengar di kesempatan pagi ini, para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Bapak Suyarno Esos MA, beliau ini Sekretaris Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Yarno, assalamualaikum, selamat pagi, kabar baik Bapak?
1: Selamat pagi, salam sehat Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi juga sekolah narasumber, salam sehat juga, selamat pagi pendengar RRI juga, selamat pagi.
0: Terima kasih ini Pak Yarno bisa menyediakan waktu di sela-sela aktivitas di kesempatan pagi hari ini untuk menyapa ini Pak pendengar program satu di kesempatan kali ini. Matur nuwun Pak Yarno.
1: Iya.
0: Dan tadi sudah disapa oleh Pak Suyarno, ini ada Bapak Dr. Nur Hadi Esos MSI. Beliau ini dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK Visipol UGM. Pak Nur Hadi, assalamualaikum, kabar baik Bapak?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Prima, juga Pak Yarno, ketemu lagi kita. Dan tentu saja para pendengar RRI dimanapun berada, sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nur Hadi juga bisa menyediakan waktu bersama dengan Pak Yarno ini untuk bisa berbincang-bincang terkait dengan peran program bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Suyarno dan juga Pak Nur Hadi melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Yarno terlebih dahulu ini. Pak Yarno, kalau kita berbincang terkait dengan program bantuan sosial yang sebenarnya ini suatu tujuan dari pemerintah begitu untuk bisa mengangkat masyarakat ini dari kemiskinan. Artinya dengan beberapa bantuan yang kemudian juga diluncurkan, ini di satu sisi juga bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, seperti apa ini Pak Suyarno, kita ingin melihat potret dari program bantuan sosial ini dengan upaya-upaya yang juga dilakukan oleh Kementerian Sosial ini untuk juga menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya ini yang masih berada di bawah garis sejahtera begitu. Silakan Pak Yarno. Ya, mohon izin ini Bapak, suaranya belum masuk ke ruang dengar kami ini. Mohon izin, mungkin bisa dibantu terlebih dahulu Pak. Saya belum bisa mendengar suaranya kembali ini. Kalau tadi bisa menyapa kami, tapi di penjelasan selanjutnya ini Bapak terputus ini suaranya. Mohon izin Pak Suyarno. Ya. Apakah ya, sekarang sudah masuk Pak. Monggo bisa dilanjut Pak Suyarno.
1: Terkait dengan program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Kemensos dalam hal ini maupun Dinas Sosial, sudah cukup banyak sebetulnya ke masyarakat DIY gitu ya. Kita mungkin bisa membagi gitu ya, terkait dengan bahwa program bantuan sosial itu dalam rangka untuk perlindungan dan jaminan sosial. Yang kedua, untuk pemberdayaan sosial. Artinya ketika bicara perlindungan jaminan sosial, ini memang memberikan layanan kepada mereka yang betul-betul pada desil 1 atau 2 dari DTSN yang mungkin sudah tidak berdaya. Misalnya lansia hidup sendiri gitu, tidak ada keluarga, tidak ada pendapatan gitu, sehingga kita luncurkan program bantuan sosial, jaminan sosial lanjut usia misalnya. Itu menjadi bagian bagaimana untuk melindungi dan memberikan jaminan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara yang satunya terkait dengan pemberdayaan sosial. Di situ kita memberikan bantuan yang sifatnya untuk meningkatkan pendapatan. Jadi kayak program PKH misalnya, selain memang untuk layanan kepada ibu yang hamil, ada anak balita, ada anak sekolah, ada lansia, ada disabilitas, ternyata penerima program PKH ini juga ada beberapa yang siap digraduasi. Dalam arti tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Mereka punya usaha warungan, misalnya warung kelontong atau apapun gitu, itu bisa memberikan dampak pemberian apa peningkatan pendapatan bagi mereka. Sehingga mereka siap digraduasi, dan kami di Dinas Sosial DIY sampai dengan bulan Juli itu sudah sekitar 1.000 orang yang kita motivasi untuk penerima PKH itu bisa tergraduasi gitu ya. Artinya memang mereka sudah memperoleh pendapatan yang lebih baik, dari tingkat jaraknya juga lebih baik gitu. Ada yang secara mandiri, ada yang secara komponen memang tidak lagi bisa menerima program PKH seperti itu. Jadi kalau yang memang program jaminan dan perlindungan sosial itu benar-benar untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi yang pemberdayaan sosial dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga bisa keluar dari data kemiskinan yang ada gitu.
0: Baik, Pak Yarno, kalau kita melihat ini kan tadi disampaikan bahwa kurang lebih dari program untuk bantuan sosial khususnya untuk pemberdayaan. Di garis bawah yang pemberdayaan ini masyarakat betul-betul bisa terentaskan begitu Pak, dari beberapa by name by address yang kemudian juga selalu diikuti oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial, untuk didampingi begitu. Nah Pak Yarno, kalau kita melihat ini kan tadi komponen ketika masyarakat ini kemudian sudah lulus, istilahnya graduasi begitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa Pak yang kemudian juga menjadi indikator keberhasilan dari warga masyarakat yang akhirnya bisa terentaskan begitu Pak Suyarno?
1: Pasti adalah adanya peningkatan ya pendapatan yang notabene akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan mereka gitu ya. Itu menjadi indikator utama. Apa yang dibuktikan adalah dengan pengelolaan bantuan. Kayak dari Kementerian Sosial ada program pemberdayaan sosial ekonomi gitu ya. Itu mereka mengelola bantuan dengan usaha yang memang sudah dijalankan sebelumnya. Jadi ada penguatan modal misalnya. Sehingga harapannya memang dengan tambahan modal itu mereka pendapatannya naik gitu. Termasuk juga di kami ada Kubel Lestari Budaya misalnya, kelompok untuk penanganan kemiskinan. Mereka punya usaha dulu, embrio usaha. Jadi yang kita berikan bantuan yang untuk pemberdayaan sosial bukan merupakan keinginan mereka, tapi kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi berbeda kalau keinginan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti memang apa yang mereka harapkan untuk peningkatan pendapatan itu bisa dilakukan. Dan sudah punya embrio usaha dulu, itu menjadi kata kuncinya, begitu.
0: Baik, jadi memang peningkatan pendapatan ini indikator utama begitu ya Pak ya, pengentasan kemiskinannya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Yarno, satu hal lagi sebelum saya beralih ke Pak Nur Hadi ini, kalau berbincang terkait dengan ketika penentuan begitu ya, bantuan sosial ini diberikan kepada warga masyarakat yang nyun sewu, ini sering sekali kemudian juga terjadi polemik atau pertentangan juga di masyarakat berkaitan dengan data yang kemudian juga dimiliki oleh masyarakat, tapi di satu sisi apakah kemudian data-data ini betul-betul tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa ini Pak, penyempurnaan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berbasis data ini, Pak Suyarno?
1: Baik, sebagai data utama adalah data terpadu sosial ekonomi ya. Data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSN, itu menjadi acuan utama untuk penanganan kemiskinan. Dan sesuai dengan Kemensos nomor 22 tahun 2026 ini terkait dengan apa tingkat atau pemeringkatan kesejahteraan keluarga. Jadi dia masuk desil mana begitu ya. Nah, yang bisa diberikan bantuan sosial itu hanya desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk yang ada di Indonesia itu atau yang ada di DIY begitu, itu yang berhak menerima bantuan sosial. Upaya untuk selalu kita mencoba memperbaiki data, selalu kita laksanakan. Kami punya sistem gitu ya untuk melakukan pemadanan data. Sistem manunggal raharja sebuah rumah data begitu, kita selalu padankan. Misalnya terkait dengan tadi saya singgung program bantuan sosial jaminan sosial lanjut usia. Yeah. Desil di DTSN kalau memang dia keluar dari desil 4 naik ke desil 5, pasti tidak akan kita realisasikan bantuan itu gitu. Itu sebagai upaya bagaimana tepat sasaran, walaupun kami menyadari bahwa DTSN juga ternyata masih ada mungkin terkait dengan desil, terkait dengan data yang lainnya itu tidak akurat 100%, itu kita akui gitu ya. Yang masuk desil di atas 5, ternyata kalau kita lihat kondisi sosial ekonominya, seharusnya masuk desil 1 atau 2 begitu. Tetapi ternyata dia masuk desil yang lebih tinggi. Nah, itu menjadi bagian bagaimana kita mencoba bahwa data itu bisa tepat sasaran, tepat manfaat, tentunya dengan pemadanan yang kita lakukan. Jadi kita kerjasama juga dengan Kementerian Sosial melalui sistem SIG Engine-nya itu untuk bisa melakukan pemadanan data. Dia masuk desil berapa dan seterusnya. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Selain itu, kita juga mengupdate. Masyarakat bisa mengupdate bagaimana dia masuk desil mana dan seterusnya. Ada bisa melakukan perubahan desil, diusulkan dan seterusnya. Nanti pendamping PKH akan mengecek ke lokasi apakah benar dia desilnya sesuai dengan yang diajukan dan seterusnya. Itu menjadi bagian bagaimana data itu harapannya semakin akurat gitu, Mbak Prima.
0: Baik, jadi ada pemadanan data yang kemudian juga secara simultan dilakukan begitu Pak ya, sebagai salah satu bentuk juga mengentaskan ini tadi warga masyarakat. Baik, Pak Yarno, saya beralih ke Pak Nur Hadi ini. Pak Nur Hadi, kalau dari kacamata akademisi ini kita melihat berkaitan dengan program bantuan sosial ini, apakah betul-betul memang di satu sisi tadi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Yarno, upaya pemadanan data, kemudian juga hampir dilakukan pemetaan juga untuk warga masyarakat yang bisa dientaskan dalam hal ini pemberdayaannya begitu Pak, program bantuan yang sifatnya pemberdayaan. Nah, bagaimana teman-teman akademisi juga melihat ini Pak Nur Hadi, apakah betul-betul program bantuan sosial ini efektif dalam pengentasan kemiskinan ini? Silakan Pak Nur Hadi.
2: Baik, terima kasih Bu Prima. Saya kira di masyarakat kita ini kondisi masyarakat yang harus dibantu memang banyak ya, di antara desil 1 sampai 4 itu sangat variasi. Nah, Kemensos kemudian Dinas Sosial saya kira melihat setidaknya 3 level ya. Yang pertama ini kelompok yang harus diberi rehabilitasi sosial. Artinya itu memang tidak bisa sama sekali kalau tidak ada bantuan sosial ya, katakanlah penyandang disabilitas, kemudian korban nafsa dan sebagainya. Ada 5 kelompok di sana. Nah, dalam konteks itu saya kira bantuan sosial itu memang sangat diperlukan ya. Tanpa adanya intervensi negara untuk melakukan memberi bantuan sosial, maka mereka bisa terlantar gitu ya. Kemudian yang kedua saya kira terkait dengan apa yang disampaikan Pak Yano tadi soal linjamsos ya, perlindungan dan jaminan sosial. Ini juga sama, mereka saya kira ya sudah bekerja gitu, tapi tetap saja kurang. Ini dalam istilah akademik biasa kita sebut sebagai in work poverty gitu ya. Jadi in working poverty, jadi orang yang bekerja gitu ya, bekerja sudah mati-matian tapi tetap kurang bisa memenuhi pendapatannya. Dalam konteks ini kita melihat bantuan sosial juga sangat diperlukan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kelompok yang memang sudah mendekati mandiri gitu ya. Apa yang tadi disampaikan Pak Yano sebagai graduasi ya, atau kalau di konsep yang secara akademis ideal sebagai sustainable graduation gitu ya, atau graduasi berkelanjutan. Berkelanjutan di sini artinya kalau seseorang sudah tergraduasi dari kemiskinan, mestinya dia tidak kembali lagi gitu ya, menjadi miskin atau jatuh miskin lagi. Nah, dari 3 kelompok itu kita melihat bahwa sebenarnya gagasan utama bantuan sosial ini memang punya fungsi dasar ya, yaitu sebagai jaring pengaman agar keluarga tidak jatuh dalam kemiskinan itu semakin dalam gitu ya, mengalami kemiskinan yang semakin akut. Itu fungsi pertama. Yang kedua tentu saja sebagai jembatan kapabilitas ya, agar mereka naik ability-nya itu. Kalau Amartya Sen menyebut sebagai able to do, able to be, dan able to feel gitu ya. To do itu si orang miskin ini bisa menjadi seseorang gitu ya. Kemudian bisa melakukan sesuatu gitu ya. Misalnya mau sekolah dia bisa sekolah. Able to be. To be ini kalau apa namanya mau jadi apa namanya seseorang gitu ya di masyarakat dia juga bisa menjadi itu. Dan able to feel artinya dia bisa merasakan kebahagiaan dan sebagainya. Ini level kedua ya. Artinya yang tidak hanya sebagai jaring pengaman tetapi untuk meningkatkan kapabilitas. Dan yang ketiga tentu saja sebagai sarana meningkatkan mobilitas sosial. Ini yang kita sebut tadi Pak Yarno menyebut dari desil 1 sampai desil 4 kemudian dia bisa naik ya menjadi desil 5, 6, 7 dan sebagainya. Itu tentu tiap-tiap orang, tiap warga miskin itu punya pathway yang berbeda-beda ya, punya apa namanya tahapan yang berbeda-beda menuju ke sana akan berapa tahun, kemudian apakah cukup di dia di 5 saja atau tiba-tiba menjadi 7, itu di lapangan kita temukan semua saya kira variasi-variasi tersebut. Jadi menurut saya Prima kita melihat dari sisi akademik itu ya, bantuan sosial itu memang sangat diperlukan dan apa namanya tidak semuanya harus diarahkan untuk pemberdayaan ya, karena memang ada kelompok-kelompok yang mohon maaf ibaratnya itu sudah tidak mungkin diberdayakan gitu. Misalnya lansia gitu. Seperti di pemerintahan sendiri mengkategorikan ya ada yang produktif dan tidak produktif. Untuk kelompok-kelompok yang tidak produktif, lansia yang tidak produktif memang tidak perlu kita dorong untuk berdaya ya, karena memang tujuannya adalah memberikan bantuan itu sehingga mereka bermartabat gitu. Bermartabat di sini adalah mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sebagaimana warga masyarakat pada umumnya. Jangan sampai ada yang misalnya makan hanya sekali, pakaiannya compang-camping, itu kan kondisi tidak bermartabat ya. Jadi mungkin itu Bu Prima.
0: Baik, jadi memang ada tahapan-tahapan begitu Pak ya, untuk kemudian juga berbincang terkait dengan program bantuan sosial ini. Baik, Pak Yarno dan juga Pak Nur Hadi, ini saya ingin lebih banyak bertanya, tapi ini ternyata pendengar sudah ada yang bergabung begitu. Udah gak sabar nih ikut berinteraksi langsung bersama dengan Pak Suyarno dan juga Pak Nur Hadi. Saya sapa dulu ini pendengar yang bergabung melalui telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi, Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Bang Taufik bersama dengan Pak Suyarno, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Pak Nur Hadi. Beliau ini dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Silakan Bang Taufik.
3: Selamat pagi, Pak Suyarno.
0: Suyarno, Pak.
3: Suyarno ya?
0: R, pakai R, Pak. R. Suyarno. Nggih, Pak Yarno. Monggo Bang Taufik.
3: Ya, selamat pagi Pak Nur Hadi ya.
0: Iya.
2: Pagi Pak Taufik.
3: Ya, apa yang dijelaskan Pak Nur Hadi tadi benar ya, dan juga Pak Yarno. Jadi kalau Bang Taufik melihat dari sisi yang lain ya, dari sisi kalau sekarang ini saya melihat bahwa kalau untuk menurunkan kemiskinan ya, bukan program bantuan dana sosial, bukan bantuan sosial, tapi bantuan lapangan pekerjaan. Itu salah satu apa yang sudah dilakukan, saya lihat Ridwan Kamil ya. Jadi ada orang yang tidak mampu, dia kasih bayar, dia bantu. Tapi kalau berpotensi ya, seperti anaknya ya bisa berusaha sendiri untuk memberikan bantuan, mencari nafkah ya, anaknya menari nafkah untuk ibunya yang tidak mampu, mungkin ibunya sakit. Nah ini perlu dipupuk, justru perlu diberikan pekerjaan, bahkan diberikan bantuan untuk mereka bisa berusaha. Nah itu yang lebih tepat, bagaimana untuk memutus mata rantai kemiskinan itu gitu loh. Tapi di satu sisi
0: Baik, terputus ini dengan Bang Taufik, tapi kita bisa menangkap ini tadi satu yang digarisbawahi ini, kalau misalnya berbincang terkait dengan program bantuan ini lebih kepada bantuan lapangan pekerjaan. Baik, terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman, nanti ditanggapi para narasumber kami. Saya beralih ke WhatsApp dulu ini, Pak Nur Hadi dan juga Pak Suyarno. Ini yang pertama dari Mbak Lala di Jalan Magelang. Mbak Prima, saya menunjukkan pertanyaan ini ke Pak Nur Hadi ini. Apakah bantuan sosial ini lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau mendorong kemandirian jangka panjang? Mohon tanggapannya Pak Nur Hadi. Terima kasih Mbak Lala di Jalan Magelang. Kemudian ini ada Ibu Niken yang ada di Panembahan. Kalau ada keluarga yang ekonominya sedang sulit, tetapi belum pernah mendapatkan bantuan sosial, apa yang harus mereka lakukan agar bisa terdata? Apakah masyarakat bisa mengusulkan tetangga atau keluarga yang dianggap layak menerima bantuan? Bagaimana caranya? Baik, Bu Niken di Panembahan, ini nanti akan ditanggapi oleh Pak Suyarno. Saya ke telepon terlebih dahulu. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi, Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Monggo Pak Joni.
4: Pagi Pak Suyarno, Pak Nur Hadi. Salam sehat.
0: Salam sehat. Monggo Pak.
2: Pagi, salam sehat.
4: Kriteria miskin itu kan sebenarnya cukup banyak ya. Antara lain gak punya rumah, gak punya lapangan kerja, betul-betul sulit hidupnya. Yeah. Memang sepertinya ekspektasi untuk mengentaskan kemiskinan itu agak sulit ya. Karena gini, dari besaran bansos, kan ada BPNT ya, Bantuan Pangan Non-Tunai 200 ribu. Program Keluarga Harapan pertahap 225 sampai 750 ribu, tergantung kategori penerima ini. Nah, kita tahu biaya hidup di DIY itu tinggi. Di Indonesia nomor 2 karena angka pengeluaran per kapita cukup tinggi, juga disparitas harga kebutuhan di kota. Jadi ya Nuan Sewu, rasanya kok agak sulit ya untuk mengentaskan kemiskinan ya. Jadi ini saya rasa perlu ada evaluasi lagi, karena kemiskinan itu ada kemiskinan ekstrim, ada miskin. Nah ini perlu. Memang benar dari kawan kita, penyediaan lapangan kerja juga harus dipersiapkan. Saya rasa itu saja. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi, matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Terima kasih Pak sudah bergabung melalui telepon. Saya ke Pak Nur Hadi dulu ini, menanggapi tadi ada Ibu Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang ini. Silakan Pak Nur Hadi, sebelum saya ke Pak Suyarno. Monggo Pak Nur Hadi.
2: Terima kasih Bu Prima. Saya mungkin menanggapi tadi Pak Taufik,
0: monggo,
2: Bu Lala dan juga Pak Joni sekaligus ya, karena siap, ada kesamaan ide di sana. Yang pertama mungkin begini, sekali lagi bahwa bantuan sosial ini memang diberikan bukan pada kelompok yang secara yang karakteristiknya sama gitu ya. Ada yang memang membutuhkan di level bantuan untuk konsumtif gitu ya, pemenuhan jaring pengaman ya. Ada juga yang kelompok-kelompok bisa kita ungkit gitu ya, istilahnya bisa diberdayakan gitu ya. Nah ini saya sedikit cerita, kebetulan saya membantu teman-teman Bappenas di PAKK namanya, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja. Mereka sedang mereview ya model-model bantuan sosial dan pemberdayaan sosial di Indonesia. Kami sempat ke lapangan di NTB, fokus pada pemberdayaan yang menggunakan pendekatan IGA ya, Income Generating Activities. Ini sebenarnya yang dalam bahasanya Pak Taufik maupun Pak Joni bisa disebut sebagai pemberdayaan ya. Jadi memang bantuan sosial ini kalau hanya berhenti di level jaring pengaman ya, itu tidak akan berhasil mengentaskan seseorang dari kemiskinan ya, sehingga memang harus ada intervensi pemberdayaan dalam konteks bantuan sosial tersebut. Dan saya kira ini sudah dilakukan ya, sejak lama sebenarnya. Dulu kita mengenal ada apa istilah KUB, kemudian sempat berganti nama menjadi KS ya, kewirausahaan sosial, sempat ganti nama menjadi PENA juga ya, pahlawan ekonomi Nusantara. Saya sempat melakukan studi apa namanya evaluasi terhadap PENA itu di 6 kabupaten kota di Indonesia. Dan ini nanti cerita soal pemberdayaannya itu. Kemudian yang sekarang PPSE ya, kami sempat melihat PPSE di NTB tersebut, di NTB, karena mereka punya program level provinsi namanya Desa Berdaya. Jadi yang ingin saya katakan bahwa memang kalau bantuan sosial ini hanya sebatas jaring pengaman sosial, itu memang tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan perlu diintrodusir program-program pemberdayaan, dan ini sudah dilakukan. Namun demikian, saya dari kunjungan lapangan maupun studi PENA di tahun 2023 ya, waktu itu masih Bu Risma menterinya, itu memang untuk menuju sustainable graduation yang sebagaimana di request Mbak Lala tadi, yeah, graduasi yang berkelanjutan, artinya orang tidak jatuh miskin lagi, itu memang bukan hal mudah ya, sepakat dengan Pak Joni tadi, butuh waktu yang panjang, butuh effort yang lama. Kalau kita melihat graduasi ini kan diintroduksir dari Bangladesh gitu ya. Ini sebuah pendekatan yang memadukan tiga hal, ABC gitu ya. A-nya itu aset, B-nya itu basic needs, dan C-nya itu coaching gitu ya. Kadang kita coaching atau peningkatan capacity ya, kapasitas. Nah, kadang program-program pemerintah itu hanya fokus di aset ya, pemberian bantuan-bantuan produktif gitu ya, atau hanya fokus di B, basic need, bantuan sosial yang tadi, bantuan pangan dan sebagainya, atau kadang hanya C, peningkatan kapasitas. Itu contohnya dikasih training itu, tapi ketiganya ini tidak terintegrasi ya. Nah, dalam konteks graduasi yang diperkenalkan oleh Bangladesh ini sudah lama ya sebenarnya, sejak awal 2000, ini memadukan ketiganya, dan ini saya kira mulai diadopsi ya oleh Bappenas maupun Kemensos, integrasi dari pendekatan graduasi ini. Tadi Pak Yarno menyebutkan Jogja sudah sekitar 1000 ya, 1-2 tahun yang lalu saya kira wisuda di GSP itu saya sempat melihat graduasinya. Jadi agar bansos ini bisa mengarah pemberdayaan, memang tidak cukup hanya bantuan-bantuan gitu ya. Dan untuk itu memang formulanya itu banyak ya. Kalau di graduasinya BREK itu ada 5 formula. Salah satunya misalnya begini, soal yang perlu soal bantuan gitu, besarnya bantuan ini kalau PPSE kan mungkin sekitar 2,4 juta ya Pak Yara, mohon dikoreksi kalau keliru. Ada juga yang kalau PENA dulu sampai 5 juta. Nah, analisis BREK Indonesia, BREK sudah masuk di Indonesia, itu untuk Indonesia kisarannya sebenarnya sekitar 7 juta gitu ya. Nah, ini kan ada selisih ya, untuk bisa menjadi daya ungkit masyarakat miskin, bisa menjadi terentas dari kemiskinan, itu bantuannya ya mesti harus punya daya ungkit gitu ya. Kemudian yang lain misalnya kalau kita memisahkan antara pemberdayaan dengan jaminan, itu mestinya tetap jalan bersama ya. Tadi integrasi antara basic need dan aset. Jadi jangan sampai ketika sudah diberi pengungkit itu kemudian basic need-nya ditinggal. Kasus yang kami temukan di NTB itu salah satunya orang yang sudah naik ke desil 7, dicek waktu itu karena kita juga ada tim Kemensos, desil 7, ternyata karena basic need-nya dihilangkan, itu jatuh lagi gitu ya. Dia pendapatannya hanya 1,4 per bulan dan sebagainya, usahanya mandek dan sebagainya. Nah, itu saya kira formula menuju graduasi itu memang masih menurut saya perlu kita tingkatkan ya, dari sisi jumlah bantuannya, kemudian paketnya, kemudian urut-urutannya, dan juga pendampingannya. Karena coachingnya itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Masyarakat itu harus tetap didampingi sampai dia benar-benar tergraduasi secara berkelanjutan. Demikian Bu Prima. Okay.
0: Baik, begitu Bang Taufik, Pak Joni, kemudian tadi Mbak Lala juga, dan ya ini Bu Niken yang ada di Panembahan ini Pak Yarno, dan juga secara garis besar ini untuk seluruh penanya ini tadi ditanggapi oleh Pak Yarno ini. Monggo Pak Yarno.
1: Ya, kami jawab bahwa ada bagaimana saluran ya, untuk kita melakukan pengaduan. Ada cek bansos di Kementerian Sosial, bagaimana seseorang itu bisa menerima bansos atau tidak gitu. Salah satunya juga dilihat desilnya gitu. Ada memang di masyarakat saat ini masuk DTSN tapi belum pernah dilakukan pemeringkatan, tidak tahu desilnya begitu ya. Nah itu juga bisa menghubungi di tingkat kelurahan-kelurahan. Ada operator SIG NG namanya. Itu nanti akan membantu masyarakat yang mungkin belum ada desilnya atau mungkin akan ada pembaruan di DTSN dan seterusnya, itu bisa difasilitasi. Artinya bahwa mereka yang mungkin selama ini harusnya dapat gitu tetapi tidak dapat, itu bisa diusulkan. Ada proses vervalnya juga nantinya, dan ketika masuk di DTSN desil 1-4 berarti dimungkinkan untuk menerima bantuan sosial. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin saat ini dalam kondisi yang memang sesuai dengan desil 1-4 tapi tidak menerima bantuan, itu bisa diusulkan melalui cek bansos ataupun juga terkait dengan pembaruan DTSN-nya begitu, dengan mendatangi di kantor kelurahan atau kalurahan, bertemu dengan operator, petugas operator SIG NG tadi untuk melakukan pembaruan data begitu. Terkait dengan yang disampaikan Pak Taufik maupun juga Pak Joni tadi, kami sepakat bahwa lapangan pekerjaan, artinya ketika tidak bekerja pasti tidak ada pendapatan, tetapi menciptakan lapangan kerja itu tentunya harapannya akan meningkatkan pendapatan. Salah satu yang kita lakukan adalah tadi bantuan-bantuan yang sifatnya pemberdayaan. Itu dalam rangka untuk bagaimana mereka menjadi memperoleh pendapatan yang secara rutin gitu bisa diperoleh oleh mereka. Artinya apa? Bahwa ketika kita akan meluncurkan bantuan yang sifatnya pemberdayaan, itu tidak serta-merta kita langsung meluncurkan, tetapi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, mulai dari bimbingan motivasi, bimbingan keterampilan, sampai dengan di situ kita mencoba mensondingkan narasumbernya terkait dengan kebutuhan pemasaran saat ini, digitalisasi dan seterusnya, akses pasar dan seterusnya, itu kita linkkan gitu ya. Sehingga harapannya benar-benar mereka, masyarakat yang menerima bansos dalam hal ini pemberdayaan sosial itu bisa berdaya betul gitu, sehingga link itu harus kita coba buatkan. Bagaimana ketika pemasaran era sekarang dengan digitalisasi itu juga harus dilakukan. Satu hal yang menarik di kami menurut saya terkait dengan bantuan JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia tadi, bagaimana penerima program PKH yang mempunyai usaha warungan itu, warungan sembako misalnya, menjadi tempat untuk menukarkan, karena bantuan JSLU sebetulnya kan bantuannya uang, tetapi dengan sistem ada barcode gitu, nanti akan di-scan di Waluyo namanya, Warung Lanjut Usia Yogyakarta, yang notabene salah satu atau banyak hal warung itu adalah notabene penerima program PKH. Nah, ketika setiap bulannya pasti ada pembelian dari penerima bantuan JSLU tadi, otomatis pendapatannya akan menjadi lebih stabil. Itu dalam rangka juga bagaimana menjaga bahwa penerima program ini bisa graduasi ketika memang ada akses. Contohnya yang Waluyo tadi, Warung Lanjut Usia Yogyakarta, bisa melayani simbah-simbah penerima JSLU ini untuk menukarkan gitu ya, sembako ataupun pemenuhan kebutuhan dasar khususnya makan begitu. Hal-hal itu yang sudah kita lakukan. Kalau mengacu terkait dengan indikator kemiskinan Pak Joni tadi, ya tentunya kita masih mengacu pada indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Besaran pengeluaran itu menjadi bagaimana seseorang akan masuk ke desil berapa gitu, karena acuannya ada di situ gitu ya. Nah, sementara masyarakat di Jogja mungkin pengeluarannya tidak sebanyak ketika di pedesaan, di desa itu atau kelurahan itu mereka punya apa sumber daya yang memang mereka punya gitu, dalam arti ketika butuh telur, butuh daging ayam gitu, mereka memelihara sendiri. Itu tidak dihitung sebagai pengeluaran. Ada sayuran dan sebagainya, mereka tidak beli karena bisa menanam sendiri. Itu juga tidak dihitung sebagai pengeluaran. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi cukup panjang diskusi kita dengan BPS. Bagaimana ketika bicara pengeluaran itu kayaknya tidak sesuai lah dengan yang ada di Jogja begitu, indikator itu. Tentunya, tapi apapun, karena BPS yang lembaga resmi untuk mengeluarkan indikator kemiskinan dalam hal ini adalah pengeluaran, tentunya juga kita masih mengacu ke sana. Demikian mungkin Mbak Prima.
0: Ya, baik. Cek bansos ini tadi untuk Buniken yang ada di Prambanan, tidak hanya kemudian juga melihat, tetapi ketika akan mengupdate informasi begitu Pak ya, ketika kemudian naik desil begitu, ini kemudian juga ada di cek bansos ini. Baik. Bu Niken, Pak Joni, Pak Bang Taufik, kemudian juga Mbak Lala di Jalan Magelang, terima kasih. Masih ada beberapa materi pertanyaan juga nih yang disampaikan oleh pendengar, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Pak Nur Hadi dan juga Pak Yarno, kita akan kembali lagi di sesi yang berikutnya ini. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa dan kita masih membahas terkait dengan peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, Bapak Suyarno Esos MA, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Dr. Nur Hadi Esos MSI, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK Visipol UGM. Pak Nur Hadi dan juga Pak Suyarno, ini pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube, saya sapa terlebih dahulu. Ada Stefani Chandra, kemudian Ibu Tri Susila Stuti, ada Ibu Sari, dan juga Juwaryanti Hadi dan Afrida Malihatus. Terima kasih sudah hadir menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Dan saya bacakan ini beberapa WhatsApp terakhir yang sudah dikirimkan ini, Pak Nur Hadi dan juga Pak Yarno. Ada Pak Hasan di Pleret Bantul. Mbak Prima, saya ingin tahu bagaimana langkah dari Dinas Sosial terkait dengan pendataan bagi para penerima supaya betul-betul akurat dan juga keterjangkauannya ini juga lebih baik untuk para penerima bantuan sosial. Baik, Pak Hasan nanti akan ditanggapi oleh Pak Suyarno ini berkaitan dengan seberapa luas juga langkah yang dilakukan Dinas Sosial untuk kemudian juga keakuratan data dan keterjangkauan dari penerima manfaat. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Kemudian ini ada Pak Juna yang ada di Seturan. Pak Nur Hadi, bagaimana memastikan bantuan sosial ini menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menjadi jalan menuju ketergantungan? Baik, Pak Juna di Seturan, Pak Hasan di Pleret Bantul, kemudian satu lagi ini dari Bunarti yang ada di Cebongan. Bagaimana pemerintah memastikan bantuan sosial tepat sasaran? Apakah ada kriteria untuk penerima bantuan?

0: bicara data kemiskinan, rujukannya adalah data DTSN. DTSN yang notabene terkait dengan pemeringkatan, desil, dan seterusnya, itu ada kewenangan di BPS pusat gitu ya. Tetapi ketika bicara bagaimana upaya untuk masyarakat yang mungkin belum menerima tapi berhak dan seterusnya, ada mekanisme tadi cek bansos dan juga bagaimana kita ngecek ke apa untuk perbaikan data di DTSN dengan ke petugas operator CNG di tingkat kelurahan. Yang kedua, kita selalu juga melakukan pemadanan. Apakah ketika mengacu ke Kepmensos nomor 22 tahun 2026 tentang pemeringkatan kesejahteraan keluarga tadi, yang bersangkutan ini yang diusulkan misalnya, kita padankan ternyata desilnya di luar desil 4, ya otomatis itu menjadi bagian yang tidak berhak menerima bantuan sosial. Tapi ya tadi juga disampaikan Pak Nur bahwa ketepatan data itu pasti juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana ketika bicara DTSN, saya yakin belum sepenuhnya itu memberikan gambaran yang pasti terkait dengan kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia maupun di DIY khususnya begitu. Sehingga ketika bicara data, kita mencoba gitu ya, kayak program jaminan sosial lanjut usia begitu, ini berawal dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Sumber datanya dari kabupaten kota dengan ditetapkan SK Bupati Wali Kota. Dikirimlah ke provinsi, wali datanya ada di Baperida misalnya seperti itu. Nah, itu bagian-bagian yang selalu kita padankan dengan SIKNG. Bagaimana desil mereka masuk di mana dan seterusnya. Otomatis ketika di luar desil 4, 1-4, ya tidak berhak menerima bantuan sosial sesuai dengan Kemensos tadi begitu. Terkait dengan apa kriteria sasaran penerima bantuan sosial, tentunya juga mengacu ke Kemensos 22-2026 tadi, bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah yang mereka masyarakat miskin yang masuk desil 1-4. Itu menjadi kriteria mutlak gitu ya. Sehingga ketika program-program yang ada di Dinas Sosial DIY pun kami selalu padankan itu. Kali lagi, ketika bukan masuk desil 1-4, otomatis akan kita cek, akan kita, kalau memang tidak sesuai ya kita coret gitu untuk sebagai penerima bantuan sosial. Gitu mungkin Mbak Prima.
1: Baik, begitu tadi untuk Pak Hasan dan juga tadi Bu Narti di Cebongan. Nah, ini Pak Juna di Seturan ini, Pak Nur Hadi. Bagaimana kemudian juga memastikan bansos ini menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menjadi jalan menuju ketergantungan begitu. Monggo, Pak Nur.
2: Baik, terima kasih Bu Prima. Mas Juna, terima kasih pertanyaannya. Saya kira ini menarik ya, dan ini memang yang menjadi isu beberapa tahun terakhir agar masyarakat tidak tergantung pada bansos. Ini ketergantungannya akan tinggi ya. Kami dan tim menulis satu paper ya tentang stigma paradoks begitu ya. Itu masyarakat agar keluar dari bantuan itu diberi cap gitu ya. Ternyata nggak mempan sekarang. Jadi kalau memberdayakan dengan memberi cap saja itu justru bikin down gitu ya masyarakat. Mereka sudah kebal ya. Jadi menurut saya memang harus ada strategi gitu ya. Yang pertama misalnya kita perlu membedakan segmen mana yang akan diberdayakan dan tidak diberdayakan gitu ya. Jadi antara yang istilahnya itu lebih ke protektif gitu ya, melindungi seperti tadi lansia yang tidak produktif sudah tidak mungkin diberdayakan, yang memang tidak perlu kita dorong sebagai pemberdayaannya, dan kemudian yang sifatnya produktif. Nah, kita kelompok-kelompok produktif ini yang akan kita berdayakan. Itu pertama soal segmentasi pemberdayaan. Kemudian yang kedua, kita memang dalam bantu ini perlu menetapkan target gitu ya. Harus kapan ini tergraduasi gitu ya. Nah, selama ini kita agak lepas gitu ya. Banyak penerima PKH itu yang sampai 10 tahun dan sebagainya. Meskipun kalau sekarang sudah dibatasi ya 5 tahun harus out misalnya. Nah, ini

0: setting waktu seperti ini tepat ya. Kalau meminjam strateginya dari break itu mereka menetapkan antara 18 bulan sampai 36 bulan gitu ya. Yang digunakan rata-rata 24 ya, 24 sampai 36 bulan. Artinya 2 sampai 3 tahun ini mestinya sudah tergraduasi, tidak lagi bergantung. Namun demikian, praktek yang lain yang perlu kita perhatikan dalam mempercayakan itu sebaiknya tidak langsung memutus apa namanya, memutus bantuan gitu ya. Jadi kalau kasus pena kemarin misalnya, itu yang dapat pena kan langsung di stop bantuannya ya, apa namanya, basic need-nya ya. Nah itu mestinya bisa dilihat kapan harus diputus. Itu bisa berbeda-beda antar segmen ya. Ada misalnya kelompok-kelompok yang ketika diberikan bantuan 6 bulan, ketika diberikan bantuan pemberdayaan, 6 bulan berikutnya misalnya bisa di-stop bantuan konsumtifnya. Tapi ada juga yang harus 12 bulan atau 9 bulan dan sebagainya. Nah itu mestinya tidak seragam gitu ya. Selama ini kan kita masih clear cut gitu ya. Ini adalah yang apa namanya, yang bantuan produktif, ini yang bantuan konsumtif ya. Mestinya bisa bisa beriringan gitu ya. Nah, yang lain itu soal kalau tadi ada ABC versi break ya. Ini ada juga 3A gitu ya. Soal bagaimana memberikan aset. Aset ini bantuan-bantuan produktif ya. Kemudian akses terhadap pasar, tadi Pak Yarno menyebutkan misalnya di apa namanya, dilakukan apa namanya, konsultasi gitu ya. Ini kami pernah ya mendampingi salah satu NGO di Aceh. Mereka memberdayakan kelompok disabilitas itu bahkan sampai mengundang konsultan untuk melakukan asesmen kira-kira jenis usaha apa yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas itu. Jadi survei pasar itu menjadi sangat penting karena akan berkaitan apakah usahanya itu berhasil atau tidak gitu ya. Jadi tidak asal dibantu terus semua buka toko kelontong, tidak seperti itu. Dan tentu saja jangan memaksakan semuanya harus jadi pengusaha ya. Pemberdayaan itu kita sesuaikan dengan potensi yang ada di kelompok yang kita sasar itu ya. Kalau dia memang petani, jadikan petani yang lebih unggul. Dia peternak ya, jadikan peternak yang lebih unggul. Dan seterusnya, tidak harus dipaksa semuanya menjadi pengusaha gitu ya. Atau bahkan kalau memang tidak bisa usaha, ya bisa diarahkan ke misalnya sebagai tenaga kerja tapi yang produktif gitu ya. Kasus kami yang di Aceh itu ODGJ ya, penyandang disabilitas mental ya. Tapi dilatih untuk memungut sampah gitu ya. Jadi memungut sampah secara sampah plastik ya. Secara bagus kemudian diberi bantuan gerobak. Nah dia bisa menjangkau sampai keluar desa, kemudian pendapatannya meningkat. Jadi dalam konteks ini ternyata ODGJ pun bisa diberdayakan. Jadi saya kira itu beberapa kunci ya. Tentu dalam prakteknya lebih rumit, tapi mungkin ya, beberapa prinsip besar bisa kita apa namanya, kita highlight di situ. Demikian Mas Juna, Bu Prima.
1: Baik, begitu Mas Juna yang ada di Seturan. Pak Yarno dan juga Pak Nur Hadi, tidak terasa kita sampai ke penghujung perjumpaan. Saya bacakan ini untuk kanal YouTube yang sudah dikirimkan live chatnya. Ada Ibu Ika ini hadir menyimak, semoga bansos yang diberikan ini bermanfaat dan tepat sasaran. Dan juga ada Pak Budi Wibowo. Kadang karena kondisi yang ugal-ugalan, masyarakat yang sedikit mapan menjadi jamila, jatuh miskin lagi, atau kelompok sadikin, sakit dikit miskin. Bansos ini diharapkan bisa menolong sesaat untuk bertahan. Terima kasih Pak Budi dan juga Ibu Ika ini. Baik, Pak Nur Hadi dan juga Pak Yarno, kita ingin ada pesan penting ini yang juga disampaikan kepada pendengar berkaitan dengan peran program bantuan sosial ini untuk mengentaskan kemiskinan. Satu menit ini dari Pak Nur Hadi, nanti ditutup oleh Pak Yarno ini. Monggo Pak Nur Hadi terlebih dahulu.
0: Terima kasih Bu Prima. Mungkin saya kembali ke awal tadi ya, bahwa bantuan sosial ini menjadi fungsinya beberapa ya, perannya sebagai jaring pengaman, bagi kelompok yang tidak bisa diberdayakan dan tidak produktif, tapi bagi yang produktif dia bisa menjadi jembatan kapabilitas, juga tangga mobilitas gitu ya, agar keluar dari kemiskinan. Dan keberhasilan bansos tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari perubahan kehidupan penerimanya, karena beliau-beliau inilah yang akan apa namanya kita angkat martabatnya gitu. Jadi tidak cukup apakah bantuan sudah diterima, melainkan apakah keluarga sudah menjadi lebih aman, lebih mampu, dan memiliki peluang keluar dari kemiskinan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Ini ada produktif dan tidak produktif begitu. Bagaimana ini kemudian juga bisa meningkatkan begitu. Pak Yarno, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, monggo pesan pentingnya ini kepada masyarakat. Silakan Pak Yarno.
2: Sampaikan ketika masyarakat miskin yang memang siap diberdayakan. Bantuan sosial itu sifatnya sementara begitu ya. Tapi berdaya itu lebih penting. Jadi tidak hanya tentunya mengandalkan bantuan sosial, tetapi ketika memang sudah berdaya, sudah mapan, usahanya sudah jalan dengan baik, kepedulian sosial, artinya menolong masyarakat yang lain untuk bisa menerima bantuan, itu menjadi satu hal yang bagus untuk dilaksanakan di masyarakat kita. Terima kasih, Mbak Vin.
1: Baik, bantuan sifatnya sementara, tapi yang paling penting adalah masyarakat ini diharapkan harus berdaya begitu. Matur sembah nuwun Pak Yarno, terima kasih Pak Nur Hadi sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prima, Pak Yarno.
1: Matur nuwun Pak Nur Hadi, Pak Yarno. Iya, baik. Pendengar, matur nuwun. Pendengar yang tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pendengar, bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, di pagi hari ini ya, cuaca dari seputaran Kota Baru nampak cerah nih pendengar. Bagaimana dengan di sekitar Anda? Nah, di pagi hari ini, apakah mungkin ada beberapa pendengar yang belum sarapan? Tapi Ria gak akan traktir ya, kalau misalkan belum sarapan ya sarapan dulu gitu ya. Karena memang sarapan itu penting untuk kesehatan ya pendengar. Dan ngomongin soal makanan ini pendengar, apalagi bagi pecinta seafood, boleh banget nih nyobain kuliner di kawasan Pantai Baru, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini ada beragam hidangan laut dengan harga terjangkau. Dan selain itu pendengar, di kawasan ini gitu ya, bisa makan seafood dan dengan suasana pantai yang sejuk dan nyaman. Pastinya cocok untuk dijadikan tempat bersantap bersama keluarga ataupun juga teman tercinta. Nah, kalau bingung nih pengen seafood yang murah dengan nuansa pantai, bisa nih dicoba ya pendengar ya, ada di kawasan Pantai Baru, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi selengkapnya pendengar tentunya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua. Namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

seakan menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang ya di era sekarang ini, apalagi generasi Z gitu ya, memang harus memiliki mental yang kuat ya. Karena kalau lihat di beberapa artikel gitu ya, banyak anak-anak ini yang mentalnya tuh rapuh. Nah, apalagi kalau kita ini sudah jadi orang tua. Jadi kalau orang tuanya sehat mental, itu pastinya tumbuh kembang anak ini juga bahagia. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental nih, pendengar, R.A. Masitoh Pangu Antri dari Sleman ini menggelar kegiatan healing parenting sebagai bagian dari komitmen sekolah dalam memperkuat sinergi antara pendidikan di sekolah dan juga pola pengasuhan di rumah. Nah, mengusung tema orang tua sehat mental, anak juga sehat mental. Dan ini menghadirkan narasumber yaitu Dr. Dwi Hastuti, MPDI, dan berlangsung di Ruang Arjuna BBPPMT Kabupaten Sleman ya. Dan pastinya kegiatan ini diikuti orang tua peserta didik dengan penuh antusias. Melalui forum ini, peserta diajak memahami pentingnya menjaga kesehatan mental orang tua sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ainin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin enggak wisuda loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi. Ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin refreshing gitu ya, melihat panorama laut dari ketinggian, bisa nih pendengar ke Puncak Segoro. Nah, ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gunung Kidul yang menawarkan pengalaman bersantai ya dengan panorama Samudra Hindia dari atas tebing. Berlokasi ini di Wiloso Girikarto Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kawasan wisata ini memadukan keindahan alam dengan konsep kafe terbuka yang menyuguhkan pemandangan laut lepas. Wow, pastinya enak ya. Jadi, selain area kafe ini pendengar, Puncak Segoro ini dilengkapi sejumlah spot foto yang menghadap langsung ke laut sehingga menjadi daya tarik ya bagi pengunjung yang memang gemar mengabadikan momentum di media sosial. Nah, keren banget ini ya pendengar. Kalau penasaran nih pendengar pengen ke sini gitu ya. Ini harga tiketnya kurang lebih Rp55.000. Nah, ini bisa melihat view Puncak Segoro. Tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah ber

Sering merasa bingung karena kepedasan? Meski menyiksa, namun kepedasan sering membuat kita ketagihan. Psikolog dari University of Pennsylvania, Paul Rosin, mengatakan, penggemar pedas menyukai rasa terbakar akibat makan makanan pedas. Teori lain menyebutkan, kita menyukai rasa pedas karena adanya dorongan untuk menaklukkan tantangan. Rasa pedas yang ditimbulkan akan memerintahkan otak untuk melepas hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan gembira. Perasaan nyaman inilah yang membuat kita ketagihan akan rasa pedas.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Anda suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Siang kali ini di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta, mendung menggelantung dari tadi pagi. Memang cuaca dari tadi malam cukup gerah dan dirasakan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar, kalau saya amati tadi saya perjalanan dari Bantul menuju ke kota Yogyakarta, memang di beberapa SPBU antrian untuk Pertalite cukup panjang. Dan pastinya tidak hanya di Bantul namun di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Tadi saya juga sempat mampir nih pendengar ya di SPBU, tepatnya di SPBU Terban. Dan saya sedikit berbincang dengan operator di SPBU mengatakan bahwa kenapa antriannya panjang begitu ya. Ternyata pasokannya terlambat atau telat sehingga antriannya cukup panjang. Nah, bagi Anda yang akan mencari pastinya atau menuju ke SPBU ya harus bersabar terlebih dahulu karena memang beberapa SPBU di daerah istimewa Yogyakarta ini antriannya cukup panjang di siang kali ini. Semoga saja nanti sudah menjelang sore tidak ada antrian lagi begitu ya. Baik pendengar, saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda menggantikan posisi Ria Agustin Inces yang sudah menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbagai rangkaian acara sudah kami persiapkan untuk Anda, berbagai informasi juga akan kami sajikan di Indra Dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kamu.
1: Ya, pendengar, puncak musim kemarau disertai fenomena El Nino memang diprediksi terjadi pada bulan Agustus ini. Dalam bulan Agustus ini maksud saya ya. Dan ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, terutama untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga. Nah, pendengar, biasanya kalau musim kemarau yang cukup panjang, pengairan yang dilakukan oleh warga masyarakat khususnya di Gunung Kidul memang agak terkendala begitu ya. Dan otomatis ada sebuah inovasi yang pastinya dilakukan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul begitu ya. Dan tepatnya dari pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul mengatakan bahwa padi galon ini adalah inovasi menanam padi di pekarangan rumah menggunakan bekas galon air mineral. Metode ini sangat hemat air dan juga lahan. Dan inovasi ini menjadi alternatif cerdas untuk menjaga ketersediaan pangan di Gunung Kidul saat musim kemarau. Jadi di Gunung Kidul sendiri sudah ditekankan begitu ada inovasi yang keren karena memang untuk menghemat air di mana memang musim kemarau ini kekeringan memang melanda begitu ya, agar memang petani ini masih bisa beraktivitas dan menghasilkan, ada metode yang sangat hemat air dan lahar yaitu menggunakan bekas galon air mineral untuk menanam padi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan nggak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: kita.
1: Oke. Sudah persis Marcel belum? Jauh ya. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dari Bantul ada informasi yang cukup menarik ini ya, dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Ternyata ini memberi perhatian khusus bagi para lansia terlantar di Bumi Projo Taman Sari. Melalui program bertajuk Boga Sehat, Dinas Sosial Bantul memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi 1.112 lansia pada tahun 2026 ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan, khususnya lansia terlantar, dengan anggaran hampir 8 miliar rupiah. Setiap penerima manfaat memperoleh makanan siap santap sebanyak 2 kali sehari. Informasi ini masih kami hadirkan dari rri.co.id. Bagi Anda yang akan mendapatkan atau mencari informasi yang lainnya, boleh banget ya, diklik di rri.co.id. Di sana banyak banget informasi-informasi aktual, informasi-informasi terkini yang kami sajikan untuk Anda.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Anda tak ingin gemuk, Anda dapat melakukan tips tidur berikut ini. Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi resiko penambahan berat badan? Menurut peneliti dari National Institute of Health, bahwa tidur dengan lampu menyala menjadi faktor resiko penambahan berat badan dan bisa memicu obesitas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya buatan saat tidur berkorelasi dengan kenaikan berat badan perempuan.

Ya, pendengar, jangan sampai terlewatkan untuk olahraga begitu ya. Mungkin tadi pagi Anda belum sempat, boleh banget di tengah-tengah kesibukan Anda ketika Anda mempunyai waktu luang untuk bisa sebentar olahraga yang ringan aja, seperti halnya slow jogging atau lari santai, yang pastinya ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kebugaran fisik, namun juga berperan menjadi kesehatan atau menjaga kesehatan mental. Dari pakar fisiologi olahraga UGM sendiri menyebut bahwa aktivitas tersebut mampu mengaktifkan saraf otak ke-10 yang berfungsi menenangkan sistem saraf sehingga membantu menjaga keseimbangan emosi dan juga menurunkan risiko depresi. Nah, hanya slow jogging saja ini manfaatnya luar biasa, pendengar. Tidak hanya untuk kebugaran fisik, namun ternyata ini juga bisa menenangkan sistem saraf sehingga membantu menjaga keseimbangan emosi dan menurunkan resiko depresi. Mau jogging bareng sama aku? Boleh loh ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: reserse.
1: Pendengar Satuan Reserse Narkoba Polres Bantul mengungkap dugaan peredaran sediaan farmasi ilegal dengan menyita 1053 butir pil berwarna putih berlogo Y atau yang dikenal sebagai pil sapi. Dalam pengungkapan tersebut, pendengar, polisi mengamankan seorang pria berinisial APM alias D, 26 tahun. Sementara seorang pria lain yang diduga sebagai pembeli masih menjalani pemeriksaan. Nah, kasus ini, pendengar, bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkoba di kawasan Tembi Tempel, Kelurahan Timbul Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul pada Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti jajaran Satres Narkoba Polres Bantul dengan melakukan penyelidikan di lokasi. Dan pendengar, petugas memperoleh informasi bahwa lokasi tersebut diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba. Saat mendatangi lokasi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tugas menemukan sejumlah pemuda tengah mengonsumsi minuman keras di sebuah rumah dan polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Dari hasil pemeriksaan, pendengar, petugas menemukan 13 butir pil berlogo Y di dalam dompet seorang pria berinisial MMI. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, MMI mengaku memperoleh pil tersebut dari rekannya yang berinisial D. Keterangan itu menjadi dasar bagi polisi untuk melakukan pengembangan penyelidikan menuju rumah terduga pemasok.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba pada Bishop.
2: Bishop!
1: Ontem!

0: berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: mengamankan laga terakhir.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar. Di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 30.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target.
5: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan lagi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini kumandang azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu nanti akan berkumandang pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda kaum muslimin wal muslimat yang pastinya akan beristirahat sembari Anda nantinya untuk menikmati santap siang, kumandang azan zuhur nanti akan berkumandang di ruang dengar Anda. Yang pasti setelah kumandang azan zuhur nanti Anda bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur baik di musala atau di masjid atau mungkin di tempat kerja Anda begitu ya. Dan masih kami akan lanjutkan kembali dengan lagu-lagu Indonesia dan nantinya untuk menyongsong azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu yang akan berkumandang pada pukul 11.48. Kami akan sajikan di ruang dengar Anda dengan lagu Islami. Kali ini koleksi dari Joshua featuring dengan Toto and Friend yang pastinya akan hadir di ruang dengar Anda dengan Bangun Pemudi Pemuda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu, tunaikan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat zuhur dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dihiasi dengan cinta dan kasih sayang yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalannya Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah dan pilihlah cinta yang disukai yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, dimanapun Anda berada, nanti kami akan mengupdate informasi berkait dengan informasi kesiapsiagaan bencana yang akan terjadi di ruang dengar Anda. Tepatnya di hari ini, di hari Selasa 4 Agustus 2026, di mana nanti kami akan sajikan di ruang dengar Anda informasinya. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Informasi kesiapsiagaan bencana akan kami hadirkan dari Media Center BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, bahwa secara hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin 3 Agustus 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di Cangkring, Karangasem, Palian, Gunung Kidul pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dampaknya kurang lebih 1 hektar lahan terbakar. Yang kedua, kejadian kebakaran pohon di Patok, Kelurahan Patok, Kapanewon Patok, Gunung Kidul pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, penyebab diduga gesekan kabel Wi-Fi atau jaringan telepon. Dampaknya jaringan internet terganggu dan mengganggu lalu lintas. Yang ketiga, kebakaran lahan di Siono Wetan, Logandeng, Pelayan, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pematen hari Senin, secara visual teramati 19 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sata atau Putih, Kali Kerasa dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pematen hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 6 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Kerasa dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, menyambut hari kemerdekaan RI ke-81, dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dalam memasang bendera dan umbul-umbul di kampung atau jalanan sekitar. Pasang bendera dan umbul-umbul dengan jaga jarak aman, minimal 3 meter, dari jaringan atau kabel listrik untuk keselamatan diri dan warga sekitar. Pastikan tidak memasang tiang bendera, umbul-umbul, baliho, antena, dekorasi, dan benda lainnya di dekat jaringan listrik. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar dimana-mana Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda informasi pastinya harga-harga komoditas di pasar rakyat yang akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: Saya sudah bersama Ibu Sudaria yang pastinya salah satu pedagang dari Pasar Imogiri Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Agus.
0: Sugeng siang, Bu Sudaria. Sehat kabaripun, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
0: Baik.
1: Tetap bersemangat.
0: Semangat-semangat. Oke, oke. Ya, tanggal muda begitu ya, Bu. Ya, mungkin banyak pembeli ya.
1: Tanggal muda juga pengaruh.
0: Oh iya. Baik. Di kesempatan siang kali ini di sekitaran Pasar Imogiri Bantul bagaimana cuacanya, Bu Sudaria?
1: Cerah. Cerah tapi ada mendungnya, mah cerah berawan.
0: Iya. Baik, untuk saat ini para pembeli sudah mulai pada pulang, Ibu, ya, karena sudah siang begitu ya.
1: Ini pasarnya sudah lengang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas.
0: Baik, terima kasih informasinya. Dan untuk hari ini harga yang naik apa ini, Ibu Sudaria, kalau boleh tahu?
1: Oh, kalau yang naik itu cuma kacang-kacangan, ada kacang prol dari luar, kacang prol plecetan. Telur juga mau naik, sudah naik per kotak 10.000 tadi pagi.
0: Oh,
1: dan yeah. Ayam broiler pun juga naik.
0: Baik, kita akan update informasinya secara lengkap yang akan disampaikan oleh Ibu Sudaria, pedagang dari Pasar Imogiri Bantul. Monggo Ibu, silakan.
1: Iya, siap Mas Agus. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Terutama harga beras yang per kilo 14.000. Harga beras per kilo 14.000. Persediaan agak menipis, dan yang beras 16.000 juga ada. Ada beras ketan yang per kilo 23.500, dan ada yang per kilo 26.000. Ada pula beras ketan hitam 25.000, beras ketan hitam 20.000, kacang hijau 26.000, dan beras merah 17.000. Ada kacang prol, berbagai kacang prol. Yang kacang prol dari luar itu per kilo 42.000. Yang dari yang cukupan gak gede banget 40.000. Dan ada pula kacang prol yang untuk benih 47.000, kacang prol untuk konsumsi yang lokal 43.000, dan kacang pelecetan pun untuk kacang bawang naik banyak sekali. Per kilo menjadi 42.000, yang kecil yang gede 43.000. Ada kedelai hitam per kilo 2, ya, per kilo 19.000, yang untuk konsumsi 22.000, yang untuk benih. Ada pula kedelai putih yang untuk batin 12.000, dan untuk jagung merah, jagung putih yang besar yang kecil 7.000, ada minyak murah per liter 18.000, minyak yang dari pabrik per liter paling murah 20.000, 21.000, dan 24.000. Yang kurang dari 1 liter 18.000. Telur masih sekarang naik 23.500 lagi. Daging ayam broiler yang dalam pasar 8.000, yang di luar pasar 36.000. Ada pula daging ayam kampung 75.000. Daging sapi masih 145.000, dan sapi 140.000. Gula pasir 17.000 per kilo, gula jawa per kilo paling murah 20.000, ada yang 28.000, ada yang 30.000 per kilo. Ada gula batu paling murah gula batu per kilo itu 22.000, yang herbal 23.000 dan 24.000. Ada bawang cincau per kilo 33.000, ada bawang kacang 37.000, bawang merah 40.000 yang gede, yang cukupan itu 34.000, yang kecil-kecil 23.000. Terigu masih per kilo 9.000, yang curah, yang kemasan berbagai merek ada yang 10.000, ada yang 11.000 dan paling mahal 13.000. Ada pula padi kanjing per kilo 14.000, yang kemasan 16.500, teri 56.000, yang kecil yang gede 53.000, ada ikan asin per kilo 25.000, ada ikan asin yang gede hitam yang murah 30.000, yang mahal 46.000. Berbagai ikan laut, ada lele 30.000, betuk 75.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000 per kilo, tunat 45.000, papin 30.000, cakalang 28.000, tongkol 40.000, ada udang jumbo per kilo, 110, dan udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Cabai berbagai cabai, ada cabai riwet merah kecil pedas sekali, ada cabai ori atau cabai galak per kilo masih 45.000, cabai gede keriting yang naik 32.000, cabai lalap turun 35.000, cabai putih 25.000, cabai gede hijau 24.000, yang tampar, yang teropong 18.000. Kobis masih murah 8.000 per kilo. Lantas kobis masih murah 8.000, wortel yang mahal 17.000, tomat juga murah 8.000, timun 14.000, brokoli 22.000, bangkul per kilo 22.000, kentang 18.000, ada garam botol gede per batang 14.000, yang garam botol kecil per batang 8.000, ada wedang uwoh 16.000 per pak isi 10. Jahe 28.000, yang gede, yang kecil 26.000, kunir 10.000, kelapa yang gede 8.000 masih murah, 6.000 yang sedengan, dan yang kecil 4.000. Gitu Mas Agus, halo.
0: Baik, terima kasih Bu Sudaria sudah dipaparkan, sudah diinformasikan dengan gamblang, dengan jelas terkait dengan harga-harga komoditas di Pasar Imogiri Bantul. Ibu laris manis dagangannya ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah laris manis Mas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya.
0: Baik. Ada hal yang ingin disampaikan lagi Bu Sudaria?
1: Ya. Itu loh Mas, waktu siaran kok gemereneng dari sini ke kedengaran.
0: Enggak apa-apa Bu Sudaria. Ya, nggih. Nggih. Baik. Matur sembahun Ibu Sudaria, nggih.
1: Ya, Mas. Selamat siang. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda informasi stok darah dari PMI dan pastinya juga agenda-agenda yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Dan pastinya kami sudah akan hadirkan untuk Anda informasinya bersama salah satu dari PMI DIY, ada Mbak Yani yang akan hadir di ruang dengar Anda.

0: line telepon bersama Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Agus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Luar biasa ya. Ini di awal bulan Agustus, di awal pekan, ketemunya dengan Mas Agus itu. Pasti Agustus gitu kan ya.
0: Bulan Agustus begitu ya. Pas banget begitu ya. Oke. Mbak Yani, kita ketahui bersama bahwa memang sampai saat ini begitu ya, di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, musimnya masih musim kemarau yang boleh dikatakan cukup panjang begitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar banget. Ini baru dari bulan Juni ya, kemudian Juni itu masih ada Juli, mulai memasuki Agustus itu sudah benar-benar tidak ada hujan, panas, terik gitu ya Mas Agus ya. Nah ini nih fenomena El Nino ya.
0: Iya betul.
1: Di sini nih.
0: Yang biasanya.
1: Nah ini ada banyak. Ya Mas Agus.
0: Banyak
1: biasanya yang... di siklus kemarau rutin gini ya, jadi banyak hal yang perlu diantisipasi gitu ya Mas Agus ya.
0: Betul banget, karena kita tahu bahwa dengan adanya panas yang terik, kita jangan sampai kekurangan yang namanya air minum. Betul lah Mbak Yani.
1: Benar. Itu adalah salah satu resiko kesehatan yang mengintai kita pada saat kemarau gitu ya Mas Agus. Panas seperti ini. Jadi kayak misalnya itu tadi disebutkan Mas Agus, jadi dehidrasi berat sampai dengan head stroke gitu ya. Jadi kehilangan cairan tubuh saat cepat yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ loh. Kalau misalnya itu bisa kita pingsan tiba-tiba Mas Agus, kalau misalnya kita sampai dehidrasi berat itu. Jangan sampai lupa minumnya loh Mas Agus ya.
0: Jangan sampai pingsan lo ya.
1: Jangan sampai ya. Okay. Termasuk adalah ini nih Mas Agus, masalah pernafasan, ISPA. Nah, karena kan musim kemarau ini kan udaranya udara kering gitu ya, dan juga membawa lebih banyak debu, ada polutan debu, itu bisa mengiritasi paru-paru. Nah, ini nih yang mesti kita perhatikan nih, jangan sampai kemudian kita jadi kehilangan suara gitu ya.
0: Iya. Jangan sampai. Nah,
1: iya jangan sampai, jangan loh Mas Agus, nanti kita nggak bisa siaran lagi ya. Termasuk adalah penyakit yang lainnya yang resiko kesehatan yang mengintai kita adalah diare ataupun kalau sebutannya adalah tipes gitu ya. Karena kekeringan ini seringkali berdampak pada penurunan kualitas air bersih nih Mas Agus. Jadi resiko penyakit saluran pencernaan itu jadi meningkat gitu. Jadi ini kita mesti perhatikan kesehatan dan juga tempat penampungan wadah air itu mesti ditutup loh Mas Agus ya. Karena kan mesti jangan sampai kena debu dan sebagainya. Terus satu lagi tuh Mas Agus, karena musim kemarau kemudian kan tampungan air nih Mas Agus, kita kan banyak menampung air untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah itu ternyata serangan nyamuk ini banyak banget akhir-akhir ini.
0: Saling gitu berkaitan kan? Begitu ya Mbak Yani ya.
1: Okay. Karena kalau sudah kemarau panjang, nyamuk DBD itu justru kan bisa juga menjadi lebih banyak gitu ya. Karena kan siklus hidup mereka itu terpengaruh oleh suhu udara yang panas. Nah ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi bersihkan tuh, nyiram-nyiram air dan sebagainya, tutup untuk wadah air itu, tampungan air ditutup dan sebagainya wadahnya gitu ya.
0: Oke, baik. Betul banget gitu ya. Agar kita tidak terkena yang namanya serangan nyamuk dan penyakit-penyakit yang lainnya begitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar banget. Kesehatan.
0: Baik. Benar. Mbak Yani, boleh disampaikan berkait dengan informasi agenda yang mungkin sudah dilalui atau mungkin yang untuk besok pagi monggo?
1: Ya, Mas Agus dan juga pendengar. Untuk kegiatan donor darah di hari ini sebenarnya ada 5 kegiatan loh Mas Agus. Tadi itu ada di RSUD Wonosari, kemudian ada di Bank Indonesia, ada di SMA Negeri 1 Sleman, ada di Rumah Sakit BDHI gitu ya, juga ada di PMI Kapanewon Wonturi. Tetapi karena sudah dimulai pukul 8 pagi gitu ya, jadi di akhirnya di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kok ya pas gitu ya, kita siarannya 12.40 gitu ya. Nah, untuk besok di hari Rabu, masih ada catatan 2 kegiatan yang bisa diikuti oleh pendengar nih Mas Agus. Bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di SMA Negeri 1 Sewon. Nah, ini di Tarudan Bangun Harjo, Sewon Bantul. dimulai pukul 10 dan bersama donor darah PMI Kabupaten Sleman ada di Titip Tabtu Jogja di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Dimulai pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ya Mas Agus ya, ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah hari ini. Apalagi sudah dengerin Mas Agus langsung serasa alarm gitu ya. Oh iya sudah waktunya donor darah, sudah dengerin suaranya Mas Agus gitu ya. Karena di siang hari ini Mas Agus ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mas Agus di siang hari ini.
0: Oke, baik, silakan bisa langsung di update Mbak Yani.
1: Ya, Mas Agus dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini di hari keempat bulan Agustus 2026 ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pack Russell berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC 63, TC 10. Kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC-nya ada 128, TC-nya ada 12. Golongan O WB 3, PRC 117, TC-nya ada 3. Golongan AB di Sleman, WB 2, PRC 16, TC-nya ada 8. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ya. Ada di Jalan Raji Mensucan Triharjo, Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan A tercatat hanya ada WB 1, PRC 3, TC-nya ada 5. Golongan B-nya WB 5, PRC 28, TC 4. Golongan O di Kulon Progo nih pendengar tercatat hanya ada TC 8. Sementara untuk golongan AB-nya WB 1, PRC 3, TC-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih pendengar, kecuali di golongan B ya di siang hari ini, semuanya masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda di siang hari ini sudah makan siang di seputaran Kulon Progo, bergolongan darah A, bergolongan darah O, dan juga AB. Pas banget loh ya. Karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Surat Pangasi, Kulon Progo. Line telepon 7732444. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 10, PRC 12, sementara untuk golongan B-nya WB 28, PRC 15. Golongan O di Gunung Kidul WB 31, PRC 11, golongan AB-nya WB 13, PRC-nya ada 17. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini juga mencukupi pendengar, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Layan telepon 394-500. Selanjutnya kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB 10, PRC 99, TC 4. Golongan B-nya WB 10, PRC 141, TC 1. Golongan O di Bantul, WB 10, PRC 113. Golongan AB-nya WB 2, PRC-nya ada 6. Untuk Bantul sih di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah. Langsung saja ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke informasi stok darah unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Di golongan A nih pendengar tercatat hanya ada TC 3. Sementara untuk golongan B-nya PRC 48, TC 10. Golongan O-nya hanya ada PRC 1, TC 23. Golongan AB di siang hari ini hanya ada PRC 20. Nah, ini nih pendengar di Kota Yogyakarta di siang hari ini. Semua golongan darah kecuali golongan B ya, tetapi Anda golongan B juga boleh donor darah. Semua golongan darah di Kota Yogyakarta. Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mas Agus.
0: Baik, luar biasa. Komplit sudah disampaikan oleh Mbak Yani terkait dengan stok darah. Namun demikian, seperti yang sudah diimbau oleh Mbak Yani, Anda yang sudah terbiasa untuk donor darah, boleh banget langsung bisa menuju ke PMI terdekat begitu Mbak Yani. Setuju Mbak Yani?
1: Benar, setuju dong. Langsung saja gitu. Apalagi sudah dapatkan pesan cinta loh ya Mas Agus ya.
0: Betul banget. Baik, Mbak Yani matur suan sangat, yang pasti salam sehat, salam bahagia, salam untuk teman-teman semua di BMI DIY ya Mbak Yani ya.
1: Pastinya kita bahagia ketemu dengan Mas Agus di siang hari ini gitu ya.
0: Amin. Baik, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Iya, selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Penyumbang terbesar deflasi secara mantuman Bu Juli 2026 kalau kita lihat adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
1: Karena kan memang di kami ini belum ada pagarnya kan. Kemudian seharusnya kami itu sudah memang dari awal Juli bahkan untuk mengerjakan ini.
2: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami deflasi bulanan akibat penurunan harga komoditas di bulan Juli kemarin. Sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Saya Agus Pramana, inilah Warta Siang.
3: Di akhir tahun itu akan hadir pimpinan

0: Pemerintah Qatar tertarik untuk menjalin kerjasama dengan bidang kebudayaan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Wulan Anita melaporkan.
1: Di akhir tahun itu akan hadir pimpinan museumnya dan sebagainya.
2: Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan Bin Mubarak Sa'ad Al-Dusari, menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada Senin siang. Pada pertemuan yang berlangsung singkat ini, Sultan Bin Mubarak mengutarakan keinginan pemerintah Qatar untuk menjalin kerjasama di bidang kebudayaan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini diungkapkan Sultan Bin Mubarak usai pertemuan di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Sultan Bin Mubarak pun mengungkapkan kesempatan bertemu Sri Sultan dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri lebih jauh sebagai Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang belum lama menjabat.
3: Ya, alaqat qawiyya ma Sultanat Jogja, ma Qatar Jogja.
4: Dan kita memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat sekali antara Qatar dan juga Provinsi Yogyakarta.
3: Khususnya dalam bidang thaqafi,
4: khususnya dalam bidang kebudayaan.
3: Wa ta'ti ziyarati lil Sultan fi dhon hadha al itar.
4: Dan kemudian oleh sebab itu, itulah merupakan bentuk kerjasama yang kita ingin realisasikan antara Qatar dan juga Qatar.
3: Wastaqbalani bikulli karam jad Sultan.
4: Dan kemudian ngarso dalam menyambut saya dengan penuh penghormatan.
3: Wa tahaddathna fi majal ta'ziz at-ta'awun mushtarak.
4: Dan kita juga membicarakan terkait dengan penguatan kerjasama antara kedua negara.
3: Insyaallah setelah ziarat wa anshita akhra insyaallah.
4: Dan kemudian nanti kita akan ada banyak sekali program dan juga event-event kedepannya.
2: Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan, Pemda DIY direncanakan akan ikut dilibatkan pada acara peringatan 50 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar pada akhir tahun 2026 nanti.
1: Ya kan, ini pertemuan awal, kita belum bicara detailnya ya, tapi nanti ada acara 50 tahun hubungan persahabatan antara Doha sama Indonesia. Nanti di akhir tahun ada delegasi berkesenian dari Qatar yang akan hadir di Jogja, tapi enggak tahu hanya di Jogja atau juga di Jakarta, ya belum tahu. Tapi diperkirakan antara tanggal 11-12 Desember.
2: Menurut Sri Sultan, pertemuan ini menjadi langkah yang diambil lebih awal untuk membangun komunikasi lebih lanjut. Terkait kerjasama pengembangan museum di DIY oleh Qatar yang dulu sempat direncanakan, Sri Sultan mengatakan rencana tersebut memang belum terlaksana dan sempat dibatalkan karena Perang Gaza.
0: Pendengar, daerah istimewa Yogyakarta mengalami deflasi bulanan akibat penurunan harga komoditas di bulan Juli kemarin. Kondisi ini terjadi untuk yang kedua kalinya setelah situasi yang sama terjadi pada bulan Juli, maksud kami bulan Januari lalu. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, menyebut deflasi bulanan pada bulan Juli ini ada di kisaran 0,31%. Sementara untuk deflasi bulan Januari sekitar 0,16%. Menurut Endang, deflasi bulanan pada Juli kemarin dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan sejumlah komoditas sayuran.
5: Penyumbang terbesar deflasi secara mantuman Bapak-Ibu Juli 2026, kalau kita lihat adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga cabai rawit, kemudian bawang merah, dan cabai merah.
0: Selain komoditas sayuran, turunnya harga emas perhiasan juga memicu deflasi bulanan pada Juli 2026. Kisarannya mencapai 0,92% yang dipengaruhi tren harga emas dunia. Pendengar, aplikasi digital e-kanker milik DPRD Kota Yogyakarta ditujukan untuk memanfaatkan agenda kunjungan kerja menjadi sarana promosi dan penggerak ekonomi masyarakat. Dian Parwanto melaporkan.
6: Menangkap peluang banyaknya kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk memajukan wilayah, setiap tamu yang berkunjung akan dibekali aplikasi e-kunker DPRD Jogja. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Antonius Bambang Agung Ardijanto mengatakan, aplikasi e-kunker ini merupakan pengembangan aplikasi sebelumnya e-dayoheteko yang selama ini pelayanan penerimaan tamu hanya berfokus pada administrasi. Model pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan ini dijelaskan Bambang menjadi media promosi untuk memperkenalkan potensi kampung wisata dan produk-produk UMKM serta seni budaya dan berbagai keunggulan Kota Yogyakarta.
7: Kemarin dari data 2024 dan 2025 itu ada sekitar 281 DPRD Kabupaten Kota, yang itu kalau dikonversi ke jumlah orang itu mencapai sekitar 40.000. Nah, ini kan potensi yang ada kalau hanya kemudian sifatnya administratif seperti itu kan tidak berdampak sama sekali. Nah, makanya dengan adanya Ekunker DPRD Jogja ini diharapkan nanti tamu-tamu yang berkunjung itu bisa kemudian berbelanja kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di kampung-kampung wisata, sehingga ekonomi kewilayahan itu semakin tumbuh perlahan. Ini data terakhir kemarin 11 kampung wisata yang sudah kami kunjungi, itu omset penjualan UMKM mencapai 90 juta lebih. Ini kan potensi yang luar biasa sebetulnya.
6: Ketua DPRD Kota Yogyakarta FX Wisnu Sabdono Putra mengungkapkan proyek perubahan ini merupakan inovasi baru untuk menghadirkan pelayanan bagi tamu sekaligus masyarakat pelaku UMKM dan kampung wisata agar bisa menikmati secara langsung dari kunjungan kerja yang dilakukan, baik membeli maupun sarana promosi.
8: Karena gini, beberapa kali saya melihat bahwa ketika mereka datang dengan adanya Ekunker ini ke wilayah-wilayah ini, mereka membeli produk-produknya para pelaku UMKM itu luar biasa. Sehari itu ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada kemarin yang 24 juta. Itu kan luar biasa. Jadi kembalikan potensi perputaran uang ini kepada masyarakat yang ada di wilayah. Daripada di sini, mereka datang, ya aku malah rana uang itu, kira-kira mereka datang ke wilayah malah melihat keasrian wilayah.
6: Inovasi yang dihadirkan DPRD bersama Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini tidak berhenti sebatas aplikasi, namun juga menjadi daya dukung implementasi penerimaan tamu kunjungan kerja dari berbagai daerah yang tidak lagi di gedung dewan, tetapi menikmati suasana perkampungan sekaligus potensi UMKM kampung wisata di Kota Yogyakarta.

0: memperkuat ketahanan panganan, maksud kami ketahanan pangan sebagai alternatif pengganti nasi, pemerintah Kabupaten Bantul menggencarkan budidaya sorghum di wilayahnya. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: 2013-14-15 itu bukan gagal, tapi off-taker yang menerima hasil itu.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul mulai mendorong pengembangan tanaman sorghum di lahan-lahan marginal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, tanaman tersebut juga berpotensi menjadi sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul Joko Waluyo menjelaskan, pengembangan sorghum sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2013 hingga 2015. Kawasan Kelurahan Poncosari Kapanewon Serandaan menjadi wilayah dengan lahan sorghum terbanyak di bumi Projo Taman Sari. Meski produktivitas saat itu dinilai cukup baik, budidaya sorghum di Bantul sempat terhenti. Dua faktor penyebabnya yakni harga panen di pembeli yang terbilang rendah, serta gangguan hama burung. Joko menambahkan, berbagai upaya terus dilakukan untuk kembali mengembangkan tanaman tersebut, salah satunya di wilayah Kelurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri yang melibatkan kelompok tani setempat dengan memanfaatkan lahan marginal.
1: Tapi kita pernah awal itu 20 hektar, lantas 30-40, terus tertinggi itu 100 hektar. Hasilnya dulu produksi per hektar itu sekitar 6-7 ton. Mungkin harapan kami nanti bisa dikembangkan di lahan-lahan marginal, karena kita terus terang banyak lahan marginal yang ada di Bantul, di wilayah Ndlingo maupun Imogiri. Harapan kami lahan marginal itu bisa berproduksi. Di samping itu limbah dari tumbuhan atau batang itu bisa untuk pakan ternak.
2: Sementara itu, Kepala DKPP DIY Aris Eko Nugroho menyatakan, pemanfaatan lahan Sultan Ground atau SG untuk pertanian sorghum pada prinsipnya terbuka bagi masyarakat. Namun, hal itu perlu dibarengi dengan pemetaan potensi lahan, serta kepastian pasar agar petani tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil panen.
3: Tapi memang kita berharap bahwa ada pemetaan terhadap lahan itu, jadi jangan sampai kita menanam sesuatu tapi pada akhirnya kita kesulitan di penjualannya. Makanya selalu kami arahkan, selain kaitan dengan produksi pertanian, harapannya kita juga sudah memikirkan tentang pengolahannya. Tidak kemudian kita jual sebagai bahan produk pertanian saja, tapi yang lebih tinggi lagi ke pengolahan, bahkan kalau perlu bagaimana kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang mereka sudah bergerak sebelum kita melakukan penanaman sorghum.
2: Sebagai informasi, masa panen sorghum terbilang cukup singkat, yakni sekitar 2 hingga 3 bulan. Dengan perkiraan hasil panen sebanyak 3 ton per hektar, harga gabah kering sorghum saat ini menembus angka Rp7.000 per kilogram.
0: Sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Berita selengkapnya bersama Karin Anisa.
4: Agak mengagetkan buat kami karena masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi.
5: Sejumlah pusat perbelanjaan di Yogyakarta diramaikan dengan upaya pemasangan pagar yang disebut sebagai salah satu bentuk penguatan keamanan. Pakuan Mall Yogyakarta menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang juga melakukan pembangunan pagar. Meski demikian, General Manager Pakuan Mall Yogyakarta, Vicky Ratih, memastikan pemasangan pagar ini merupakan bagian dari estetika. Pemasangan pagar juga dipastikan tidak berkaitan dengan isu keamanan seperti yang beredar luas di sosial media beberapa waktu terakhir.
4: Sebetulnya ini sudah planning dari tahun lalu, sudah untuk pembajetan dari sejak tahun lalu, karena kan memang di kami ini belum ada pagarnya kan. Kemudian kenapa harus dikerjakannya di bulan Agustus? Tidak, seharusnya kami itu sudah memang dari awal Juli bahkan untuk mengerjakan ini. Kenapa? Karena kami menunggu musim kemarau, karena butuh proses mengecat dan sebagainya. Jadi agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi keamanan.
5: Vicky menyebut saat ini proses pembangunan pagar dihentikan sementara untuk meredam isu yang berkembang dan untuk mengantisipasi timbulnya keresahan masyarakat. Senada dengan Vicky, Bupati Sleman Herda Kiswaya mengatakan pembangunan pagar di pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari estetika. Masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir terhadap pemberitaan yang beredar belakangan ini.
6: Jadi kalau ini pembangunan pagar di mall misalnya ini di Pakuan ya untuk memperindah ini. Kan ini sangat terbuka.
4: Betul.
6: Sehingga perlu pagar satu dari sisi keamanan, jadi akan lebih tertib, kemudian dari sisi pandangan akan juga lebih indah, gitu. Nah itu intinya, tapi yang isu-isu tidak benar. Negara kita aman,
5: Masyarakat diharapkan dapat memahami pembangunan pagar merupakan bagian dari estetika mal dan bukan karena adanya peningkatan ancaman keamanan.
0: Sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami deflasi bulanan akibat penurunan harga komoditas di bulan Juli kemarin. Sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Demikian warta siang kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Di hari Selasa, nantinya kurang lebih pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan di Indra Dengar Anda. Pastinya Indonesia banget yang akan tersaji di ruang dengar Anda, yang akan kami sajikan dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, 100% Indonesia Nasional. Nantinya bintang tamunya ada Anet, dan pastinya host kita ada Ihsan Tarore, dan juga ada Dede Firdaus. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Let's go!

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Kaya ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance elektrik mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka, selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam MA berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

Halo pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda 100% Indonesia Nasional yang akan tersaji hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bintang tamunya ada Anet yang pastinya akan dipandu oleh host ternama kita Isan Tarori dan juga Dede Firdaus. Kami akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: mana ya Teh hari ini, esok atau nanti? Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin saya.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: ya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya,
1: pastinya
0: Kak Isan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini
1: lagi.
0: yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya Pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, mm-hmm, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, mm-hmm, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh Tulus Latte Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget, bener
0: terus,
1: banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya.
1: Papi
0: Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh,
0: gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Taruri dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rolly Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah
2: puji Bung Tuhan, Benny Jo. Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair. Sehat, luar biasa.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, oh, itu yang pasti yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin udah ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, Ibu Ike dari Sono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Uncle Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru,

0: Indonesia.
1: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
2: Cerah
3: ya.
2: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
1: Iya.
3: Ya, udah sore ya.
2: 14.50.
1: Oh, 14.50. Satu jam lebih awal ya.
3: Iya.
2: Iya.
1: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida, iya, mau titip pertanyaan kali.
2: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari bumi. Iya. Yang Ibu Farida tanyakan, sembunyi dari bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
1: Iya, iya. Takut mistis iya, gitu lagunya karena, ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
2: sembunyi dari bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
1: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Siap. Bang Isan.
3: Iya.
2: Kirim salam ya.
3: Boleh, silakan.
2: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Se Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
3: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
3: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
1: Betul ya, di RRI Net ya.
3: Iya, di RRI Net.
1: Bergabung bersama kami.
3: Jangan lupa juga di follow Instagram kita, TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
1: Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
3: yes,
1: ya
3: banget.
1: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
3: Iya.
1: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
3: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
1: Coba, halo selamat siang.
4: Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang Mas Faris.
4: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
1: Alhamdulillah.
3: Rezeki orang soleh ya.
4: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
1: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
4: Iya, katanya tuh saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa banget ternyata gak beras.
3: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
1: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
3: Alhamdulillah.
1: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
3: Sembunyi dari bumi.
1: Sembunyi dari bumi.
4: Pernah dengar Anet ya?
1: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih, yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
3: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
1: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
3: Boleh
1: ya.
4: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
1: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
3: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
1: Halo Kak Ruli. Oke.
3: Hai.
4: Orangnya senyum-senyum.
1: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
4: Cowok lah.
1: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak.
4: Iya.
1: Sama ya.
4: Iya.
1: Oke, Mas Faris silakan.
4: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
3: jadi Dede Anet kayaknya.
1: Dede. Anak bukan buat anak.
4: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
3: Okay.
4: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali, aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa, atau ciptaannya Mbak Anet sendiri, atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
4: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Kepada tidak Kak Ari Jawari. Makasih.
1: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
3: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali.

0: pilih makanan Padang.
1: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
2: Ah, Allahu Akbar.
1: Dia suka banget makan Padang.
2: The whole year makan Padang.
1: Jadi kayak kita, ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
2: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
1: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
2: Ada siapa nih? Ada siapa nih di Padang?
1: Ada Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
3: Halo. Halo, assalamualaikum Bang Isan, sama Kak Ruli.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
3: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
1: Sehat kami.
2: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
3: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
1: Tanya dulu sama saya, Ruli, kan? Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
2: Baru.
3: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
2: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
3: Baru, baru atau udah dari dulu?
2: Ya? Dia baru mengenal itu.
1: Karena atau dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
2: Rendang.
1: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
2: Padang kan?
1: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
2: Baru ibaratnya
1: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar. Ayam bakar, rendang.
3: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
1: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
2: Dendeng
1: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
2: Tapi pedes.
1: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
3: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
1: Kayak ya, gepuk.
2: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
3: Iya.
1: Oh.
3: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
1: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
2: Iya.
1: Wah, enak sih.
3: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
1: Iya, rendang benar-benar.
2: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
1: Itu bisa nambah sih.
2: Aku sih kalau rendang.
1: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
2: Aku juga.
1: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
2: Aku bisa lagi.
1: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
2: Makan enak dibagi-bagi.
1: Iya, mana mau. Otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
2: Gulai otak.
3: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
1: berangkat
3: ke Kota Padang Panjang.
1: Berangkat.
2: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
3: Oke.
1: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
3: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anet.
1: Iya, boleh.
3: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
1: Oke.
3: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
1: Oke, siap.
3: Terus boleh salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
1: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Terima kasih
2: yang Kak Gazi.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
2: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
1: Tapi,
2: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya?
1: Oh, tempat kamu ya harusnya ya?
2: Iya.
1: Margamu kan? Dari sana,
2: Marga tak? Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak
1: belum dia, pernah.
2: Jaraknya jauh kali lah.
1: Oh iya.
2: Oh, dia harus nyebrang dulu gitu.
1: Oh.
2: Di pulau gitu dia kayaknya.
1: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
2: Iya, nyebrang pulau.
1: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
2: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
1: Pak Albert, halo.
2: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
2: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
2: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat.
2: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh, lumayan tuh ya. Lumayan. Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
2: Pasti dong.
1: Eh, kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu enggak sih?
2: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
2: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh, ya udah. Yang paling dekat kita?
2: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
2: Sama siapa?
1: Boleh, kamu pilih mau yang mana? Sama Anet, abis ini kita naik.
2: Boleh,
1: ke puncak gunung ya.
2: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
2: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini, San?
2: Tentu dong, ini adalah single pertama aku di album pertama aku.
1: Asik.
2: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh. Oh, yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
2: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
2: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
2: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya.
1: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan? Ya kan.
0: Iya, benar.
1: Itu lucu.
0: Lucu banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada
1: band terus sama
0: Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anet nih? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
2: Bagaimana kah?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan.
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh, karo. emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu.
3: Oh.
0: Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh,
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: seafood itu
1: enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung pakai kangkung, tumis kangkung pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Iya, mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak
0: Ica? Oh, benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi, katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Nggak apa-apa, Kak.
3: Nggak apa-apa ya?
0: Habis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Irsang sama Karuni, selamat tugas yang sampai selesai, semuanya siap selalu.
0: Terima kasih, Kak Ica.
3: Lagi nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya, iya, iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Okay.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja kakak aja ya.
0: Nah,
1: so muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa nggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh, lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
0: aku,
1: Net ya.
0: Betul. Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu. Iya.
1: Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitu lah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Cakar-cakar tema.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, Pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi. Sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu. Mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: Tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god, still
0: masih muda ya, banget, masih kecil.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong. Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau. Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren
0: sih Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya
1: benar kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi Dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempat udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua.
1: Untuk
0: ini
1: album
0: ya
1: kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum, Sembunyi Dari Bumi?
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya baru video lirik. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi. Udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial media
0: ya.
2: Aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di, namanya sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari Voi tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya sehari
0: aja. Ritur ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
1: Okay. Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh seru dong, kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh.
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu.
1: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, okay, seru-seru. Nice, nice, nice. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh, boleh just tip Bandung enggak?
2: Langsung dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Genzi.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
1: Belum, belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu. Ya,
0: musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101
0: ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 08 11 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-0696 021-344-1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi Dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan?
1: Tapi
2: ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa.
1: Mm-mm.
2: Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu,
2: Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu ada.
2: Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak ada
1: pilihan. Oke, juga
2: agak sulit ya,
1: agak sulit ya
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya,
3: gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang
3: lebih
2: dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak
1: ya. Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben
1: Oke.
3: Boleh kalo tahu iya, itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa kak?
1: Ya, pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul, masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya. Sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet

0: aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
1: Aduh, ini kolaborasi itu? Berarti
0: bisa jadi.
2: Oh, baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
0: Wow. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
2: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Mm-mm. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
2: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
0: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
2: Yang pernah backstreet
0: yang
2: juga
0: pernah
2: mungkin
0: backstreet,
2: ya.
0: Atau mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
2: menyudahi
0: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
0: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
2: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Izan Tarore juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi Dari Bumi by Anet.

Selamat menikmati sore hari ini pendengar. Mengapa harus saling serobot? Kenapa harus saling mendahului? Ketika kita ada di jalan raya, toh juga seperti air yang mengalir ya, dari hulu ke hilir. Tentu kita pun juga akan sampai ke tempat tujuan kita masing-masing. Baik, dalam Jogja sore ini saya Agatha Erna tentu akan menemani apapun aktivitas Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita berkayu bersama dengan beberapa koleksi lagu, dengan beberapa informasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Ya, pendengar, Indonesia terdiri dari dua musim ya, musim panas kemarau, kemudian juga musim hujan. Semuanya tentu mempunyai dampak tersendiri kalau dikaitkan dengan bencana hidrometeorologi. Saat ini kita berada pada musim kemarau, cuaca panas terik, tentu dampaknya bisa terjadi kekeringan. Nah, dalam dialog tanggap bencana di sore hari ini tentu akan mengupas mengenai siap siaga begitu akan adanya dampak bencana kekeringan. Ada Prima Apsari tentu akan bersama Anda. Monggo saja nanti silakan bisa bergabung di line telepon kita 02745803333. Sedangkan WhatsApp WA kita ke 0811271191.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Selamat sore pendengar program Mas 1 di kesempatan sore hari ini dalam dialog tangga bencana kita akan membahas terkait dengan satu tema siaga darurat bencana kekeringan. Dan pada saatnya nanti pendengar kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu ini ada Bapak Bambang Kuntoro APMSI. Beliau ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman. Pak Bambang, selamat sore, kabar baik, salam tangguh Pak.
1: Selamat tangguh Mbak Prima.
0: Terima kasih nih Pak Bambang bisa menyediakan waktu ini menyapa pendengar program Mas 1 di sore hari ini dalam dialog tangga bencana. Terima kasih Pak Bambang.
1: Siap.
0: Iya. Dan bersama dengan Pak Bambang Kuntoro sudah terhubung juga bersama kami Dr. Jaka Marwasta MSI. Beliau ini dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Jaka, kabar baik Pak Jaka?
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: selamat,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Prima, Pak Bambang Kuntoro dan juga para pendengar RRI Pro.
1: Selamat sore Pak Jaka.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini Pak Jaka juga di sela-sela aktivitas ini penerimaan mahasiswa baru ini ya Pak ya.
2: Mahasiswa baru.
0: Betul, betul. Ini saya melihat di beberapa media elektronik ini informasi-informasi di media sosial juga kalau sudah jam 16 sore ini wilayah daerah UGM Jalan Kaliurang ini macet ini Pak.
2: Jangan coba-coba lewat.
0: Baik, baik. Baik, pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Bambang dan juga Pak Jaka melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Bambang Kuntoro terlebih dahulu ini. Pak Bambang, kalau kita berbincang terkait dengan siaga darurat bencana kekeringan ini di Kabupaten Sleman, kita ingin tahu juga ini Pak, apa yang kemudian juga sudah dicanangkan oleh BPBD Kabupaten Sleman menjawab kondisi bencana kekeringan yang memang diprediksi bulan Agustus ini mencapai pada puncaknya untuk musim kemarau dan ada fenomena El Nino yang juga menyertai begitu Pak. Seperti apa antisipasi dan juga kesiapsiagaan yang dilakukan di Kabupaten Sleman? Silakan Pak Bambang.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Selamat sore semua pendengar RRI Pro Yogyakarta.
0: Pro 1 Pak. Iya, leres yeah, Pak.
1: Yogyakarta. Ya. Menjawab fenomena alam adanya kekeringan dengan anomali El Nino sesuai dengan prediksi BMKG di Sleman ini yang justru ini El Nino-nya menguat di lemah, moderat bahkan menguat di bulan Agustus-September sehingga puncaknya kekeringan atau musim kemarau nanti justru di bulan September begitu infonya dari BMKG sehingga juga akan mempengaruhi dengan adanya mundurnya hujan musim hujan awal musim di tahun 2026 yang biasanya itu di awal Oktober nggih sehingga tapi ini di beberapa wilayah nanti akan mundur di November bahkan Desember awal begitu. Ini, nah Sleman sudah mengeluarkan surat keputusan Bupati Sleman terkait dengan siaga kekeringan ini nomornya adalah 591 KEPKDAA 2026. Ini untuk mengantisipasi bila mana memang terjadi kekeringan yang sifatnya darurat di Sleman dan kita siagakan dari mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Selama 2 bulan SK siaga ini kita buat untuk mempersiapkan segala macam kemungkinan yang akan terjadi saat musim kemarau ini Mbak Prima. Demikian Mbak Prima.
0: Baik. Pak Bambang, ini sudah ada surat keterangan atau surat keputusan dari Bupati begitu ya, untuk kemudian juga kesiapsiagaan menghadapi kondisi bencana kekeringan. Pak Bambang, kalau kita melihat ini di Kabupaten Sleman ini, kalau berbincang terkait dengan kesiapsiagaan kondisi bencana, ini kan juga tidak hanya dari kekeringan, tapi kita ketahui juga ini Pak, wilayah Gunung Merapi yang kemudian juga cukup banyak beberapa kawasan hutan yang perlu diantisipasi juga berkaitan dengan kebakaran lahan begitu Pak. Ini kan juga menjadi kesiapsiagaan bersama. Serupa apa ini Pak yang kemudian juga dilakukan upaya-upaya mitigasinya Pak di wilayah Kabupaten Sleman Pak Bambang?
1: Iya betul Ibu. Jadi Bupak Prima dan semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Jadi ancaman dari musim kemarau ini potensinya tidak hanya kekeringan air baku ya.
0: Iya.
1: Tapi juga kekeringan untuk pertanian, tapi itu wilayahnya Dinas Pertanian tentunya.
0: Yeah.
1: Kemudian adanya peningkatan intensitas kebakaran di Sleman, begitu.
0: Mm-hmm.
1: Ini ranahnya Dinas Kebakaran, begitu. Dinas Satpol PP, Bidang Damkar. Sehingga untuk mengantisipasi adanya potensi kebakaran ini, di Sleman tentunya sudah disiapkan oleh rekan-rekan dari Damkar dengan gajah merahnya ya, tersebut gajah merah atau mobil damkar begitu.
0: Yeah.
1: Dan tentunya ini juga kita mengimbau kepada masyarakat semua terkait dengan kebakaran ini. Karena meskipun kebakaran hunian, hutan, dan lahan ini meningkat, itu yang paling intensitas dan yang paling penyebab paling utama itu adalah konsleting listrik. Kedua adalah kebocoran gas, yang ketiga baru faktor manusia. Nah, faktor manusia ini kita bisa mengimbau untuk hati-hati masyarakat, jangan bakar sampah sembarangan, itu atau membuka lahan dengan membakar sampah, membakar lahan begitu karena merembet berbahaya. Kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan juga. Kemudian kita Sleman punya hutan di wilayah TNGM, Taman Nasional Gunung Merapi, itu juga ini rawan kebakaran, sehingga jangan membuang puntung rokok di jalan sembarangan. Khawatiran kalau nanti merembet di kawasan atas berbahaya, nanti akan lebih susah dalam penanganan pemadam kebakarannya. Itu yang ada di wilayah Sleman. Jadi ancamannya adalah kekeringan baik air baku maupun untuk pertanian ancamannya. Kemudian adalah peningkatan jenis kebakaran. Yang ketiga ini ada Mbak Prima, yang agak unik mungkin Mbak Prima. Itu adanya, dimungkinkan adanya serangan dari lebah atau tawon.
0: Baik,
1: gitu. Tawon itu kan kalau masih kemarau banyak bunga-bunga yang jarang berkembang ya apa berbuah ya. Susah nyari serbuk sari madunya gitu kan, sehingga dia akan nyari kemana-mana. Kalau diganggu tawonnya akan lebih ganas begitu, sehingga kita layanan kita BPD Sleman juga membuka layanan OTT namanya, operasi tangkap tawon Mbak Prima. Itu ada juga nanti ular-ular yang bersembunyi saat musim hujan begitu, ini pada nyari minum keluar semua. Gitu kan, nyari minum, nyari makan begitu. Kita juga ada layanan OTU, operasi tangkap ular. Ada juga ini karena di daerah atas Melapi kita itu banyak hewan-hewan MEP ya, monyet ekor panjang.
0: Betul, Pak.
1: Beberapa kali juga masuk ke pemukiman, kita juga antisipasi. Begitu Mbak Prima.
0: Baik.
1: Kita ada layanan juga namanya OTM, operasi tangkap monyet begitu, dengan jebakan monyet. Kira-kira itu Mbak Prima.
0: Baik.
1: Yang bisa saya sampaikan.
0: Baik Pak Bambang, fenomena alamnya ini kemudian juga membuat varietas-varietas lain ini, salah satunya hewan ini kemudian juga berbeda begitu Pak ya, perilakunya ketika kondisi musim kemarau. Betul. Baik. Baik, Pak Bambang, saya beralih ke Pak Jaka ini. Pak Jaka tadi dari beberapa gambaran yang disampaikan oleh Pak Bambang begitu. Artinya kemudian kesiapsiagaan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman tidak hanya dari antisipasi ketersediaan air yang menjadi permasalahan ketika kondisi kekeringan begitu Pak ya, siaga darurat bencana kekeringan, tapi di satu sisi ini juga ada fenomena-fenomena lain seperti kondisi antisipasi kebakaran lahan begitu. Nah, apa yang kemudian juga perlu menjadi perhatian masyarakat begitu Pak Jaka, kalau sudah berbincang terkait dengan siaga darurat bencana kekeringan ini. Silakan Pak Jaka.
2: Yeah. Terima kasih Ibu Prima. Selamat sore para pendengar Pro 1 FM Jejak. Yeah. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Bambang Guntoro tadi, kita memang memasuki musim, mungkin menjelang puncak musim kemarau ya.
0: Betul.
2: Dan ini disertai dengan fenomena El Nino. Jadi kalau dari catatan kami di stasiun hujan di Fakultas Geografi, kita di Sleman ini sudah lebih dari 60 hari tanpa hujan. Ya, artinya memang kita benar-benar sudah masuk ke puncak, menjelang puncak kemarau. Dan tentu saja ini perlu kita antisipasi bersama, terutama ya tadi pasti volume air akan menyusut drastis ya di beberapa tempat sumber air di Sleman ya, termasuk juga yang digunakan oleh PDAM Umbul Wadon itu sekarang debit airnya sudah berkurang drastis, bahkan beberapa sungai sudah kering. Itu artinya bahwa akan terjadi kekeringan ekstrim, dan itu tadi sudah disampaikan punya potensi untuk kebakaran ya. Di musim-musim seperti ini adalah musim yang disukai oleh para pendaki gunung ya. Saya tidak bermaksud menjustifikasi pendaki gunung, tapi kita perlu sama-sama berhati-hati ya, jangan sampai biasanya karena mendaki gunung sampai di atas itu dingin, bahkan di tempat saya pun kalau malam itu dingin, kemudian kalau orang Sleman menyebutnya totor. Totor itu bakar-bakar untuk menghangatkan tubuh. Nah, totornya enggak masalah, tapi yang penting selesai harus benar-benar api dipadamkan supaya itu tidak menjadi potensi untuk kebakaran lahan dan kebakaran hutan tadi, termasuk jangan membuang puntung rokok sembarangan tadi. Kemudian juga perlu antisipasi bagi para petani, tentu saja mungkin ada beberapa yang gagal panen gitu ya, karena ekstrimnya panas ini. Juga bagi peternakan itu kan sebenarnya membutuhkan volume air yang cukup besar. Kalau kemudian nanti juga kita kekurangan air, maka aktivitas peternakan pun juga akan terganggu. Sementara pada pribadi kita, di musim kemarau ini ada potensi untuk terjadinya kabut asap karena kebakaran. Nah, itu akan mengganggu pernafasan kita. Jadi perlu kalau kita keluar rumah, jadi sebaiknya memang meminimalisasi mobilitas keluar rumah. Tapi kalau memang harus keluar rumah, ada baiknya menggunakan masker supaya tidak terganggu pernafasan. Kemudian juga bagi para teman-teman ojek online itu, selain pakai masker, juga mohon selalu menyiapkan minum sebanyak mungkin, karena ada kemungkinan mengalami dehidrasi dan juga bisa berpotensi heat stroke ya, stroke karena terlalu panas ya. Jadi nanti diminta untuk selalu meminum air putih seoptimal mungkin supaya tidak terjadi heat stroke. Jadi tubuh kita menjadi sangat panas. Kemudian juga berlalu lintas juga harus hati-hati, karena bisa jadi ada beberapa kebakaran-kebakaran yang mengganggu. Misalnya di kita sekarang sudah punya jalan tol walaupun belum operasional, tapi juga punya jalan-jalan utama yang kadang-kadang kiri kanannya itu berupa sawah yang kering, yang kemudian ada pembakaran untuk persiapan musim tanam berikutnya. Nah itu kadang-kadang mengganggu lalu lintas juga dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jadi kita juga perlu hati-hati, dan juga ban ya, ban mobil, ban kendaraan, motor itu karena ekstrim panas ada kemungkinan mereka akan memuai, sehingga harus juga diantisipasi supaya kemudian itu tidak menjadi potensi kecelakaan bagi kita. Saya pikir itu Bu Prima hal-hal yang perlu diwaspadai di musim kering yang ekstrim ini. Jadi ini akan terjadi mungkin seperti tadi disampaikan sampai akhir November atau bahkan awal Desember. Jadi masih cukup panjang keadaan kemarau dengan panas yang ekstrim ini. Mekaten Bu Prima.
0: Baik, antisipasinya tidak hanya dari sisi fenomena alamnya, tapi bagaimana kemudian juga kondisi kesehatan individunya ini juga menjadi perhatian begitu ya Pak Jaka ya. Baik, Pak Jaka dan juga Pak Bambang, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami, kirimkan live chat melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu ini Pak Bambang dan juga Pak Jaka, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Doni yang ada di Kalasan. Wilayah mana saja Pak di Sleman yang dipetakan rawan kondisi kekeringan? Dan sampai saat ini apakah di wilayah Kabupaten Sleman ini juga permohonan dropping air di BPBD ini sudah mulai meningkat Pak? Seperti apa gambarannya? Terima kasih Pak Doni di Kalasan, pemetaan untuk kondisi rawan kekeringan dan dropping air. Kemudian yang kedua ini dari Ibu Novi di Jalan Godean. Pak Jaka mohon tanggapannya, kondisi El Nino seperti saat ini, menurut Pak Jaka apakah ada interval waktunya Pak? Kalau berdasarkan prediksi ilmiahnya ya, apakah memang masa 2026 ini memang fenomena El Nino ini cukup kita rasakan di Indonesia begitu? Terima kasih Bu Novi di Jalan Godean dan Pak Doni di Kalasan. Saya sapa pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan sore ini. Selamat sore, dialog tangga bencana.
3: Selamat sore.
0: Iya. Dengan siapa di mana Pak? Mohon izin.
3: Dengan Pak Joko di Prambanan.
0: Pak Joko di Prambanan. Monggo Pak Joko.
3: Iya. Untuk menghadapi bencana, ini sebenarnya ada dua norma yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Iya. Yaitu yang pertama itu penyusunan KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua itu SK Gubernur tentang pembentukan wana desa dan telaga desa. Itu bagaimana?
0: Baik, terima kasih Pak Joko di Prambanan ini berkaitan dengan kondisi, menyikapi kondisi kekeringan seperti saat ini. Terima kasih Pak Joko, kami bisa menangkap tadi dua pertanyaannya terkait dengan KLHS dan juga pembentukan wana desa ini. Terima kasih. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu ini untuk bisa menanggapi Pak Doni dan juga dari Pak Joko di Prambanan. Monggo Pak Bambang.
1: Terima kasih untuk yang pertama, pertanyaan dari Mas Doni di Kalasan. Okay. Tetangga Mas Doni, saya juga Kalasan.
0: Wah, ternyata wilayah timur ya Pak ya.
1: Iya. Jadi untuk wilayah yang di Sleman, yang terpetakan untuk rawan kekeringan, ini adalah yang pertama wilayah Sleman Barat itu adalah Minggir, Kapanewon Minggir, Kapanewon Tempel, Kapanewon Moyudan, kemudian Kapanewon Sayegan. Kemudian utara itu adalah Kapanewon Puri dan Kapanewon Pakem. Begitu. Kita berkaca secara historis dari kejadian kekeringan saat juga sama anomali El Nino tahun 2023. Itu yang paling rawan adalah di daerah itu, Kapanewon itu. Kemudian sampai dengan saat ini untuk wilayah Sleman yang sudah meminta dropping air, yang pertama itu adalah Kapanewon Turi. Oke, itu di bulan Mei kemarin kita dropping sebanyak 4 kali, 4 tangki, karena pam simasnya yang diambil dari hulu Sungai Kerasa, mata air Sungai Kerasa ini kejatuhan runtuhan material dari lereng Kerasa gitu, pegunungan di atas yang jaraknya 3 km dari Merapi. Saya naik ke sana dan kita antisipasi dengan BBWSSO dibantu dengan PDDI dan masyarakat gotong royong di Bronjong diamankan. Kita sempat dropping untuk masyarakat Girikerto dan Wonokerto 4 TNI. Kemudian yang kedua di bulan Juli kemarin, ini bulan Juli kemarin ini ada di Sumbersari Moyudan. Ini pamsimahnya itu tiba-tiba juga ngandat, nggak bisa keluar airnya. Nah, sehingga kita harus dropping air sebanyak 5 tangki di sana. Kapasitas tangkinya itu kita per tangkinya 5.000 liter. Jadi kalau 5 tangki berarti 25.000 liter selama 3 hari begitu. Setelah dicek, karena sumur warga kok masih ada airnya, yeah, tapi pamsimahnya kok macet, kita cek pompanya, ternyata pompa submersibelnya itu banyak tanah yang apa mengganggu dalam pengambil airnya, sehingga telah diperbaiki oleh dinas PU dan kita dan masyarakat selesai. Tidak ada terlalu lagi, airnya mengalir dengan lancar. Oke. Kemudian hari ini, ini masyarakat di Pendiri Kebu, Girikerto Turi, itu juga meminta untuk dropping air karena pamsimahnya debitnya menurun yang tadi diambil dari hulu Sungai Kerasa itu menurun debitnya. Hingga minta dropping air hari ini 2 tangki. Ini yang sudah dilaksanakan di Sleman. Kemudian untuk dari Pak Jaka, terima kasih Pak Jaka tadi secara normal gitu ya, normatif itu ada SK Gubernur tentang wana
0: desa
1: atau pemeliharaan hutan begitu ya. Ini kita hutan kita semuanya adalah kewenangan Taman Nasional Gunung Merapi. Sleman tidak punya hutan begitu. Ya, itu kewenangan untuk konservasi, lindung itu ada di kewenangannya ada di dan pengembangannya itu di Taman Nasional Gunung Merapi. Kita sebagai yang punya wilayah, kita support semuanya apa yang menjadi kebijakan dari Balai TNGM yang ada di wilayah itu. Kira-kira begitu, ya, Pak Jaka dan Mas Doni. Terima kasih.
0: Iya, Pak Doni dan juga tadi dari Prambanan dari Pak Joko. Nah, ini pendengar yang bergabung juga ini, Pak Jaka Marwasta ini dari Ibu Novi di Jalan Godean. Apakah kemudian interval waktu untuk anomali El Nino ini juga intervalnya ini pasti berulang begitu? Seperti apa ini gambarannya, Pak, dari ilmu ilmiah begitu? Monggo, Pak Jaka.
2: Ya, terima kasih Ibu Prima. Selamat sore Ibu Novi di Jalan Godean. Jadi El Nino itu adalah fenomena global. Jadi kejadiannya memang sangat dipengaruhi oleh faktor global, di mana angin muson yang juga beberapa angin yang melalui di wilayah kita itu akan berpengaruh terhadap panjangnya musim kemarau dan juga panjangnya musim hujan. Jadi ada dua fenomena yang biasanya terjadi di tempat kita, yaitu El Nino dengan kekeringan yang ekstrim, ya, dan La Nina biasanya itu justru musim penghujannya yang lebih ekstrim. Nah, kalau kita bicara tentang durasi itu ya kira-kira kalau di masing-masing tempat itu biasanya juga panjang musim hujan dan panjang musim kemarau itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya ya. Misalnya kalau di Jawa ini kan hampir berimbang antara musim penghujan dan musim kemarau. Tapi kalau kita bicara di Nusa Tenggara Timur itu mungkin musim penghujannya hanya sekitar 3-4 bulan itu dengan intensitas hujan yang relatif rendah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memang sudah merasakan El Nino ini karena dari catatan kami sudah lebih dari 60 hari kita mengalami kondisi tanpa hujan. Jadi musim kemarau itu bukan berarti tanpa hujan ya. Biasanya musim kemarau itu tetap ada hujan, ya entah gerimis, entah apa, tapi dengan durasi yang pendek dan intensitas yang rendah.

0: ibu-ibu yang lain, ini eksposur dari matahari cukup tinggi, sehingga ada baiknya menggunakan tabir surya.
1: Betul, ya,
0: untuk mengurangi risiko penyakit kanker kulit. Jadi nanti pakai SPF 50 atau mungkin yang lebih dari itu, supaya kemudian kulit kita terlindung dari paparan sinar matahari yang ekstrim ini. Mekaten, Bu Prima, matur nuwun.
1: Baik, begitu Bu Novi yang ada di Jalan Godian, tanggapan dari Pak Jaka ini. Pak Bambang, Pak Jaka, tidak terasa 53 menit lepas dari jam 15 sore ini. Tapi kita ingin ada pesan penting ke masyarakat begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Jaka juga masih cukup panjang. Bahkan Pak Bambang bilang ini prediksi untuk musim penghujan masih di awal Desember begitu. Cukup panjang. Tapi kita ingin ada pesan penting ke masyarakat sebagai salah satu bentuk juga kewaspadaan, siap siaga, pengurangan risiko bencana kekeringan. Dari Pak Jaka dulu, nanti ditutup oleh Pak Bambang ini. Monggo Pak Jaka, satu menit ini untuk masing-masing narasumber. Silakan Pak.
0: Terima kasih Bu Prima. Pesan saya singkat saja. Cuaca atau kondisi boleh panas, tapi hati dan pikiran kita harus tetap dingin, siaga setiap saat. Mekaten.
1: Terima kasih Pak Jaka, siaga setiap saat, ini luar biasa. Monggo Pak Bambang menutup perbincangan kita di kesempatan sore hari ini, pamungkasnya Pak Bambang.
2: Iya Mbak Prima, sama masyarakat untuk hemat air, banyak minum, jangan membakar sampah sembarangan. Itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Jangan meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air, begitu ya Pak ya, Pak Jaka dan juga Pak Bambang. Matur sembah nuwun sangat, Bapak-bapak narasumber bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa di dialog tangga bencana sore hari ini. Salam sehat selalu bersama dengan jajaran di BPBD Kabupaten Sleman, iya, dan juga Fakultas Geografi UGM. Salam tangguh Pak, matur nuwun.
2: Selamat sore, terima kasih, sehat selalu.
1: Matur nuwun, baik. Pendengar, tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Karwat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Baik, mendengar masih dalam Jogja sore ini, tiba waktunya kami hadir dalam Lintas DIY Jateng. Sore ini produksi dari RRI Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai 11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Baik mendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Saya Agatha Erna. Pendengar, sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi kami.
2: Sejumlah pusat perbelanjaan di Yogyakarta diramaikan dengan upaya pemasangan pagar yang disebut sebagai salah satu bentuk penguatan keamanan. Pakuan Mall Yogyakarta menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang juga melakukan pembangunan pagar. Meski demikian, General Manager Pakuan Mall Yogyakarta, Vicky Ratih, memastikan pemasangan pagar ini merupakan bagian dari estetika. Pemasangan pagar juga dipastikan tidak berkaitan dengan isu keamanan seperti yang beredar luas di sosial media beberapa waktu terakhir.
1: Sebetulnya ini sudah planning dari tahun lalu, sudah untuk pembajetan dari sejak tahun lalu, karena kan memang di kami ini belum ada pagarnya kan. Kemudian kenapa harus dikerjakannya di bulan Agustus? Tidak, seharusnya kami itu sudah memang dari awal Juli bahkan untuk mengerjakan ini. Kenapa? Karena kami menunggu musim kemarau, karena butuh proses mengetar dan sebagainya. Jadi agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi keamanan.
2: Vicky menyebut saat ini proses pembangunan pagar dihentikan sementara untuk meredam isu yang berkembang dan untuk mengantisipasi timbulnya keresahan masyarakat. Senada dengan Vicky, Bupati Sleman Herda Kiswaya mengatakan pembangunan pagar di pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari estetika. Masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir terhadap pemberitaan yang beredar belakangan ini.
3: Jadi kalau ini pembangunan pagar di mall misalnya ini di Pakuan ya untuk memperindah ini. Kan ini sangat terbuka.
1: Betul.
3: Sehingga perlu apa ya, pagar satu dari sisi keamanan, jadi akan lebih tertib, kemudian dari sisi pandangan akan juga lebih indah gitu. Nah itu intinya, tapi yang isu-isu enggak benar nih, negara kita aman.
2: Masyarakat diharapkan dapat memahami pembangunan pagar merupakan bagian dari estetika mall dan bukan karena adanya peningkatan ancaman keamanan.
0: Masih dari seputar Yogyakarta, pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Selengkapnya akan disampaikan Harun Susanto.
4: Namun memang ada tambahan siswa, jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
5: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian, masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar, dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya, ujar Erna, akan melakukan penjangkauan kembali.
4: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD, itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
5: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
6: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
5: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
0: Beralih ke seputar Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengalokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk merenovasi puluhan bangunan SD dan SMP tahun ini. Dania Rahma akan melaporkan selengkapnya.
7: Revit, kalau yang SD ini kan bosdanya sudah, perwalinya sudah turun nih. Saya ngomong kemarin ada 84 titik SD dari 117 SD negeri yang sudah kami rencanakan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan terus mengebut upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sebanyak puluhan bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama direnovasi pada tahun anggaran ini dengan total alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, mencapai 1,8 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan perbaikan dari Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah, BOSDA APBD, difokuskan pada 84 titik sekolah dasar negeri. Selain itu, terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan dengan kategori sedang hingga berat pada sekitar 20 SD dan 15 SMP di Kota Bengawan.
7: Nek kuwi SMP itu kiranya antaranya 10 sampai 15 lokasi, kalau yang SD itu sekitar 20-an. Itu sedang berat, itu yang programnya dari pusat. Tapi mekanismenya kan mereka mengusulkan, terus nanti ada pemberitahuan kalau dia dapat atau tidak dapat. Kalau yang dapat, itu biasanya nanti ada perintah untuk membuat semacam kayak kontrak perjanjian kerja gitu. Nah itu ada beberapa yang kemarin sudah proses. Ini jalan.
8: Dwi menambahkan, di luar 84 titik yang masuk perbaikan ringan BOSDA, nilai 1,8 miliar rupiah, yakni juga menaruh perhatian darurat pada dua sekolah, yakni SD Negeri Dukuhan Kerten dan SD Negeri Nayu Barat 1. Kondisi plafon di kedua sekolah tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga harus segera ditangani.
7: Saya juga memberitaskan dua, itu di Dukuhan Kerten sama di SD Nayu. Itu podo karo TK Gaya Baru kuwi. Plafonnya wis ndelok ngene iki. Jadi sudah potensi untuk ancaman jiwa. Jadi kita membangun yang prioritas sedang berat itu bagi yang kelompok kondisi sanprasnya itu sudah menimbulkan ancaman jiwa atau menimbulkan potensi insiden.
8: Perbaikan infrastruktur pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Kota Bengawan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta terus berkomitmen mengawasi jalannya renovasi agar kualitas bangunan sekolah memenuhi standar keselamatan yang layak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Perlinsos Digital Banyumas siap diterapkan. 649 ribu penerima bansos masuk tahap registrasi. Selengkapnya akan dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan implementasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, di mana program tersebut hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui program ini, sebanyak sekitar 649 ribu penerima bantuan sosial di Banyumas akan diregistrasi ke dalam sistem digital yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo. Joko mengatakan bahwa penerima yang menjadi sasaran registrasi meliputi masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT atau program sembako.
10: Digitalisasi bansos ini adalah program dari pemerintah pusat yang tahun ini diluncurkan dan kita itu menjadi salah satu perluasan piloting project di Kabupaten Banyumas, yang piloting project pertama itu di Banyuwangi. Dan digitalisasi bansos ini menjadi penting karena di portal Perlinsos ini nanti terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di kementerian lembaga yang lain. Jadi nanti ketika masyarakat sudah terregister di Perlinsos ini, nanti datanya akan nge-link dengan data-data di kementerian lembaga lain. Jadi perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas yang nanti menjadi objek digitalisasi bansos itu adalah masyarakat penerima bansos dari pusat, baik itu PKH maupun BPNT atau sembako. Jumlahnya 649 ribu sekian, kira-kira seperti itu.
9: Menurut Joko, digitalisasi bansos merupakan program nasional yang mulai diperluas pada tahun 2026. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan piloting project setelah sebelumnya program serupa lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran portal tersebut menjadi pintu masuk integrasi berbagai layanan pemerintah. Setelah masyarakat terdaftar, nantinya data penerima bantuan akan terhubung dengan sejumlah basis data dari kementerian dan lembaga lainnya, seperti data kependudukan, ketenagakerjaan, kelistrikan, aparatur sipil negara, hingga data pertanahan. Dalam proses pendataan sendiri, Dinsos mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Sehingga Dinas Sosial berharap masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial dan warga miskin yang menjadi sasaran program, dapat hadir saat pelaksanaan registrasi di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial ke depannya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Melanjutkan kembali Lintas Daya Jateng sore ini, pendengar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Fatimah Setiawan melaporkan berikut ini.
11: Berposisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai Rp11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahunan.
12: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat jumlah nominal transaksi QRIS di wilayah Solo Raya hingga Mei 2026 mencapai Rp11,62 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh 113,9% secara tahunan atau year on year atau YOY seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan adopsi pembayaran digital di masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, pertumbuhan transaksi QRIS mencerminkan semakin bergairahnya kegiatan usaha di Solo Raya.
11: Berposisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai Rp11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahunan.
12: Anto Sapana kerapnya menambahkan, selain dari sisi nominal, volume transaksi QRIS juga mengalami peningkatan 168,4% atau sebesar Rp139.342.162 transaksi. Sementara itu, jumlah merchant QRIS di Solo Raya mencapai 932.494 merchant.
11: Sedangkan pangsa merchant QRIS ini didominasi oleh Surakarta di 38,1. Ini angka bulan Mei. Kalau nanti angka bulan Juni keluar, kita akan kaget semua karena turunnya luar biasa jauh.
12: Anto memprediksi angka merchant QRIS bulan Juni turun drastis. Penurunan ini karena ada kebijakan dari perbankan saat QRIS tidak aktif, maka akan ditutup. Penurunan angka merchant QRIS ini terjadi tidak hanya di Solo, tetapi juga wilayah lain di Solo Raya. Lebih lanjut, kata Anto, BI Solo mengajak masyarakat aktif menggunakan QRIS supaya tidak ditutup oleh pihak bank karena tidak pernah digunakan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Selengkapnya akan disampaikan Damara Sakti.
13: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Untuk menjaga operasional, pengelola penggilingan mengandalkan pasokan gabah dari berbagai daerah yang masih memasuki masa panen. Salah seorang buruh harian di penggilingan padi Kecamatan Kedung Banteng, Kuat, mengatakan musim kemarau tidak terlalu mempengaruhi aktivitas penggilingan. Menurutnya, tantangan yang lebih dirasakan adalah semakin berkurangnya lahan sawah di sekitar lokasi akibat alih fungsi lahan menjadi di permukiman.
14: Musim kemarau sih sebenarnya nggak begitu pengaruh ya, cuman yang buat sawah itu sudah agak sempit, dibikin rumah, dibikin jumbang gitu, jadi ya kurang lah ini, apa masalah panen-panen padi kurang.
13: Kuat menjelaskan saat masa jeda panen di wilayah Banyumas, penggilingan tetap memperoleh gabah dari daerah lain yang masih memasuki musim panen. Cara tersebut menjadi strategi agar aktivitas penggilingan tidak berhenti meski produksi gabah lokal menurun. Ia menambahkan kualitas gabah juga sangat menentukan hasil penggilingan. Dari setiap 100 kg gabah berkualitas baik, beras yang dihasilkan dapat mencapai 60 hingga 65 kg. Sementara jika kualitas gabah kurang baik, hasil beras hanya berkisar 40 hingga 50 kg. Menurutnya pada musim penghujan, volume gabah yang masuk ke penggilingan umumnya lebih tinggi dibandingkan saat musim kemarau. Namun dengan mengatur pasokan dari berbagai daerah, operasional penggilingan masih dapat dipertahankan hingga kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap dapat dilayani. Damara Sakti melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah memberikan pendampingan kepada sekitar 500 eko pesantren yang telah terbentuk di provinsi ini. Berikut Tika Budiman akan menyampaikan selengkapnya.
15: Ya, tentu setiap tahun kita berusaha untuk mendorong para pondok pesantren
16: Sedengar kantor wilayah Kementerian Agama Kemenang Jawa Tengah memberikan pendampingan agar terus lahir pesantren-pesantren mandiri yang mengembangkan ekonomi sirkular atau ramah lingkungan usaha produktif lewat eko pesantren. Tercatat terdapat 5.451 pondok pesantren yang ada di provinsi ini dan setidaknya sekitar 500 pondok pesantren diantaranya telah menjalankan program eko pesantren tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Fahtur Ronzi mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Agama dalam menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi pesantren dilakukan melalui program pemberdayaan yang melibatkan kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Menurutnya sejumlah pesantren di Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan usaha produktif. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Semarang dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kabupaten Grobogan yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional melalui program pesantren Entrepreneurship. Fatur Ronji menjelaskan model pertanian dan perikanan memang terbukti efektif memperkuat kemandirian pesantren. Namun pola tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap pesantren memiliki kondisi dan sumber daya yang berbeda.
17: Di Jawa Tengah itu ada 5.000.
18: Oke, peserta pertama sudah siap, ya. Tapi yang
17: ya,
18: di awal
17: tentu setiap tahun kita berusaha untuk mendorong para pondok pesantren untuk mengembangkan pola-pola pendidikan kesanjang mandiri. Beberapa jumlahnya
19: boleh siap-siap di sini aja.
17: Kita yang jelas sudah di angka 500.
16: Salah satu pondok pesantren yang telah berhasil mengembangkan eko pesantren yakni Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Semarang. Pimpinan Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Kiai Haji Fadlulan Musafa mengatakan salah satu usaha yang dikelola adalah dalam bidang pengelolaan sampah.
20: Kemudian sayur-sayur kami nanam semuanya. Dan kenapa sirkuler ekonominya? Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita, kemudian yang tidak bisa kita jual untuk bayar listrik.
16: Untuk memperkuat program tersebut, Kementerian Agama menyiapkan pendampingan melalui para penyuluh agama yang tersebar hingga tingkat kecamatan. Mereka bertugas memberikan edukasi dan pendampingan agar pesantren mampu mengembangkan usaha produktif secara optimal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi kita yang terakhir di sore hari ini. Polisi berhasil menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor yang menyasar rumah kos di Kecamatan Genuk. Selengkapnya bersama Luki Setiawan.
21: Dia modelnya random, jadi setiap ada kesempatan untuk dia masuk ke salah satu rumah dan bisa masuk, ya udah.
22: Jajaran Reserse Kriminal Polsek Genuk Polrestabes Semarang berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di 3 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Genuk dalam satu malam. Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 31 Maret 2026 di Kelurahan Pengetayu Wetan dan Kelurahan Sembung Harjo. Dalam kurun waktu beberapa jam, komplotan pelaku berhasil mencuri 3 sepeda motor di 3 tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah beraksi di wilayah Genuk, para pelaku kembali melakukan pencurian satu kendaraan sepeda motor di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak, sehingga total kendaraan yang dicuri ada 4 unit. Berkat penyelidikan intensif, kurang dari 24 jam. Setelah kejadian, jajaran Reskrim Polres Genuk berhasil menangkap 3 pelaku beserta barang bukti 4 sepeda motor hasil curian. Ketiga pelaku diketahui berasal dari wilayah Meranggen, Demak. Dari 4 pelaku, 3 orang sudah berhasil diamankan, 1 orang lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci sepeda motor. Mereka menyasar kendaraan secara acak dengan memanfaatkan situasi yang dianggap lengah.
21: Para pelaku ini kan kita sandingkan dengan CCTV yang ada di TKP-TKP. Memang itu ada beberapa TKP yang ciri-cirinya sama dengan pelaku ini. Cuma kalau kita kan mendasari dengan alat bukti, barang bukti yang ada, kalau mereka tidak ada barang buktinya, susah untuk melakukan pengakuan mereka itu. Nah, tapi kita masih kejar untuk TKP-TKP yang lain, apakah memang pelakunya ini dari 4 orang ini yang melakukan kejahatan di wilayah Genuk, karena satu pelaku DPO ini masih kita lakukan pengejaran.
22: Terpisah Kasihumas Polres Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat, khususnya penghuni dan pemilik rumah kos untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia menjelaskan para pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku kemudian merusak rumah kunci dengan sepeda motor dalam waktu sekitar 1 menit. Untuk mengurangi risiko kejahatan, kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk memasang kunci pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan. Selain itu, penggunaan perangkat pelacak atau GPS juga dinilai dapat membantu mempercepat proses pencarian apabila kendaraan hilang.
1: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
22: Selain memberikan himbauan, petugas kepolisian juga akan rutin melaksanakan patroli dan sambang ke kawasan pemukiman serta rumah kos untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya. Lukisan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum mengakhiri lintas DIY Jateng sore ini pendengar, kembali kami akan menyampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jogja istimewa.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitzels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Mendengar sempat tadi dikupas mengenai ancaman kekeringan saat musim kemarau dalam dialog tanggap bencana. Nah, masih berkaitan dengan kekeringan, kali ini BPPD Gunung Kidul memprediksi ketersediaan air tangki untuk bantuan dropping air ternyata sampai awal November saja. Lebih lengkapnya kita dengarkan segera laporan terkini. Langsung, Ulfa, selamat sore, laporan Anda, silakan.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gunung Kidul memperkirakan persediaan bantuan air bersih yang telah dianggarkan pada tahun 2026 ini hanya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan hingga pertengahan September saja. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono melalui Ketua Tim Kerja Logistik dan Peralatan Bidang Peralatan dan Logistik Arief Prastio mengatakan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 346 juta untuk distribusi air bersih. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 300 juta. Namun demikian, karena sejumlah bahan bakar minyak mengalami kenaikan, 346 juta itu hanya bisa menyediakan sekitar 800 tangki. Arief mengatakan hingga awal Agustus ini sudah didistribusikan sekitar 200 tangki dan kebutuhan air bersih dari permintaan masyarakat sendiri perharinya dibatasi maksimal mengirimkan 16 tangki saja. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Arief Prastio.
2: Kalau anggaran uang saya lupa, kalau anggaran itu kan tadinya ada 1.500. 1.500 tangki. Tapi karena ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki.
1: Itu sudah digunakan berapa masa panjang kemarin?
2: Untuk sampai saat ini pas 200. Terus masih sisanya sekitar 600 itu.
1: Adapun Arief menambahkan, wilayah yang telah menerima bantuan air bersih meliputi Kecamatan Rongkop, Tepus, Wonosari, Panggang, dan Sabtosari. Namun di sisi utara Kabupaten Gunung Kidul seperti Kecamatan Ngawen sudah melakukan pengajuan bantuan dropping air. Adapun Arief sendiri memperkirakan sisa anggaran distribusi air bersih hanya mampu menopang kebutuhan masyarakat hingga sekitar pertengahan September apabila kondisi kemarau berlangsung sesuai dengan perkiraan. Karena itu BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan air bersih meningkat. Sebelum anggaran yang tersedia habis, pihaknya akan mengusulkan tambahan pembiayaan melalui belanja tidak terduga atau BDT agar distribusi air bersih tetap berjalan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.

0: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Ayo, jangan main HP terus.
2: Iya, ayah baru balas chat ini.
1: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
3: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.

Mendengar beberapa koleksi lagu itu kadang-kadang judulnya sama, tapi sebenarnya lagunya berbeda ya. Seperti grup band Gigi membawakan Terbang, tentu berbeda dengan Kotak yang membawakan singlenya, judulnya juga Terbang. Kemudian juga grup band The Fly dengan Terbang, beda ya. Baik, tadi Terbang dari Gigi saya ambilkan dari album Kilas Balik era tahun 90-an, 98, jadi hampir menyentuh tahun 2000 awal. Mungkin sejenak bisa bernostalgia untuk pendengar yang suka banget dengan koleksi lagu era tahun 90-an. Baik, kita kembali ke koleksi lagu yang lain, tentu masih dalam Jogja Sore Ini, Pro 1 Jogja.

0: jiwa asmara.
1: Lagu berjudul Sakura atau Sakura dalam Pelukan diciptakan Faris RM, lirik ditulis Jimmy Paus pada tahun 1979. Dinyanyikan pertama

0: dengan nuansa lebih fresh dari lagu Sakura. Terdapat dalam album hits tahun 1989 dan album kompilasi Faris RM dua dekade di tahun 2001.
1: Untuk berpisah terlambatlah sudah, beribu satu berita semudah ucapkan.
0: Pada tahun 2002, Chrisye melantunkan lagu Sakura dalam pelukan dalam album bertajuk Dekade. Album ini berisikan lagu pop dengan rentang tahun 1940 hingga tahun 2000-an. Lagu Sakura dalam pelukan dipilih untuk mewakili tahun 1980-an. Penyanyi Rosa merilis ulang lagu Sakura dalam albumnya berjudul Kini di tahun 2002. Album ini berisi 9 lagu, karya cipta dari musisi handal Indonesia seperti Faris RM, Yovie Widianto, Melly Goeslaw, dan masih banyak lagi. Lagu Sakura menduduki peringkat ke-9 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Mendengar, salah satu cara membuang gas berlebih dalam tubuh kita ini adalah dengan bersendawa. Jadi kenapa mesti malu, kenapa mesti takut ketika kita bersendawa? Asalkan mungkin memang kita lakukan ketika berada di tempat umum, di tempat ramai begitu ya, dengan etika yang berlaku di masing-masing daerah, masing-masing tempat kita. Ya, baik. Tentu menimbulkan satu kelegaan tersendiri ketika kita bisa bersendawa, terutama ketika kita sudah menikmati hidangan ya, menikmati camilan, atau mungkin santap sore ya, karena ini memang masih sore hari. Kalau tanda waktu di studio Pro 1 RRI Yogyakarta masih pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, mendengar kita berkayu bersama, kita cairkan suasana di sore hari ini, karena penat dan lelah itu bukan hanya terjadi untuk pendengar yang sekarang tengah berkendara di sore hari ini, tapi mungkin juga untuk Anda, untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang masih juga harus mengejar ketertinggalan di depan meja kerja Anda, atau mungkin kepenatan ketika menantikan buah hati kok sampai jam segini belum juga pulang, belum sampai juga ke rumah. Oke, kita cairkan suasana satu lagu yang pernah dibawakan oleh Kahitna, Permaisuri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Iya, pendengar, hingga 30 September 2026 nanti, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta membebaskan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepala Bidang Anggaran Pendapatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY, Elizabeth Ruli Marsianti mengatakan, tujuan dari program ini tentu agar pemilik kendaraan bermotor tidak lagi khawatir, tidak lagi takut terkena denda karena telat membayar pajak. Ia pun juga menambahkan, jika masyarakat kembali membayarkan pajak kendaraan bermotor, pihaknya juga mendapatkan data kendaraan yang masih aktif di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Tidak ada batas maksimal kendaraan yang telat membayar pajak untuk mengikuti program ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.

Terinspirasi lagu Asmara Liberasi dibawakan Sugi Burnian. Itulah kenapa Fadli Piyu dari Padi Reborn akhirnya mengajak Fani Sugi ya berkolaborasi membawakan single Langit Biru. Langitnya masih biru ya pendengar ya. Tidak ada hujan, tapi pastinya sudah mulai agak temaram karena memang sudah senja hari, sudah sore hari, petang hari kita akan jelang. Soalnya juga koleksi lagu islami ya akan saya hadirkan di sore ini jelang nanti berkumandangnya azan maghrib.

0: Iya, koleksi lagu Islami Hadrat Alwi dan Sulis mendengar. Segera akan bawa kita pada pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Prosatu yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga, keputusan yang diambil sering disesali, hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan awam marahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Fitro. Lalu kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, atau menjadikan Nasrani, atau menjadikan Majusi. Hadis riwayat Bukhari.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso, tadi sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan, atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk, di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan, karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian Babat Alas, dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ing Ngalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan, itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Selamat petang, selamat malam juga untuk pendengar yang mungkin memantau di petang hari ini melalui kanal streaming RRI Digital ya. Karena selain mungkin dapat mendengarkan lewat RRI Digital, Anda pun bisa juga memantau arus lalu lintas di beberapa kawasan, terutama kalau di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, katakanlah di seputar Simpang Jokteng Kulon, kemudian Simpang Permata, lantas juga Simpang Tugu, Demangan, juga beberapa ruas jalan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di petang hari ini terpantau ramai lancar, cuaca juga mendukung ya, cukup cerah di beberapa titik di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Semoga bisa memberikan manfaat, semoga bisa memberikan semangat untuk kita semua.

0: album Cinta Pertama yang dirilis tahun 1988, terdapat single Kisah Cintaku. Yang menjadi hits dalam album ini dilantunkan Krisya berkolaborasi dengan Atik CB. Mengapa terjadi kepada lagu ciptaan musisi Tito Sumarsono ini dirilis ulang dengan aransemen baru oleh kelompok Peter Pan dalam album terakhir mereka, Sebuah Nama Sebuah Cerita, yang rilis di tahun 2008. Peter Pan kemudian berganti nama menjadi grup Noah. Dunia, agar aku dapat
1: berjumpa denganmu. Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Ya, mendengar pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun ini. Target ini seiring upaya meningkatkan luas tanam padi hingga 35 ribu hektar. Meski di sisi lain, konsumsi beras masyarakat menunjukkan adanya tren penurunan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul, Joko Walio, mengatakan sasaran surplus tahun ini lebih tinggi kalau dibandingkan tahun lalu yang berada di kisaran 70 ribu ton. Peningkatan produksi ini diharapkan ditopang oleh pertamanya luas tanam serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian. Kita tunggu saja ya pendengar ya, apakah memang target ini dapat tercapai? Mengingat memang makanan pokok, makanan utama dari masyarakat kita ini terutama adalah beras ya, nasi. Dan semua memang berawal dari tanaman padi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Mencari pandangan, mencari hiburan boleh-boleh saja, asalkan tidak membahayakan diri kita juga orang-orang di sekitar kita. Nah, kadang-kadang ini yang mungkin terjadi ketika kita momong anak begitu ya, melihat kereta api terlalu dekat, atau mungkin aktivitas-aktivitas lainnya di seputar jalur kereta api. Nah, untuk mencegah terjadinya temperan, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menegaskan kalau masyarakat dilarang untuk beraktivitas di sekitar jalur kereta api. Pastinya di hari Minggu kemarin ya, pendengar ya, sebuah peristiwa temperan terjadi di kilometer 162 petak Jalan Lempuyangan Maguwo, melibatkan KA282 Bengawan, relasi Pasar Senen Purwosari. Namun usai kejadian ini, seluruh awak penumpang dalam kondisi selamat, aman, lalu melanjutkan perjalanan pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyayangkan peristiwa ini. Ia mengingatkan masyarakat supaya selalu mematuhi rambu lalu lintas, kemudian juga berhenti sejenak untuk memastikan keamanan jalur. Dari rri.co.id, pendengar, saya kutip, sebelumnya sebanyak 8 perlintasan liar di wilayah Daop 6 Yogyakarta berhasil ditutup. Ini periode Januari sampai Juni 2026. Sedangkan tahun 2024-2025, Daop 6 berhasil menutup sebanyak 28 perlintasan. Pada tahun 2023, sebanyak 6 perlintasan liar juga berhasil ditutup. Dengan demikian, KAI Daop 6 Yogyakarta telah berhasil menutup sebanyak 42 titik perlintasan liar yang ada. Nah, pendengar, selain informasi ini tentu masih banyak informasi yang juga bisa Anda baca. Anda kutip dari rri.co.id.

izinkan walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oh iya, pendengar, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentu kita akan memperbarui informasi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Saya Agatha Erna, mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak, enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan, hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: Kedua tiga itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya itu selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Raptuliki Loli, Pro TV.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, pastinya menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan kita berjumpa dalam mimbar Agama Buddha, satu lagu yang sudah mengawali asal.

0: Pendengar, kebersamaan kita mimbar agama Buddha untuk kesempatan kali ini dengan satu tema kita Asada 2570 tahun 2026 berputarnya roda dhamma. Pastinya sudah terhubung dengan beliau Bapak Toto Tejamano SHG MHUM, penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kita sapa. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Mas Toto.
1: Namo Buddhaya Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat dan berbahagia.
0: Terima kasih sekali Mas Toto. Lagu kita juga tadi Asada Agung. Nah, untuk umat Buddha sudah masuk di bulan Asada begitu ya. Nah, terkait juga tentang Asada tersebut begitu berputarnya roda dhamma, silakan.
1: Ya, para pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta dan Bapak-Ibu sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Tentu kita berbahagia, bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama kembali belajar tentang ajaran Buddha, yaitu kita mengenang kembali pengajaran dari Guru Agung Buddha Gautama yang kita peringati pada bulan Asada. Seperti kita ketahui, mungkin juga para pendengar RRI Pro 1, di dalam ajaran Buddha ya, atau di dalam agama Buddha, hari raya itu sebenarnya ada 4, tidak hanya Waisak. Nah, jadi kalau yang biasanya diketahui oleh publik itu biasanya hanya hari raya Waisak, tetapi sebenarnya kita umat Buddha mempunyai 4 hari raya, yaitu Waisak, kemudian Asada, Katina, dan Maga Puja. Nah, hari raya Asada itu juga adalah hari raya yang sangat penting dalam perkembangan agama Buddha, karena Asada ini adalah momen memperingati ketika Guru Agung Buddha Gautama mengajarkan ajarannya untuk pertama kali di dunia kepada 5 orang pertapa. Nah, jadi ketika Siddhartha Gautama atau pertapa Siddhartha itu mencapai pencerahan, beliau tidak langsung kemudian mengajarkan dharma kepada umat manusia, tetapi beliau merenungkan kembali dan menikmati pencapaian beliau sampai 7 minggu kurang lebih. Kemudian setelah beliau merenungkan bahwa ajaran yang beliau ketahui itu bermanfaat bagi umat manusia, meskipun tentu bukan hal yang mudah, karena waktu beliau mencapai pencerahan juga ya sangat mendalam sekali, sehingga beliau juga sempat ragu apakah manusia yang pada umumnya ini bisa menerima dalamnya ajaran Buddha, karena apa yang beliau ajarkan itu boleh dikatakan di luar kebiasaan kita. Misalnya orang mengejar kesenangan ya, orang ingin semuanya itu terpuaskan, keinginan-keinginannya ingin terpenuhi. Tapi dalam ajaran Buddha justru keinginan-keinginan itulah yang kemudian menyebabkan penderitaan. Nah, cara-cara seperti itu atau cara pandang seperti itu tidak begitu umum. Kalau kita mau bahagia, ya kita sendiri yang harus mengandalkan diri kita. Nah, ini juga bukan ajaran yang umum. Nah, maka sempat muncul keraguan dalam diri Sang Buddha, yang kemudian setelah Brahmasampati memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan dharma, nah Sang Buddha kemudian berpikir siapa yang kira-kira bisa menerima ajaran ini. Beliau sempat berpikir kepada 2 gurunya, yaitu Alarakalama dan Udakaramaputta, tetapi dengan mata batin beliau ternyata keduanya sudah meninggalkan dunia ini, artinya sudah wafat. Kemudian beliau teringat pada sahabat-sahabat spiritualnya, 5 orang pertapa yang dulu sama-sama bertapa menyiksa diri, dan beliau kemudian mendatangi 5 orang pertapa ini dan kemudian menjelaskan ajaran yang dialami oleh Guru Agung Buddha Gautama, dan kemudian para sahabat-sahabatnya itu merasa cocok dengan apa yang diajarkan oleh Pertapa Gautama dan kemudian menjadi murid dari Sang Buddha Gautama. Lalu kemudian 5 ini menjadi bhikkhu dan kita kenal sebagai Pancawaggya Bhikkhu atau 5 kelompok bhikkhu. Nah, yang itulah yang kemudian juga membentuk satu komunitas yang kita sebut sebagai Sangga. Jadi di dalam momen Asada ini, selain kita memperingati berputarnya atau bergulirnya pengajaran Buddha, juga memperingati terbentuknya komunitas para bhikkhu yang kita kenal sebagai Sangga, sehingga kita umat Buddha dengan bangga ya, kita bisa berlindung kepada tiga permata, yaitu permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangga, sehingga Tiratana itu lengkap. Nah, inilah yang kemudian menjadi momen Asada ini, selain tadi pengajaran dari Guru Agung Buddha Gautama untuk pertama kali, juga terbentuknya komunitas dan lengkaplah Tiratana. Nah, inilah momen penting dalam Hari Raya Asada, yang kita bukan hanya mengenang peristiwa itu, tetapi juga apa toh sebenarnya yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Pada mulanya Guru Agung Buddha Gautama memberikan ya kritik terhadap dua jenis penghidupan yang ekstrim. Nah, yang pertama itu adalah ekstrim yang berfoya-foya. Jadi hidup hanya ditujukan untuk pemuasan kesenangan indrawi, karena menganggap bahwa hidup hanya sekali, sehingga kita harus memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, dari pemuasan nafsu indrawi itu akan memperoleh kebahagiaan. Tapi itu dikritik oleh Sang Buddha sebagai jalan yang justru tidak membawa kepada kebahagiaan, tetapi justru membawa penderitaan. Yang kedua adalah ekstrim bertapa, sekeras-kerasnya menyiksa diri, karena dianggap bahwa jiwa itu kekal, suci, dan harus dimurnikan. Sehingga dua jalan ini, baik menyiksa diri maupun juga berfoya-foya, itu sebenarnya juga sama-sama tidak bisa menghasilkan kebahagiaan. Oleh karena itulah Sang Buddha menawarkan yang namanya jalan tengah. Nah, dan di dalam momen ini ya, ketika Sang Buddha membabarkan Dharma untuk pertama kali di bulan Asada itu, kita mengenal ajaran Buddha yang paling dasar, yaitu tentang empat kesunyataan mulia. Bahwa hidup itu ada masalah, hidup itu ada penderitaan. Masalah dan penderitaan itu ada sebabnya. Dan sebab itu jika dihilangkan, kita bisa terbebas dari penderitaan itu. Dan kemudian kita mesti bagaimana caranya supaya terbebas. Nah, Sang Buddha mengajarkan tentang jalan mulia berunsur delapan. Bagaimana kita mesti memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, itulah yang kemudian sebagai dasar pengajaran ajaran Buddha sejak dari zaman Buddha sampai sekarang ini, tidak lain tujuan ajaran Buddha adalah untuk membebaskan kita dari penderitaan. Nah, ini saya kira yang menjadi poin penting dalam perayaan Hari Raya Asada. Gitu Mbak Dina.
0: Oke, baik. Dan sampai saat ini pun untuk momen Asada ini selalu dipikirkan untuk pemutaran dari roda Dhamma tersebut, begitu ya Mas Toto ya?
1: Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya yang dikatakan pemutaran roda Dharma itu hanyalah kiasan ya. Karena ketika Sang Buddha mengajarkan Dharma untuk pertama kalinya itu diibaratkan seperti pengguliran atau pemutaran roda Dharma yang akan terus berputar sampai kapanpun. Jadi pengajaran Dharma itu akan terus-menerus dilakukan sampai kita semua terbebas dari penderitaan. Ya, jadi itu sebenarnya kiasan.
0: Oke. Nah, Mas Toto, kemudian untuk kehidupan saat ini, kehidupan modern ini kadang membuat orang kemudian lupa pada latihan batin yang mungkin selama ini diajarkan. Menyikapi ini bagaimana?
1: Nah, betul sekali. Jadi momen Asada ini menjadi momen penting bagi kita untuk merefleksikan apa toh sebenarnya pengajaran dasar dari Guru Agung Buddha Gautama. Nah, pengajaran dasar yang perlu sangat-sangat kita perlu ingat adalah tentang empat kesunyataan mulia itu. Yang pertama, duka. Kita semua hidup dalam dunia ini mengalami duka kok. Misalnya sakit, siapa yang di sini belum pernah sakit? Mengalami ketuaan, ya, umur terus bertambah, kemudian mengalami kematian, berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dibenci, tidak mencapai apa yang diinginkan, kekecewaan, ratap tangis, kegelisahan. Nah, itu adalah yang dikatakan Sang Buddha sebagai duka itu. Nah, di dalam momen-momen sekarang ini kita banyak sekali ya mengalami orang, mengalami namanya overthinking, mengalami anxiety, fear of missing out, ya, fear of people opinion, dan berbagai macam masalah-masalah mental, ya, juga masalah fisik, ya, kesehatan yang mudah sekali goyah. Nah, itu adalah masalah dalam kehidupan kita. Tapi masalah itu ada sebabnya loh. Tidak kemudian tiba-tiba. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita mempunyai keinginan rendah, ya. Keinginan yang tidak terkendali, keinginan buruk, keinginan yang kita sendiri menjadi terseret-seret oleh karenanya. Oleh karena itu, apakah kita perlu punya keinginan? Ya, boleh kita punya keinginan, tetapi mesti pandai-pandai memilah-milih keinginan itu. Keinginan mestilah keinginan yang luhur, keinginan yang bisa dicapai secara realistis, keinginan yang kalau kita tidak mencapainya, kita sendiri harus legowo untuk menerimanya, dan mau untuk mencapai keinginan itu ya dengan daya upaya kita. Nah, itu akan menimbulkan kita bebas dari penderitaan. Meskipun kita punya keinginan, tapi keinginan itu tidak akan menimbulkan penderitaan. Nah, maka kalau kita mempunyai pengertian yang jernih tentang bagaimana memilah-milih keinginan ini, kita akan terbebas dari penderitaan itu. Setiap orang tentu akan mengalami sakit, akan mengalami tua, akan mengalami mati. Itu tidak ada yang bisa membantah. Dan itu sebenarnya peristiwa yang sangat wajar. Hanya ketika kemudian kita melekat ya kepada keinginan kita ya untuk terus sehat, tidak bisa menerima keadaan waktu kita sakit, kita pengin selalu muda, kita pengin selalu hidup. Nah, itu sebenarnya justru bertentangan dengan hukum alam semesta. Nah, begitu itu bertentangan dengan hukum semesta adalah antara kenyataan dengan keinginan tidak selaras. Nah, karena keinginan dan kenyataan tidak selaras, timbullah penderitaan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mesti menyikapi ini? Ya, kita mesti pandai-pandai ya untuk menerima kenyataan. Kita tentu pengen sehat, ya. Kemudian kita melakukan upaya-upaya untuk sehat, ya, kita bisa makan dengan baik, olahraga, menjaga diri. Nah, itu upaya, tetapi ada kalanya kita juga akan sakit. Nah, pada saat sakit kita mesti bisa berdamai dengan keadaan itu, bahwa ya memang yang namanya di dunia ini tidak ada orang yang 100% selalu sehat. Nah, dengan begitu tidak kemudian muncul penderitaan yang berlebih. Tidak semua keinginan kita itu akan tercapai. Nah, itu adalah kenyataan juga, bahwa kita semua pengen keinginan-keinginan kita itu tercapai, tapi tidak semua kenyataannya itu adalah ya kita bisa mencapainya. Nah, kalau kita memahami hukum ini, maka penderitaan dalam diri kita menjadi berkurang, berkurang, dan berkurang. Nah, seperti itu Mbak Dina.
0: Oke, baik. Nah, pendengar, untuk kebersamaan kita di

0: sedikit untuk mengerem dari kebencian manusia yang kadang-kadang tidak ada habisnya. Mbak Cika juga ya.
1: Kita mesti merenungkan bahwa kita semua ingin hidup bahagia. Tidak ada satu makhluk pun ingin menderita. Nah, sebab dari penderitaan itu adalah salah satunya kebencian. Jadi, kalau dalam pengajaran Buddha ada tiga sebab yang membuat kita menderita. Kebencian, keserakahan, dan ego. Nah, kebencian itu bisa muncul dari mana? Ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kita ingin ya, waktu kita berbuat baik, orang itu berterima kasih pada kita. Tapi kenyataannya, orang itu nggak terima kasih sama kita. Nah, kalau tidak hati-hati, bisa kemudian muncul kebencian. Ya, muncul rasa tidak suka. Nah, kalau rasa tidak suka ini kita ikuti terus-menerus, nah maka kemudian bisa muncul lewat ucapan. Nah, kita bisa ngata-ngatain orang. Kalau belum puas lagi, kita bisa melalui tindakan, mungkin memukul, mungkin melukai dia. Nah, itulah ya bahayanya keinginan yang tidak terpenuhi bisa menimbulkan kebencian. Tapi kalau keinginan itu terpenuhi, muncullah keserakahan. Pengin terus-menerus. Nah, begitu tidak kesampaian, muncul kebencian. Nah, oleh karena itu kan kebencian harus kita renungkan bahwa itu adalah sumber dari penderitaan. Kita tentu tidak ingin menderita. Maka dari itu kita berupaya untuk mengurangi kebencian itu. Yang perlu kita renungkan adalah kalau kita mempunyai kebencian, sebenarnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Yang terluka adalah diri kita sendiri. Baru nanti orang lain. Nah, seperti kalau His Holiness Dalai Lama mengatakan, kalau Anda marah, nah marah itu kan bentuk dari kebencian. Itu ibarat kita memegang bara api dan melemparkannya kepada orang lain. Jadi kita sendiri yang akan terluka, tangan kita terlebih dahulu. Lalu dilemparkan kepada orang lain. Orang lain mungkin bisa menghindar, tidak kena marah kita. Karena dia mungkin ya ndablek gitu ya. Itu bisa juga. Tapi kita yang akan terbakar terlebih dahulu. Kita menjadi menderita. Napas kita terengah-engah, batin kita tidak bisa tenang. Kita selalu dikuasai dengan kebencian itu. Nah itu tentu keadaan yang tidak membahagiakan. Nah seperti itu Mbak Dina.
0: Oke, baik. Oke, Mas Tata, mungkin sebagai kesimpulan kita terkait juga asada di 2570 tahun ini, silakan Mas Tata.
1: Ya, Hari Raya Sada mengajarkan bahwa setiap persoalan dalam hidup memiliki sebab. Dan karena ada sebab, maka selalu ada jalan untuk mengatasinya. Nah, Sang Buddha guru kita tidak mengajak kita untuk lari dari kenyataan, tapi kita mesti menghadapi kehidupan itu dengan kebijaksanaan. Nah, semoga semangat Hari Raya Asada menginspirasi kita untuk bisa hidup lebih bijaksana dalam berpikir, ya kita bisa lembut dalam berbicara, bisa lebih baik dalam bertindak, serta tentu saja lebih peduli terhadap sesama. Dengan demikian, ya tentu kita tidak hanya merayakan Hari Raya Asada ini di wihara atau di candi, tapi juga menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengenang Hari Raya Asada ini, sebenarnya kita juga kemudian mesti bertekad untuk melaksanakan dharma guru dari guru agung kita untuk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.
0: Sadu, terima kasih sekali Mas Toto. Semoga juga menginspirasi untuk perbincangan kita di kesempatan malam hari ini ya. Namo Buddhaya Mas Toto, sampai jumpa lagi.
1: Namo Buddhaya.
0: Baik, nah pendengar sampai di sini ya kebersamaan kita pastinya dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita Asada 2570 tahun 2026 berputarnya Roda Dhamma bersama beliau Bapak Toto Tejamano SAGM HUM Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pendengar terima kasih kebersamaan Anda. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Yeah.

Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, pasti sudah menunggu untuk satu judul pada malam hari ini. Check Sound di atas tanggul, yang merupakan produksi dari RRI Cirebon.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
3: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu. Makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Ma.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oranye legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan. Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Eh, itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
1: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
2: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
3: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
3: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT? Digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
3: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Bo, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
2: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita akan mendengarkan informasi dari rekan Ulfa Nurul Asisa, di mana ada sebanyak 83 tukik penyu lekang yang dilepas liarkan ke perairan Pantai Wedi Ombo, Kelurahan Cipitu, Kapanewon Kiri, Subo. Nah, seperti apa keseruannya? Oke, saat ini sudah terhubung dengan rekan Ulfa Nurul Asisa. Ulfa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, baik. Rekan Ulfa, silakan untuk informasi Anda.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Satlinmas Istimewa Wilayah 1 dan masyarakat baru saja merilis 83 tukik penyu lekang di perairan Pantai Wedi Ombo. Koordinator SAR Satlinmas Istimewa Wilayah 1 Sunuhandoko menjelaskan, keberadaan sarang penyu tersebut sebenarnya telah dipantau sejak sekitar 1,5 bulan lalu. Ketika seekor induk penyu naik ke pantai untuk bertelur. Menurutnya, induk penyu sempat membuat sejumlah jejak di pasir sebagai cara alami mereka untuk mengelabui predator agar lokasi sarang tidak mudah ditemukan. Tim memperkirakan telur telah menetas beberapa hari sebelumnya. Namun, kepastian baru diperoleh setelah ditemukan seekor tukik yang muncul di permukaan pasir. Penemuan itu kemudian mendorong petugas melakukan penyisiran hingga akhirnya menemukan sarang utama. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 108 butir telur di dalam sarang. Setelah dievakuasi, sebanyak 83 tukik berhasil ditemukan dalam kondisi hidup. Sedangkan sisanya tidak menetas karena sudah membusuk. Ia mengatakan proses evakuasi dilakukan karena posisi sarang berada di tepat di lintasan keluar masuk pengunjung. Jika dibiarkan, tukik yang baru menetas berisiko terinjak wisatawan atau kehilangan arah menuju laut akibat tingginya aktivitas. Prosesi pelepasliaran dipimpin langsung oleh Bupati Gunung Kidul Enda Subakti Kuntaraningsih bersama Kapolres Gunung Kidul serta sejumlah pejabat daerah. Sebelum dilepas ke laut, tukik terlebih dahulu diletakkan di atas pasir agar dapat mengenali suara deburan ombak sebagai bagian dari naluri alami mereka untuk kembali ke habitat asal pada masa mendatang. Enda menyebut kemunculan penyu yang kembali bertelur di Pantai Wedi Ombo menjadi pertanda baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di kawasan pesisir Gunung Kidul. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan tahun kedua berturut-turut penyu berhasil menetas di pantai tersebut. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah, semoga juga menjadikan suasana yang menyenangkan ya di kebersamaan kita malam hari ini di hari Selasa, hari yang keempat Agustus 2026. Oke, kita berjumpa dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pasti menginspirasi. Apalagi juga di malam hari ini saya sudah kedatangan tamu-tamu spesial yang kita akan bahas satu tema yang juga asik nih. Oke, saya perkenalkan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Beliau ada Ibu Fitria Indri Kesumawati SPSI, Koordinator Wilayah Mafindo Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar?
1: Halo, baik Mbak, selamat malam.
0: Saya panggilnya Mbak semuanya ya, Mbak masih muda-muda cantik semuanya. Apa kabar Mbak Fitri ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali ya hadir ke Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Oke, terima kasih sekali. Kemudian ada Mbak Riris Puswita Wijaya, KSTMACC, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo DIY. Apa kabar nih Mbak Riris?
2: Luar biasa Mbak, luar sehat biasa.
0: Sehat, ya. Aduh alhamdulillah. Terima kasih ya, sudah jadi tamu spesial saya nih di Ngobrol Komunitas. Oke, saya mungkin ke Mbak Fitri dulu nih. Mbak Fitri, kalau kita melihat perkembangan ruang digital terkini, khususnya di DIY nih, nah untuk, ya kalau kita bicara tentang tren penyebaran hoax itu ya, isu-isu apa sih yang paling dominan beredar begitu ini Mbak Fitri?
1: Kalau isu-isu yang sekarang ini ya, okay. Sebenarnya kalau yang tentang hoax-hoax yang beredar itu kayak musiman.
0: Oh musiman.
1: Jadi kalau pas lagi kayak seperti COVID dulu ya, lah hoax yang beredar itu tentang kesehatan.
0: Okay.
1: Kemudian pada saat pemilu ya jelas itu pasti tentang masalah pemerintahan dan segala. Ya sekarang isu-isu juga. Apalagi kalau misalnya bencana itu juga isu-isu yang beredar pasti lebih banyak tentang bencana-bencana yang ada. Kalau sekarang yang belakangan ini sering terjadi itu isu-isu itu ya beragam. Ya sekarang memang lagi kita tahu sendiri kondisi saat sekarang ini kan jadi isu-isunya ya masih mengarah ke pemerintah-pemerintahan itu.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Celakanya namanya isu itu nggak ada yang bagus ya kayaknya. Nggak ada yang misalnya yang bagus yang dilebih-lebihkan begitu. Nggak ada yang itu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang pasti tema kita seputar literasi digital untuk mencegah hoax gitu ya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Bersama membangun masyarakat yang cakap, kritis dan bertanggung jawab di ruang digital. Nah, saya ke Mbak Riris nih. Okay. Kemudian dampak dari maraknya hoax itu sebetulnya apa sih Mbak Riris? Apakah memang ada dampaknya bagi masyarakat dengan adanya hoax yang beredar begitu?
2: Ya, karena hoax itu kan itu informasi yang tidak benar ya, atau informasi yang bohong. Tentunya kalau beredar di masyarakat ya bisa membuat masyarakat mungkin resah ya, atau panik. Misalnya contohnya kalau hoaxnya terkait bencana misalnya, padahal tidak ada bencana ya, tapi ada hoax tersebut.
0: Ada tsunami gitu ya.
2: Ya kan otomatis masyarakat tuh akan resah ya. Kalau resah kan bisa menimbulkan mungkin perilaku-perilaku yang tidak diinginkan ya di masyarakat, sehingga hoax ini bisa berdampak yang negatif juga ya. Jadi hoax ini memang sebaiknya kita antisipasi sejak awal ya, sehingga tidak beredar dengan luas ya, dengan tadi edukasi masyarakat untuk bisa memilah dan memilih informasi apa sebenarnya yang perlu di-share ke orang atau tidak. Nah, jadi masyarakat juga perlu diedukasi pada saat dia mendapatkan informasi itu, ini benar atau tidaknya, diajarkan untuk bisa cek faktanya, seperti itu. Sehingga tadi kalau informasinya biasa dicek oleh masyarakat, akan mengurangi dampak negatifnya tadi ya, timbul keresahan, jadi timbul efek-efek negatif yang lain, seperti itu Mbak Dina.
0: Begitu ya. Oke. Nah Mbak Fitri, yang menarik nih, aduh masyarakat tuh suka banget ya ketika ada berita, wah seru ini, nggak tahu bener apa enggak, yang penting diteruskan aja gitu, langsung diteruskan. Kayaknya seneng ya bikin orang lain ikutan panik gitu, lebih seru gitu. Nah sebetulnya kenapa sih kalau dari sisi psikologisnya itu kenapa?
1: Kenapa? Kita biasanya itu ingin menjadi yang pertama.
0: Menjadi yang pertama, pionirnya.
1: Iya, okay. Wah, ini kayaknya di grup sebelah belum ada yang share nih gitu kan. Okay. Nah, itu kecenderungannya mereka selalu tanpa bertindak, tidak berpikir lebih panjang lagi, hanya lihat judulnya. Biasa seperti itu masyarakat
0: sekarang. Lihat judulnya.
1: Judulnya bombastis gitu. Tapi enggak ngeliat sampai terakhir di bawahnya bahwa ini adalah ilustrasi belaka atau memang itu tidak ada. Jadi mereka wah ini seru nih, ini harus segera disebarkan ini. Mumpung di sebelah belum ada, aku pengen menjadi yang pertama untuk menyebarkannya. Biasa kecenderungan seperti itu.
0: Itu pokoknya salah satu alasannya.
1: Iya, ya. Biasa segalanya sesuatu yang pengen heboh, yang pengen yang pokoknya yang wah ini jadi topik yang baru. Bahkan misalnya ada yang dulu ada isu penculikan anak gitu ya. Itu kan heboh sekali. Mungkin udah mulai banyak, mulai deh tambah lagi bumbunya atau digoreng lagi tuh ciri-cirinya gitu. Nah, ini yang memang penculikan sudah ada nih, ini hoaxnya, tetapi ciri-cirinya belum ada. Kira-kira lagi ciri-cirinya, akhirnya apa, menambah keresahan. Ya tadi seperti kayak Mbak Riris bilang, masalah bencana. Memang kita Merapi ya gitu ya, lagi ada kondisi lagi erupsi ini, tapi yang ditampilkan itu tentang gambar-gambar yang tahun yang
0: sudah lama. Jangan-jangan malah negara yang lain juga itu ya.
1: Gitu. Yang kelut dulu itu di-share. Jadi sampai ada yang dari wilayah lain itu katanya Merapi meletus ya, jadi enggak bisa datang gini. Kita aja aman-aman aja ya Indonesia gitu. Ini ada fotonya. Ya itu kita di sinilah kita yang Mavindo itu berusaha untuk mengklarifikasi juga. Kita juga memberikan edukasi-edukasi kerjasama dengan Kominfo juga. Sering sekali kita kerjasama untuk bagaimana setidaknya masyarakat lebih paham, lebih apa ya, bisa mandiri untuk mengecek misalnya ini gambarnya asli atau bukan, atau tahun berapa itu berarti. Okay. Itu kita juga selalu memberikan edukasi terkait itu.
0: Iya, baik, ini seru nih. Sudah ada yang bergabung, soalnya mungkin seru ya. Pastinya ya. Nah, pendengar, silakan, kami juga menantikan untuk kebersamaan Anda. Coba kita tentunya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta dengan satu tema kita yang asik nih ya, literasi digital untuk mencegah hoax bersama membangun masyarakat yang cakap, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital. Bersama teman-teman saya spesial nih, narasumber kami, Mbak Fitria ini koordinator wilayah Mavindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Yogyakarta. Kemudian juga ada Mbak Riris ini, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo DIY, begitu ya. Silakan pendengar langsung bergabung 5803333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, terima kasih dari Mas Theodorus Yudhistira yang ada di Magelang. Dari Magelang
2: jauh,
0: nih.
2: Ya.
0: Okay,
1: jauh. Dari Magelang.
0: Dari Magelang. Nah, menanyakan bagaimana cara efektif mengedukasi kelompok rentan seperti anak-anak atau lanjut usia agar tidak menjadi korban hoax gitu ya. Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang nih, silakan. Tapi sebelumnya ditahan dulu, kita terima yang bergabung dulu ya. Oke, baik, untuk yang sudah bergabung dalam ngobrol komunitas, selamat malam. Oke, selamat malam untuk yang sudah bergabung. Baik, sudah bergabung, selamat malam.
3: Selamat malam, sudah bergabung.
0: Waduh, selamat malam, bisa sekali.
3: Malam, Nandina.
0: Iya, apa kabar Pak John, langsung dari Jayapura ini?
2: Waduh,
0: langsung dari Jayapura, beliau ada di sana. Bukannya maksudnya di Jayapura lagi tinggal di Jogja, enggak, beneran dari Jayapura. Oke, baik Pak John, silakan.
3: Iya, selamat malam untuk narasumber, Mbak siapa tadi?
0: Iya, Mbak Fitria dan juga Fitria, ada ya. Mbak Riris. Iya.
3: Saya memang banyak ini yang sering membuat hoax itu kan ini soal perilaku ya, perilaku penyimpangan perilaku. Jadi sekedar untuk mencari sensasi atau sekedar untuk mencari jati diri identitas, apabila banyak yang terpercaya semakin senang. Jadi itu memang ada apa ya, sedikit kelainan ya, itu sebetulnya gangguan jiwa psikologis ringan. Tetapi yang saya ingin tahu, apakah pernah ada satu semacam penelitian atau observasi ya, pengamatan untuk melihat kecenderungan mengapa orang senang seperti itu. Karena kalau di Facebook sampai sekarang ini seperti ada seseorang yang selalu menampilkan foto-foto perang lalu mengatakan, menyebutkan lokasi-lokasi di Papua, tapi saya tahu itu bukan Papua, dan selalu saya bantah. Tapi yang jadi soal adalah bagaimana supaya menghentikan orang-orang seperti itu untuk tidak terus-menerus menayangkan hal-hal yang tidak benar, ya, hoax, ya. Nah, apa kiat atau usaha dari
0: Mafindo dan Kominfo?
3: Mafindo ini dan Kominfo untuk agar orang-orang, ya, mungkin di dalam sosmed mereka apakah diblokir atau diberi peringatan dan sebagainya. Begitu, Mandina.
0: Aduh, terima kasih.
3: Kalau di situ malam, ya selamat malam, ya.
0: Selisih 2 jam soalnya.
2: Wow. Sana sudah 10:30, ya.
0: Iya, benar.
2: Setia, ya, berarti.
0: Oke, ya, betul. Iya, terima kasih. Sudah ada 2 yang bergabung, ya. Masih ada WhatsApp juga. Bisa ditanggapi untuk tadi Mas Theodorus Yudhistira dan Pak John. Siapa dulu ini? Boleh. Silakan mungkin ke Mbak Fitri, Mbak Riris dulu. Silakan, Mbak Riris.
2: Ya. Jadi cara untuk mengedukasi anak-anak dan lansia, ya. Okay. Jadi untuk mengedukasi kan banyak medianya, ya. Jadi kalau yang secara daring biasanya kami yang ada di Dinas Kominfo itu secara rutin kami itu selalu membuat konten literasi digital, ya, melalui media-media yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi contohnya melalui media sosial, tentunya karena segmen anak-anak ataupun remaja atau anak muda kan dia akan banyak di sana, ya. Jadi edukasi-edukasi mungkin kalau untuk remaja atau anak muda lebih dengan misalnya video pendek seperti itu, atau di reels, gitu. Atau mungkin juga bentuknya bisa infografis seperti itu, sehingga sesuai dengan segmen usianya, ya, tentunya disesuaikan,
0: dan kartun-kartun
2: cara
0: gitu?
2: Betul, cara mengedukasinya pun juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti itu. Lah kalau untuk lansia ini kan yang agak lebih serius, ya, biasanya kami juga ada sosialisasi secara rutin yang sifatnya secara luring seperti itu. Karena kan termasuk hari ini juga termasuk salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat, ya. Ini bisa semua segmen. Pada saat kita hadir secara luring itu biasanya nanti juga kami mengundang narasumber, kolaborasi juga dengan Mafindo, kolaborasi juga biasanya dengan DPRD seperti itu. Jadi kami mengedukasi masyarakat, terutama yang usianya mungkin lansia, juga kami undang juga, ya, termasuk untuk diberikan materi-materi ataupun sosialisasi terkait bagaimana bersikap bila mendapatkan hoax seperti itu, sehingga diajarkan mungkin nanti jargonnya bisa dipopulerkan, bisa disaring sebelum di-sharing.
0: Saring sebelum sharing.
2: Betul, sehingga kalau disaring dulu sebelum di-sharing, kalau dapat informasi yang belum diketahui kebenarannya kan bisa dicek atau diverifikasi terlebih dahulu, ya, sehingga hoaxnya tidak keburu beredar karena dia klarifikasi atau cek dulu dan cukup berhenti di dia. Jadi kalau semua masyarakat bisa saring sebelum sharing, kira-kira hoaxnya beredar nggak, Mbak? Tidak,
0: enggak, ya.
2: Ya,
0: berhenti di dia tadi,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, mungkin ini sekaligus menjawab
0: sekaligus
2: yang dari
0: di delete,
2: Pak,
0: gitu, ya.
2: Ya, betul. Tadi yang di Jayapura tadi.
0: Pak John.
2: Jadi memang kalau kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal seseorang membuat hoax, ya, tapi kita bisa mengedukasi masyarakat untuk tadi biasakan untuk cek fakta pada saat dapat berita yang dia masih ragu ini benar nggak, ya, ya udah nggak usah di sharing ke orang, atau iya, disaring dulu misalnya dicek dengan sumber yang relevan. Misalnya kalau beritanya contohnya tadi kebencanaan, berarti cek deh websitenya BPBD misalnya, atau websitenya instansi yang memang kaitannya terkait hal tersebut, sehingga sebelum dia sharingkan ke orang, dia pastikan bahwa info tersebut benar, sehingga tadi ruang-ruang digitalnya walaupun orang produksi hoax, tapi kalau masyarakat tidak meneruskan, nah itu kan
0: nggak laku juga, ya.
2: Betul, nggak laku dan tidak akan beredar dengan luas seperti itu sih.
0: Terima kasih banyak. Kemudian ke silakan
1: Oke, okay. Sedikit menambahkan dari tadi, okay, Pak Radisa juga tadi sudah benar mengatakan bahwa makasih ya Pak Teo tadi ya sudah bertanya bagaimana sih pendekatan kita kepada yang kaum yang kelompok-kelompok rentan gitu ya, seperti lansia sama anak-anak muda gitu ya. Nah, disinilah kita Mavindo tuh berpartisipasi juga, makanya salah satu bekerja sama-sama Kominfo yang tidak henti-hentinya melakukan sampai ke pelosok-pelosok kita yang Mbak Rizia ya,
2: gitu yang paling ujung
0: coba gitu
1: ya, kita sudah siap. Nah, sedikit memberi gambar bahwa Mavindo itu adalah Meta adalah organisasi kemasyarakatan gitu, Mbak Dina. Ya, bahwa kita awalnya memang benar-benar kita kita itu terbentuk di tahun 2016 yang kita sekumpulan dari para founder kita itu merasa resah dengan adanya hoax yang beredar. Jadi kita ini harus ada nih wadah gitu. Makanya tadi seperti ini mungkin tadi yang Pak Teo bilang ini gimana sih caranya? Nah, inilah kita salah satunya organisasi masyarakatan di mana kita fokus pada waktu itu tentang bagaimana memberi edukasi, bagaimana membandingkan cara memeriksa hoax gitu ya. Terus dan seiring berjalan waktu kita mulai ke literasi-literasi dan bahkan beberapa tahun terakhirnya kita ada kegiatan tular nalar. Itu ada namanya Akademi Digital Lansia.
0: Akademi Digital Lansia. Oh,
1: ya, kita memang fokusnya gitu kepada lansia-lansia yang mereka diwajib kayak diharuskan tanda kutip memakai handphone atau Android itu, tapi mereka tidak tahu cara menggunakannya. Itu yang sangat rentan sekali. Tidak hanya tentang hoax, bagaimana tentang keamanan digital itu juga resiko sekali kan, yang uang-uang pensiun mereka, terus mereka asal klik dan sebagainya. Itu yang harus kita dampingi mereka. Itu kita ada. Dan makanya itu kita kalau pendekatannya untuk lansia itu kita memang perlu adanya luring yang baru tadi ya, adanya tatap muka, terus ada komunitas-komunitas mereka ya yang bisa kita datangi atau bisa mengundang kita dengan senang hati sampai kita bisa ada pendekatan empati, bahkan kita memberi ajaran sedikit bagaimana membuat verifikasi dua arah kalau memang WhatsApp agar tidak rentan kejebol atau kena hack gitu. Jadi kita ada harus ada edukasi-edukasi yang tentu memang lebih baik secara luring atau tatap muka begitu. Dan kita siap sampai untuk ke mana saja dengan komunitas apapun. Iya,
0: sekilas yang tadi ditanyakan Pak John kaitannya dengan mungkin psikologi lagi begitu ya. Cari sensasi atau jati diri. Apakah ini juga termasuk dari gangguan jiwa ringan? Kalau berita tersebut heboh, sudah dikirim kemana-mana dan ternyata juga berita bohong begitu, bagaimana begitu?
1: Ya itu sebenarnya ya itu mereka memang sebuah dari sisi psikologis juga ya, itu memang benar-benar ada kepuasan tersendiri sih biasanya, atau yang memang orang yang sebenarnya yang introvert terus terus dia ingin mencari mendapatkan pengakuan atau ada kepuasan yang aku harus menarik perhatian orang atau memang buat
0: serasa pengen jadi sumber berita gitu.
1: Jadi ada yang membuat kayaknya ada itu kesenangan sendiri mereka untuk membuat sensasi yang berita ini menjadi boom, itu akan ada sebuah seperti bagi mereka ada sebuah keberhasilan buat mereka seperti itu.
0: Gitu. Cerakannya bohong dan sudah bikin orang panik gitu.
1: Nah, makanya kalau penanganannya kita tidak bisa mencegah seperti kata Mbak Riris bilang, itu sangat-sangat ya
2: mungkin.
1: Mungkin ya. Jadi kita bagaimana kita harus mengimbangi hal yang negatif itu dengan berbagai macam dengan ribuan hal-hal yang lebih positif. Jadi membuat tameng-tameng kepada masyarakat buat menjadi lebih bijak ketika menerima suatu informasi, tidak langsung percaya atau ya tuh tidak mudah terpengaruh gitu ya Mbak Riris ya.
0: Oke, baik. Wah, masih banyak yang bertanya. Ya mungkin akan bergabung juga ini. Silakan. Oke, dinantikan 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Kami akan kembali setelah yang berikut.
4: Berat badan Dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
5: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
4: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
5: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
6: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.
7: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
0: Oke, pendengar, pastinya masih kebersamaan kita ya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang akan bergabung, yuk silakan, seru banget untuk perbincangan kita bersama di kesempatan malam hari ini. Literasi digital untuk mencegah hoax bersama membangun masyarakat yang cakap, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital. Bersama Mbak Fitria, Koordinator Wilayah Mafindo DIY, dan juga ada Mbak Riris nih, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY. Baik, kita terima untuk yang sudah bergabung ya, Mbak Fitria, dan juga Mbak Riris ya. Oke. Okay. Baik, yang sudah bergabung pastinya dalam ngobrol komunitas, selamat malam, terputus ya. 580333, silahkan yang akan bergabung juga masih kami nantikan untuk kebersamaan kita. Dan sudah ada WhatsApp yang gabung dari Pak Aryono. Pak Aryono nggak tahu di mana ini Pak Aryono, pengen tanya untuk sejauh ini efektivitasnya seperti apa untuk tindakan pencegahan hoax begitu ya. Efektivitasnya sudah sampai sejauh mana, Pak Aryono? Terima kasih. Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, Pak Hasan, terima kasih. Nah, maraknya hal-hal yang negatif, terutama di media sosial dan juga konten-konten yang kadang-kadang ada juga yang nggak benar begitu ya. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa diantisipasi begitu yang ditanyakan Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul begitu. Masih ada yang lain sih atau mau ditanggapi dulu?
2: Iya, nanti lupa.
0: Nanti lupa. Oke. Silakan mungkin satu-satu aja ya. Oke. Okay.
1: Pak Riono ya tadi ya. Terima kasih. Okay. Bagaimana efektivitas ketika kita memberikan edukasi tentang pencegahan hoax itu ya. Kalau efektivitas kita juga enggak bisa lihat jadi tol ukurnya, cuma semakin kesini, apalagi secara saya pribadi ya, saya melihat jadi orang-orang juga semakin kritis, jadi semakin lebih hati-hati, tidak langsung serta-merta langsung percaya ketika ada berita-berita yang beredar. Terkadang saya selalu mendapat, Mbak, aku mendapatkan berita ini, kira-kira benar nggak? Kok kayaknya ragu ya gitu. Apalagi sekarang udah teknologi AI luar biasa video-video lagi dalam bentuk video. Tapi mereka sudah, yang saya lihat dari WhatsApp group dan sebagainya itu selalu ada langsung. Udah mereka sudah langsung curiga. Ini kok posisinya atau gerakannya? Jadi mereka sudah langsung sudah lebih banyak yang lebih hati-hati ketika mendapatkan suatu berita.
0: Soalnya AI sendiri sekarang ini sudah sangat-sangat mirip dengan manusia, mulai dari cara ngomongnya, kerut-kerut di wajah dan lain-lain
1: dan sebagainya. Okay. Jadi mereka ya alhamdulillah yang sejauh ini saya lihat perkembangan progresnya lebih positif, banyaknya yang lebih jadi. Bahkan beberapa kali kita mengadakan kegiatan edukasi itu, ketika kan kita ada feedback atau kita tanya dulu sebelum mengisi materi, mereka sudah langsung tahu. Bahkan ini dari anak SD sekalipun itu, kita waktu MPLS ya, kita rutin ke MPLS itu juga mengatakan, oh saya udah tahu kalau itu bohong, jadi saya cuekin atau dan sebagainya. Oh, ini berarti luar biasa keren mereka ketika menanggapi itu. Nah, kalau terus keterkaitan tadi Pak yang dari Bantul. Itu
0: Pak Hasan,
1: itu apa tadi?
0: Pak Hasan, ini konten-konten yang di media sosial itu ya, yang kemudian hal-hal negatif terlepas dari medsos begitu ya, konten-kontennya juga kadang-kadang ada informasi yang nggak benar begitu, bagaimana?
1: Ya, makanya itulah di sini kita di Mafindo kita memberi edukasi juga gitu ya, dan juga dengan Kominfo juga kita memberitahu bahwa ini loh ciri-ciri hoax itu, kira-kira bagaimana yang bentuknya, yang misalnya yang hurufnya besar terus kayak misalnya ada, kalau sumbernya tidak jelas itu juga kita harus berhati-hati. Jadi jangan hanya sekedar menyebarkan konten-konten, kita juga memberi imun bahwa biasanya konten-konten itu yang kelihatan bombastis itu memang dia hanya untuk menarik minat gitu loh. Ketika ada orang kecenderungan untuk wah ini heboh nih, makanya terkadang yang hal-hal yang positif itu kalau nggak kita buat yang semenarik mungkin akan kalah dengan yang hal-hal yang negatif yang orang akan lebih sering meng-share-nya gitu. Jadi memang kita selalu memberikan edukasi-edukasi, pembelajaran bahwa ini loh ciri-cirinya yang bisa dipercaya atau yang tidak. Walaupun itu edukasi tentang kesehatan sekalipun, terkadang itu kok memang tidak ada sumbernya, kita langsung percaya begitu saja gitu loh. Itu yang harus
8: celakanya kalau ditiru gitu ya, apalagi kalau kesehatan
1: kan,
8: ya.
1: Kesehatan itu kan komplikasi. Kita setiap orang punya daya tubuh yang berbeda-beda gitu. Jadi hanya gara-gara ini seledri bisa membantu menurunkan inilah, tapi tidak melihat dengan komplikasi penyakit yang lain gitu. Jadi malah bisa berbahaya gitu. Gitu, Mbak.
8: Ya baik, terima kasih. Ini ditambahkan tadi Pak Aryono, terima kasih ya. Saat ini saya tinggal di Manila, Filipina. Ini kekuatannya nih, kekuatan internet begitu ya. Sisi positif dan sisi negatifnya ya.
1: Iya,
2: Iya, sampai baik. Manila.
8: Kan? Iya sampai Manila, kan kita ada RRI digital juga ya.
1: Iya.
8: Memang dua mata uang ya internet ya.
1: Betul.
8: Tadi bisa untuk hoax, satu sisi bisa untuk mendengarkan siaran positif, kita bahkan dari jauh sekalipun ya. Oke, terima kasih banyak. Dan yang sudah bergabung untuk Ibu Nani di Cakal KM5, terima kasih Ibu Nani. Nah, kalau untuk isu sensitif seperti rumor bencana alam di Jogja, isu keamanan, hoax, foto, video yang durasi pendek, ini kan cepat sekali viral begitu ya. Nah, untuk alur cepat itu kalau dari Kominfo untuk bisa melakukan klarifikasi resmi sebelum akhirnya menimbulkan kepanikan yang meluas, bagaimana caranya gitu? Win Kominfo nih.
2: Ya, ya. Oke. Baik. Nah, jadi ini yang terbaru nih. Jadi kami di tahun ini menginisiasi namanya programnya Ajiwaskita.
8: Ajiwaskita.
2: Ya, itu kan akselerasi jejaring informasi untuk mewujudkan masyarakat Jogja yang wasis, cakap, etis dan berbudaya di ruang digital. Nah, dari namanya akselerasi jejaring informasi itu kan berarti Dinas Kominfo ini akan mengembangkan sayap untuk lebih luas terkait menggandeng stakeholder literasi digital. Nah, salah satunya ini ada Mavindo, lalu juga ada teman-teman di media ini seperti RRI, ada juga PWI dan media-media yang lain. Jadi nanti kami akan menambahkan fitur di website yang dimiliki oleh pemerintah daerah DIY ya. Nanti di sana kami akan tambahkan satu fitur yang isinya adalah hasil klarifikasi hoax. Nah, itu kami sudah berkolaborasi dengan Mavindo, tapi ini masih proses ya untuk penyiapan secara teknisnya, sehingga nanti masyarakat bisa memantau apa saja sih hoax yang beredar yang sudah terkonfirmasi itu hoax atau bukan. Okay. Nah, kalau Mavindo ini kan punya website Turnback Hoax ya Mbak ya. Turnback Hoax itu
1: ID.
2: Jadi kami akan berbagi data dan informasi dengan website tersebut, sehingga tadi ya bisa untuk acuan masyarakat kalau mau cek ini hoax atau bukan ya bisa di sana, atau bisa juga dengan websitenya tadi ada Turnback Hoax ya. Jadi dengan
8: Turnback Hoax.
2: Iya,
8: itu gimana hoax. Cara mencarinya, di searching atau gimana?
2: Iya, di langsung dibuka aja di browser ya. Nanti mungkin Mbak Fitri juga bisa menambahkan kalau bisa dicek lewat WhatsApp atau tidak seperti itu, sehingga itu bisa jadi referensi ya buat masyarakat ya. Jadi info-infonya nanti akan ada di sana seperti itu. Itu sebagai upaya untuk percepatan juga ya, kalau masyarakat mendapatkan info-info yang masih ragu, apa bisa dicek di sana. Jadi untuk Kementerian Komunikasi dan Digital juga, dia juga ada satu web khusus ya yang menyampaikan informasi klarifikasi hoax. Itu juga Komdigi ini juga kerjasama dengan salah satunya dengan Mavindo. Jadi menggandeng komunitas untuk bisa menyampaikan informasi dengan lebih cepat seperti itu, Mbak.
8: Waduh. Kalau semakin lama juga ternyata juga semakin ditanggapi dengan serius dengan aplikasi yang juga enggak kalah serunya.
2: Betul, ya.
8: Baik, terima kasih sekali.
1: Saya juga tadi lupa bahwa salah satu nih? Juga di Mavindo itu kita edukasi-edukasi yang kita laksanakan walaupun dan kita mempunyai website yang namanya institut.mavindo.org.id institute. Jadi di situ itu adalah website kita yang mempunyai berisi pelajaran-pelajaran yang bebas diambil atau diunduh atau dipelajari oleh semuanya, berbagai kalangan, yang terutama untuk para pendidik, kemudian orang tua.
8: Bisa diunduh
1: dan,
8: juga ini?
1: Bisa diunduh dan mendapatkan sertifikat.
8: Oh,
1: jadi
8: gitu.
1: Sertifikat keren, ya? Yang ada JP-nya yang bisa dipakai dan dimanfaatkan itu. Jadi edukasi-edukasi terkaitan tentang bagaimana tentang penipuan digital, bagaimana memeriksa anti hoax atau apa namanya di banking, pre-banking yang kita sudah pernah adakan juga kepada Kominfo gitu. Jadi situ institut.mafindo.or.id itu bebas, siapapun boleh menggunakannya terus mengaksesnya di sana.
8: Wow, free ya. Oke, terima kasih. Yang ditanyakan Mbak Cika jika nggak kalah seru nih. Saat ini penyebaran hoax tidak hanya berupa tulisan, tapi sudah menggunakan AI ya, seperti rekaman suara atau video begitu. Nah, bagaimana ya untuk ciri-ciri fisik atau teknis sederhana yang bisa dipahami masyarakat awam untuk mengenali mana konten asli, mana rekayasa berbasis AI? Saya pernah nonton di apa ya, di IG begitu ya, bahwa nanti kalau meletakkan 3 jari di depan wajah, kalau jarinya beneran utuh gitu ya, berarti itu yang asli. Lah padahal sekarang AI-nya 3 jarinya itu juga bisa utuh juga begitu. Oke, silakan, siapa ini? Ya Mbak Fitri atau Mbak?
1: Bagaimana sih cara mengecek ya kontennya yang hasil ataupun AI? Pada dasarnya sebenarnya yang hasil AI itu juga tidak ada yang apa ya, tidak ada salahnya juga gitu ya. Bahkan sekarang ini banyak tuh yang beredar yang video ustazah AI itu yang lagi viral tuh. Sebenarnya tidak bisa disalahkan juga, tapi juga tidak boleh dibenarkan juga, karena segala sesuatu apapun yang konten itu kita harus jelas sumbernya. Jangan sampai kita langsung terlena dengan apa yang dikatakan tanpa kita melihat sumbernya yang jelas. Kita juga harus mempunyai apa itu tadi, saring sebelum share. Gitu. Jadi kita saring itu bagaimana? Saring dengan konten itu harus kita bandingkan dengan berita, sumber berita yang lain. Karena biasanya kalau memang itu adalah informasi-informasi yang benar, itu pasti akan diliput atau dimuat oleh media online
8: lainnya.
1: Iya. Okay. Jadi tidak hanya langsung percaya pada satu berita gitu. Bahkan kemarin sebelumnya ada anggota keluarga saya mengatakan, "Mah, ternyata si Oke Lukman meninggal gitu kan." Nah, yang benar aja gitu kan. Ya buktinya ini ada dapat dari mana beritanya? Dari YouTube. Waduh, kalau udah YouTube bisa diragukan ini, karena semua pun bisa menyebarkan itu. Ketika saya cek dan semua itu satu pun tidak ada. Itu ditutupin. Gak mungkin ditutupin sebagaimanapun, pasti akan ada ininya gitu. Buktiin lah itu udah tayang lagi seperti itu. Jadi memang segala sesuatu yang ketika dapat kita apapun itu konten, mau itu buatan atau memang yang asli pun sekalipun, itu kita tetap harus cek lagi, check and recheck gitu. Okay, jadi kita saring lagi nih, disaring seperti tadi kata jargonnya Kominfo itu, saring dulu sebelum kita share. Dan kita pikirkan, kalaupun memang itu benar, pikirkan ini bermanfaat gak?
8: Kalau memang bermanfaat atau tidak.
1: Jadi misalnya bencana, ini memang beritanya benar gitu ya, tapi kira-kira bermanfaat gak kalau disebarkan? Apakah menambah kepanikan atau memang menambah keuntungan gitu? Jadi tetap dipikirkan lagi. Kalau memang tidak bermanfaat, sudah, jadikan hanya kita saja yang tahu gitu. Tidak usah kita sebarkan ke yang lain.
8: Apalagi misalnya info orang meninggal atau artis yang meninggal sudah di-share. Dan yang mendapat tadi nge-share juga, beredar luas, dan ternyata orangnya masih baik-baik saja. Gitu. Apa ya, tidak ada rasa bersalah ya kalau sudah seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin Mbak Riris akan menambahkan juga hari kali.
2: Mungkin kalau bicara teknis nanti tambah bingung ya. Jadi kalau saran saya sebenarnya, kalau AI itu kan misal kalau saya melihat sekilas kan dia kelihatan kaku ya kalau video. Jadi mungkin dari gestur misalnya, kalau video itu kan bisa dicermati. Terus tekstur kulit kalau dia dibuat dengan AI pasti dia halus.
8: Tapi jadi, sekarang udah kayaknya udah semakin canggih sih.
2: Berkembang. Cuman cara bicaranya pasti juga lebih kaku ya. Kalau kita kan bisa lepas gitu, tapi
8: atau
2: kalau
8: mungkin terlalu smooth ya.
2: Betul, ya terlalu
8: halus sekali bahasanya.
2: Tanpa ada jeda atau mungkin tanpa ada miss. Nah, itu bisa jadi karena dia kan robot ya. Jadi robot itu kalau dibandingkan dengan kita pasti akan kelihatan bedanya lah. Jadi kalau dicermati lagi tadi, saya setuju dengan Mbak Fitria ya. Jadi apapun yang kita dapatkan itu biasakan untuk cek dan dicek seperti itu, termasuk sumber yang kredibel itu juga bisa menjadi sebuah referensi. Misal tadi dapat videonya dari mana atau dapat gambarnya dari mana, misal terkait bencana. Kalau dapat gambarnya misalnya hanya dari WhatsApp grup yang entah dari mana sumbernya, kelihatannya nyata, real, tapi bukan dari sumber yang kredibel, itu juga bisa menjadi sebuah tips ya. Jadi untuk kita tidak mudah mempercaya, atau mungkin cek dengan sumber resminya seperti itu. Biasanya kalau informasi yang terkait untuk publik atau masyarakat luas biasanya kan ada di media yang dimiliki oleh pemerintah, atau mungkin media yang sifatnya mainstreamnya. Jadi misalnya bisa dengan RRI atau media massa yang lain seperti itu.
8: Dicek dulu, jangan memang pada akhirnya harus cek dulu gitu ya. Okay. Waduh, ngobrol kita gak terasa ya. Pengennya lebih lama lagi. Seru banget. Okay, baik. Tapi memang tinggal sedikit waktu. Mungkin untuk next time kita juga bisa ngobrol lebih seru. Kita sampai pada closing statementnya nih, terkait literasi digital untuk mencegah hoax bersama membangun masyarakat yang cakap, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital. Okay, silakan ke siapa nih, Mbak Riris? Nanti Mbak Fitri.
2: Kalau saya selalu mengajak masyarakat tadi ya, tidak mudah sharing informasi ke khalayak sebelum disaring terlebih dahulu informasinya. Jadi biasakan untuk bisa saring sebelum sharing. Biasakan pada saat mendapatkan sebuah informasi, manakala kita masih ragu, kita bisa biasakan untuk cek apakah informasi ini betul atau tidak dengan tadi sumber-sumber yang kredibel sesuai dengan informasi yang didapatkan. Nah, kalau sudah dapat ini valid atau tidak, baru disebarkan. Sehingga dengan seperti itu kita bisa menjaga ruang digital ini agar berkurang ya hoax yang beredar. Kalau semua masyarakat melakukan ini, saya yakin hoax ini tidak akan laku ya Mbak ya. Jadi karena masyarakat sudah dibekali dengan tips dan trik bagaimana menyikapi pada saat dia mendapatkan informasi yang masih diragukan. Dan tadi kata kuncinya seperti kata Mbak Fitria, kalau tidak bermanfaat

0: kita mendapatkan dosa jariah yang tanpa kita sadari dosanya itu ya terus-menerus gitu.
1: Dosa jariah.
0: Itu yang kebanyakan dalam hitungan okay. detik berapa banyak informasi yang kita salah sampaikan tersebar. Coba dalam hitungan menit satu grup itu udah berapa coba? Kita dalam kita biasanya ngirim 5 grup ya yang misalnya di WhatsApp grup. Terus 5 grup itu satu grup aja sekarang tuh ada 1024.
1: Betul. Ya. Sekarang banyak bisa.
0: 1024 bisa. Katakan itu cuma 50 apa? 10% aja yang atau 1% yang percaya dan ikut menyebarkan. Bayangkan. Dan itu baru itu yang membaca saat itu juga. Ternyata kalau ternyata WhatsApp grup itu baru dibaca keesokan harinya, seperti sekarang nih Mbak Dina lagi fokus lagi di siaran, baru buka besok pagi ternyata beritanya, ada berita ini ikut menyebarkan lagi coba hoax lama bersemi kembalinya dah terus-terusan, jadi jangan sampai
1: padahal kita, itu mungkin kejadian 10 tahun yang lalu
0: jadi hoax lama bersemi kembali bukan CLBK ya, tetapi hoax lama bersemi kembali, itu jadi jangan sampai gara-gara itu kita merasa, itu jadi kebenaran itu tidak butuh cepat. Jadi kebenaran itu harus membutuhkan, yaitu tadi, saring dulu sebelum syirik dan pikirkan dulu manfaatnya.
1: Pikirkan manfaatnya, wah luar biasa banget. Terima kasih banyak ya, Mbak Fitria, ya, Indri Kesuma.
0: Terima kasih, senang sekali kita bersama.
1: Waduh, luar biasa. Mbak Riris juga, terima kasih. Salam buat teman-teman di Kominfo.
2: Mbak Dina, siap.
1: Punya aplikasi yang semakin canggih untuk keduanya. Mavindo dan Kominfo nih, terima kasih banyak. Oke, pendengar, sampai di sini ya. Kebersamaan kita pastinya dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta Literasi Digital untuk mencegah hoax bersama membangun masyarakat yang cakap, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital. Terima kasih kebersamaan Anda.

0: Selamat malam, apa kabar Anda? Bahagia banget untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, hari Selasa ya. Hari Selasa, edisi yang ke-4 Agustus 2026, kita berjumpa dalam teman-teman bersanda untuk era 2000 sampai 2010 dan pendengar dari masa ke masa, wadah ataupun kemasan begitu ya, yang Anda gunakan untuk membawa makanan atau minuman panas dari tempat semula, misalnya dari tempat Anda membeli ataupun dari rumah apa nih. Kalau dulu kita juga mengenal rantang begitu ya, atau mungkin juga stereo home atau apapun wadah yang Anda gunakan dan merupakan makanan atau minuman panas. Apa sih yang Anda gunakan dari masa ke masa? Masa dulu boleh, masa sekarang juga oke. Kita jumpa dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat berjumpa dalam Ruang Rindu.
0: Akhirnya bisa nomor satu. Kemarin nomor keberapa ini?
1: Ini nggak pakai tidur.
0: Oh, nggak pakai tidur. Kalau kemarin kebangun dan mimpinya berseri. Waduh, Pak John, apa kabar nih Pak John? Dari tadi sudah gabung ini Pak John ya?
1: Tadi udah baca WA. Saya udah kirim nomor rekening.
0: Wih, gitu ya? Oh bisa.
1: Ada pengganti
0: pulsa. Pengganti pulsa. Aduh. Aduh. Iya deh. Wah, Pak John asik banget ini. Gabungnya dari sore. Oke. Okay. Pak John, kalau ada panas nih, kita beli makanan panas gitu. Apapun itu ya, makanan berkuah misalnya soto, mie ayam, atau makanan yang kering semacam gorengan, tapi apapun yang panas begitu, atau mungkin minuman semacam apa ya, kalau di Jogja itu wedang ronde ada kan yang panas. Nah, yang dulu ataupun yang sekarang biasanya menggunakan wadahnya seperti apa nih?
1: Rantang.
0: Nah,
1: rantang itu aman. Kalau
0: dulu terkena rantang, kalau sekarang masih ada nggak ya rantang?
1: Rantang lebih ke apa namanya, udah Tupperware ya, apa namanya yang apa, plastik itu.
0: Iya, itu yang bahannya plastik
1: yang bagus bahannya, walaupun dibilang apa namanya aman dan sebagainya, tapi tetap tidak aman.
0: Oh gitu.
1: Karena bahannya tetap ya. Masih sering bawa rantang. Kalau untuk yang hal-hal seperti tadi misalnya wedang ronde.
0: Betul.
1: Ronde keberapa, satu apa?
0: Itu beda. Emangnya tinju.
1: Bawa apa namanya? Yang dari keramik.
0: Oh gitu.
1: Selain yang pakai tutup itu apa? Mangkok atau apa namanya, nggak tahu.
0: Okay.
1: Taunya cuma pakai untuk masak dan makan.
0: Oh begitu ya.
1: Lalu kalau di dalam mobil selalu tersedia.
0: Kalau dulu bahannya dari aluminium itu loh Pak John.
1: Iya, dulu dari aluminium.
0: Iya kan, ada tutupnya, rantang, ada pegangannya.
1: Ada pegangannya.
0: Tapi
1: ya,
0: saya juga lupa namanya apa. Itu nggak ingat namanya. Oke. Okay.
1: Ya, ada. Lalu di mobil juga saya sediakan apa namanya, pillbox yang dari apa, styrofoam apa
0: gitu.
1: Itu untuk, jadi nanti yang tadi yang berkuah, misalnya beli yang berair atau apa, setelah masukin di mangkok, ditaruh di dalam.
0: Oke. Okay. Semacam soto atau sup begitu nanti, ya?
1: Iya, atau sup ya. Jadi demikian juga untuk beli daging atau ikan yang mentah. Di situ tempatnya. Jadi kalau mau tumpah aja di situ.
0: Oh apa-apa. Begitu. Tidak bikin pencemaran aroma ya?
1: Iya.
0: Pencemari jadi, aroma.
1: Walaupun tidak tumpah pun aromanya sudah mengganggu di dalam mobil dan sulit hilang.
0: Oh gitu ya, lengket soalnya aromanya.
1: Jadi mencegahnya seperti itu.
0: Okay.
1: Di dalam mobil ada ada cool box, ada juga keranjang untuk belanja.
0: Waduh, ini Pak John komplit ya pendengar, kalau bawa lengkap.
1: Karena mengapa itu dibawa sendiri, karena menghindari, karena membuang sampah itu susah.
0: Begitu.
1: Sulit dan menambah pekerjaan. Kalau ini bawa sendiri, tinggal cuci.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sampai kasur, bantal guling dan sandal juga ada.
0: Lengkap ini pasti. Wah. Jadi rumah berjalan gitu ya Pak John ya.
1: Oke.
0: Iya baik.
1: Begitu Nandina.
0: Aduh.
1: Lagu apa?
0: Oke, boleh. Tahun 2000 sampai 2010. Boleh juga yang ini ya, rilis ulang begitu-gitu bisa.
1: Gak
0: apa ini?
1: Enggak ngerti, ikutan aja.
0: Oh, gitu. Kayaknya dulu ada The Rain ya, Sepanjang Jalan Kenangan ya. Mau yang itu?
1: Oh, masih ada ya, Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Iya, versinya band ya, versi yang The Rain.
1: Masih ada.
0: Oke, okay,
1: masih ada, Pak. Tapi jalannya masih ada enggak?
0: Waduh, jalannya nanya dulu. Sudah itu, sudah berubah atau belum?
1: Itu lagu itu populer tahun 75, 76. Mm-mm. Itu pertama kali datang ke Jogja.
0: Oh, gitu.
1: Dulu tahun
0: pertama kali ke Jogja.
1: 80. Mm-hmm. Itu hujan itu masih seperti dulu waktu SD kita belajar.
0: Okay.
1: 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan itu masih seperti itu.
0: Oke, okay, wah.
1: Jadi itu memang pas tiba di Jogja Desember pada saat mulai hujan dan memang lagunya lagi ngetop saat itu.
0: Waduh, waduh, ternyata yang saya pilih kan ini ya punya memori ya, wah. Itu berarti tadi nomor rekeningnya Pak John ya. John ngerjain, gantian ku kerjain. Oke, Pak John, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Salam untuk semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Gak usah disebutin namanya. Pokoknya untuk semua yang akan masuk dan yang berusaha masuk, termasuk yang tidak mendengar juga, salam untuk semuanya, tetap sehat, semangat.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Noni.
0: Terima kasih Pak John ya. Sehat, semangat, bahagia juga. Baik. Iya, terima kasih banyak Pak John yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Hey, assalamualaikum.
0: Hai juga, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hasan?
2: Ya, pantau Pak John juga.
0: Oh gitu ya. Terima kasih dari sore tadi juga sudah gabung.
2: Ya, biasanya ini teleponnya Pak John kan biasanya ditunggu. Jadi durasinya kan bisa lama. Tadi kami sudah main set, tapi ini kedulan Pak John.
0: Oh gitu, kedulan Pak John. Iya deh, akhirnya muncul juga nih Pak Hasan.
2: Bisa tetap sehat.
0: Mantap. Alhamdulillah, Pak Hasan juga ya, sehat semangat ya, bahagia selalu.
2: Ya. Tadi okay. Apa tadi? Pakai mansi rentek.
0: Kalau itu loh membawa makanan panas, makanan yang panas atau minuman yang panas, contohnya soto, sop, kemudian kalau minuman apa ya, wedang ronde, wedang jahe begitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dari tempat membeli sampai ke rumah, atau mungkin dari tempat menyiapkan sampai ke acara, dari masa dulu sampai sekarang, kalau Pak Hasan menggunakan wadahnya apa itu?
2: Ya, kalau dulu itu bisa juga pakai yang terbuat dari jenis ceko, itu bisa. Kalau misalnya omprong ya, tapi dilemehi, nanti ada istilahnya untuk agar biar tidak kepegang tangan. Atau mungkin kalau seperti manci rantang dulu kan ada gantungannya.
0: Okay.
2: Gitu, ada di tingkat 1, 2, 3, bahkan sampai 4 bisa. Mungkin ya, kalau manci rantang. Tapi kalau mungkin sejenis bangsa apa ya, bahannya itu coba dari panas tapi dari luar.
0: Okay.
2: Itu juga agak dingin kok itu.
0: Dari apa tapi Pak? Sekarang, Pak Hasan?
2: Dari seiko. Seiko itu,
0: seiko itu apa ya?
2: Seiko itu sesan.
0: Oh,
2: dan itu bahannya itu memang dari luar, itu mungkin sekarang sudah agak antik, agak lama. Dulu kalau misalnya bawa sebagian jarang atau buat minuman panas itu kan dimasukkan. Dan nanti ada gantungannya. Dan nanti dibawa gitu pegang untuk ngepeh, itu lebih nikmat pakai
0: gitu.
2: Men kalau seusia saya udah itu beberapa kali memakai, sekitar tahun 70-80an itu orang-orang tua ada minumnya pakai dibuat memang bahannya dari ceko, sejenis kan kalau sekarang ya.
0: Okay. Apa bukannya warnanya belir hijau itu bukan ya?
2: Hijau
0: lurik-lurik itu ya?
2: Kebanyakan coklat.
0: Oh, coklat.
2: Yang lebih bagus lagi nanti ada ukirannya itu yang lebih antik lagi. Ya, sekarang mungkin masih, tapi sudah disimpan teman-teman yang tersendiri mungkin boleh digolongkan barang antik.
0: Oh, baik. Iya
2: sejenis dulu kan bahan-bahan banyak yang dari tanah.
0: Iya.
2: Jadi misalnya tuwo, towek, kuali.
0: Nah, betul. Dan itu lebih aman gitu ya bahasannya.
2: Iya, karena memang panasnya begitu sampai ke luar atau mungkin dalam bagasi itu kan cepat sekali panasnya. Kalau suhunya itu kan Turbin sesuai tanah atau sesuai kota sih. Itu kan enggak langsung panas, tapi ya cuma hangat tadi.
0: Oke, ya baik.
2: Khas itu kerasan tradisional dari khususnya di Jogja sendiri masih banyak dulu kan. Tahun 18 masih banyak yang pakai seperti gule, maknanya kan enak pakai kuali ya.
0: Iya, betul. Aromanya kayaknya lebih ini ya, lebih ya, harum begitu ya.
2: Ya, itu sekedar untuk kita.
0: Asik, terima kasih banyak.
2: Ngelangkan masa-masa dulu buat minuman panas lah bawah ya, yang
0: pembawa hal yang panas ya, makanan atau minuman. Tapi bukan hati yang panas ya Pak Hasan, beda. Makanan dan minuman ya, jangan hati yang panas, itu lain. Oke.
2: Malah menjaring matahari itu kan panas.
0: Gitu. Waduh, itu ya siapa yang mau uji coba pertama kali ya? Oke, baik. Pak Hasan mau dengerin lagu apa nih?
2: Ya, itu tahun 2000-an ya.
0: Iya, tahun 2000-an.
2: Kalau dari coklat, lagu yang sejenis apa ya, kebangsaan atau
0: kebiar, yang perjuangan kebiar, gitu ya?
2: Kebiar-kebiar, kakaknya gomblo. Tapi itu dari coklat
0: dan yang kalau kebiar-kebiar yang dari coklat.
2: Coklat, coba
0: sebentar, sebentar, saya cari dulu ya, mau dikirim di, salamnya.
2: John, selamat malam, juga Lembah Jadi, ada Pak Denny di Gandaria, ada Pak Uji Gerahito, Mas Dodi di Pakualaman, kemudian ada Bung Adam sama Putra Putri, ada Mas Ipul, Mas Adi di Gundong, Mas Adi, juga ada Pak Napa Hindo di Bekasi, mungkin ya, Bu Umi juga, mungkin ada Bu Dayu atau Bu Sri Rahayu di Jalan Parang Bites, Bu Nani, Bu Tuli di Nogodeta ya, ada Mawar Kuning, ada Mbak Jeli, Bu Ali ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang di Pamekasan itu siapa tuh?
0: Bu Ali.
2: Bu Ali ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, itu. Ya, untuk Mbak-mbak semuanya dan beliau-beliau Bapak-bapak Ibu-ibu, kemudian selamat tugas malam, sampai lancar.
0: Terima kasih sampai banyak. Pak Hasan, kebiar-kebiarnya ini kok belum ketemu yang versinya coklat ya? Yang ada yang versinya jelly tobing itu dan Arkana. Arkana kebiar-kebiarnya.
2: Oh ya, kalau anu dari Netra Ben ada.
0: Dari?
2: Netral.
0: Netral, yang apa ben judulnya?
2: Garuda di dadaku kalau ada.
0: Garuda di dadaku sebentar
2: ya. Kami jawab ya.
0: Garuda di dadaku netral sudah siap. Itu mau yang itu ya?
2: Ya. Ya, tidak berkesan untuk semuanya.
0: Okay.
2: Yang sudah masuk atau yang akan masuk nanti. Selamat malam dan semoga dalam kesehatan, kedamaian sama keluarga ya.
0: Iya, baik.
2: Song-song dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya.
0: Wah, seru ini. Oke.
2: Kekuatan,
0: terima kasih.
2: Dan kita semoga dijauhkan dari berbagai
0: musibah. Amin, amin.
2: Coba dinas, selamat tugas malam.
0: Iya.
2: Lancar, sehat, sampai usai. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hasan, sehat semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali. Nah, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam yang sudah terhubung. Aduh, apa kabar Mbak Jadi?
3: Baik, baik.
0: Senang banget ini Mbak Jadi di Cengkring. Mbak Jadi, ceritain dong kalau Mbak Jadi dulu atau sekarang gitu ya, bawa makanan atau minuman yang panas, yang masih kebul-kebul gitu loh, itu bawanya pakai apa? Halo Mbak Jadi, apa?
3: Podokar Pak Hasan tadi.
0: Oh, podokar Pak Hasan.
3: Iya.
0: Pakai wadah apa itu?
3: Ya omprong bisa, omprong itu cuma satu, rantang itu ada empat.
0: Rantang susun-susun ya?
3: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Mbak Jadi ingat gak sih dulu ada wadah yang terbuat dari aluminium, warnanya abu-abu, ada tutupnya, ada pegangannya itu loh, tapi saya gak tahu namanya.
3: Oh, gak tahu ya saya.
0: Oh, gitu.
3: Keko tadi, keko yang katakan Pak Hasan tadi, goci.
0: Oh, gitu. Itu bisa untuk bawa yang panas ya?
3: Banyak ban goci. Banyak coklat tadi. Saya masih punya itu.
0: Oke, masih ada?
3: Dari simbah dulu.
0: Oh, iya.
3: Ada cangkirnya tiga. Ini
0: Ya, siap. Wah, seru ya.
3: Iya.
0: Masih punya sampai sekarang, masih awet ya?
3: Yang pikunnya masih.
0: Oke. Okay.
3: Tapi dulangnya enggak ada. Lemengnya namanya dulang.
0: Oh, dulang.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ya baik, terima kasih Mas Jedi, seru nih. Oke baik Mas Jedi, mau dengerin lagunya apa tahun 2000 sampai 2010 nih?
3: Dari
0: yang apa?
3: Maulana Ardiansyah.
0: Waduh, Maulana.
3: Maulana Ardiansyah.
0: Yang apa dulu?
3: Nah, Dermaga Biru.
0: Sebentar, mudah-mudahan ada. Kayaknya nggak ada deh.
3: Nggak ada.
0: Iya.
3: Anak Tiara.
0: Oh, enggak ada deh. Tiara Andini.
3: Bukan Tiara Andini.
0: Oh, judulnya Tiara.
3: Judulnya Tiara yang nyanyi kan ya tuh.
0: Tiara itu ada band yang ada
3: Maulana Ardiansyah.
0: Oh, bukan. Maulana Ardiansyahnya kayaknya enggak ada. Ya?
3: Enggak ada.
0: Yang Mas Jedi iya, yang penyanyi ya, lain mungkin.
3: Dari kotak aja.
0: Dari kotak yang apa?
3: Pelan-pelan.
0: Oh, pelan-pelan saja, banyak anak kecil gitu. Weh, ganti judul. Di sana ini sih kami judul pelan-pelan saja dari kotak. Baiklah, mau dikirim salamnya.
3: Ya, barusan WhatsApp. Pasan ini.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Pak Beni. Bu Sekira.
0: Oke.
3: Biar di Mama Tangan Sikia.
0: Oke.
3: Di Pak Mekasan itu siap.
0: Pak Mekasan Ibu Ali.
3: Ibu Ali.
0: Iya.
3: Bu Indra, ada Bu Lili,
0: okay.
3: Bu Rahayu,
0: baik.
3: Bu Mahar Kuning, Mas Andi, Mbak Andi,
0: okay.
3: Mbak Andi, terus Bu Kus, Bu Maria, Maria Tukase, ada tiga apa ya?
0: Siapa itu?
3: Bu Umi di Tanda.
0: Mbak Jenny,
3: semuanya cantik.
0: Pas semuanya.
3: Ya.
0: Ngepleng harus dong. Sudah, yang dikirim sudah lumayan banyak kok. Berarti sudah ingat.
3: Semuanya saja.
0: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih.
0: Sehat semangat ya Mbak Jenny. Wah, tetap ditunggu kebersamaannya ya. Terima kasih Mbak Jenny yang sudah bergabung. Untuk jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, jangan lupa juga Anda juga bisa bergabung untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Ruang Rindu, selamat malam. Ya, sudah terhubung Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, memori, meliti, mengusik album.
0: Apa kabar Pak Puji Kiraito?
4: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Waduh. Anak
4: flu ini, dan baru mulai flu ini.
0: Waduh, rasanya pasti lagi gak enak banget kalau lagi mulai ya.
4: Baru mulai ya, enggak nanti kerjaan masih terus sembuh.
0: Oh gitu, ya, iya deh semoga lekas baikan ya.
4: Terus sembuh nanti kerjaan di jaga itu berapa kali kan baru sembuh.
0: Iya sih.
4: Kan baru rasa ya.
0: Cepat baikan, terima kasih ya Pak Muji. Oke Pak Muji, kalau bawa makanan atau minuman panas nih, mumpung mungkin badannya rada-rada enggak enak begitu ya. Kalau misalnya bawa, misalnya bakmi panas atau mie godok panas gitu, itu menggunakan wadah apa?
4: Ya nanti kalau bawa tergantung belinya banyak atau tidak, intinya gitu. Nanti kalau banyak, kira-kira ya pakai panci rantang itu akan tingkat ada yang tiga, ada yang dua,
0: masih bawa rantang itu ya?
4: Seperti seperti kalau ngirim di sawah, dikata cuma orang satu nomor dua ya tangga rantang itu.
0: Oke.
4: Okay. Tapi ada sayur, ada lauk, nanti nasi, ya intinya gitu.
0: Okay,
4: nanti kalau tangga satu ya itu, nah, nanti kan itu sudah untuk anunya untuk makan sudah pakai pancinya itu. Jika kadang-kadang nasinya segini, sayurnya nanti biar ambil sendiri kalau bisa sedikit ya nanti biar di sawah kan ada ayam atau di bawah berarti makan
0: oh,
4: ayam
0: gitu. Oke.
4: Okay. Nanti kata bawa ngirim ke sawah ya pakai apa itu namanya ceret nih masih yang aluminium itu
0: pakai ceret iya pake
4: ceret oh
0: okay.
4: Kalau di rumah beli sendiri ya kalau anu namanya apa ya tuh kalau anu beli sendiri ya pakai pinggan yang dari apa itu ya pinggan itu dari keramik atau bukan, ya jenisnya warnanya seperti putih itu ya, tempat saya itu seperti, jadi yang ada tutup itu juga ya seperti dari keramik itu.
0: Oh gitu.
4: Oh,
0: warnanya putih.
4: Enak, oh, babi lebih rasanya tumbuhan itu lebih enak. Lain jauh sama yang aluminium sekali itu lainnya rasanya lain, okay. Lain yang dari keramik. Seperti minum aja, tak perhatikan. Dan sekarang
0: jauh, jadi aroma atau rasanya tidak terpengaruh ya?
4: Nah, tapi ada yang mati lain itu, paling yang keramik ya lain, lain rasanya itu lain. Seperti bikin teh di namanya apa itu ya, yogan apa apa kan ya dari keramik, kan ada yang keramik sekarang masih keramik seperti ya warna coklat masih seperti tanah liat itu kan ya dulu tapi cuma kecil itu alukan kan agak besar seperti
0: okay. Itu makanya. Iya baik, terima kasih banyak ya. Saya semangat selalu. Terima kasih Pak Puji. Kemudian mau menirkan lagu apa? Oke, mau kirim salamnya.
4: Salamnya Pak Don, Pak Jaren,
0: iya,
4: Bu Gasi di Temanggung, Mbak Ernestin Tanrayu, Trobo. Apa itu kok lupa saya itu Mbak Bu Mawar Kuning, Mbak Novina juga, Bu Indra, Bu Nani, Bu Lili Sukomendaman, terus Mbak Dimiatun Bogem, Mbak Kristin Jaro Genen, Batun Gedong Kuning, Mbak Nunung Mawarti juga di Gedong Kuning, terus Pak Romadun, Pak Yudhata, Mas Dedi di Paku Alamat, Pak Yono Jesus Bantul. Ya, salamnya untuk semuanya saja.
0: Oke.
4: Okay. Selamat bertugas, sampai selesai nanti. Pulang hati-hati, selamat sampai. Dan pulangnya jalan ke utara.
0: Nanti kecelakaan. Oke. Ada saja.
4: Kebablasan sampai ring road selatan.
0: Aduh, malah jauh banget kapan nyampe rumah ini. Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji Kerahito di Purwomartani yang temani untuk kebersamaan Anda. Oke. Ya, satu telepon lagi ya sebelum kita ke lagu. Baik, kita jumpa dalam ruang rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Yang ada di mana ini Pak Kolaman?
5: Betul.
0: Apa kabar Mas Dodi?
5: Baik.
0: Ini lagi rajin bergabung ini Mas Dodi. Terima kasih banget.
5: Lama enggak ketemu sama.
0: Aduh, terima kasih beneran.
5: Enggak ketemu si cantik Win.
0: Iyalah. Kok pakai beli itu apa? Mas Dodi, kalau misalnya bawa makanan atau minuman panas gitu, kalau Mas Dodi gimana caranya?
5: Itu ya.
0: Makanan atau minuman panas dari satu tempat, misalnya dari tempat beli gitu, atau dari tempat misalnya dari rumah dibawa kemana begitu ya. Nah,
5: pakai ini mah.
0: Gimana kalau bentuknya panas gitu?
5: Seret.
0: Kenapa?
5: Seret.
0: Oh gitu. Oh ini kalau ini, kalau misalnya cair ya. Oke. Iya.
5: Pokoknya supaya aman aja, panas tuh aku nggak kuat ya kalau pas apa kalau pakai plastik gitu.
0: Oke. Okay. Lagian mungkin lebih bahaya ya kalau pakai plastik. Saat plastiknya jadi ikut terurai. Iya. Oke, okay, terima kasih.
5: Masuk banyak ya.
0: Kenapa?
5: Yang udah masuk banyak.
0: Oh ya masih awal, masih baru yang ini Mas Dodi. Telepon 5 ini. Oke. Mas Dodi silakan mau dengerin lagu apa?
5: Tahun berapa ini?
0: Boleh tahun 2000 sampai 2010 nih yang bersandar.
5: Oh iya. Ini Saat Bahagia dari Ungu dan featuring.
0: Oh, Saat Bahagia kayaknya ada nih. Saat Bahagia. Ditunggu Saat Bahagia ya. Kirim-kirim salam dulu. Saya carikan dulu.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kirim
0: salam. Ada. Sebentar, baru ku carikan.
5: Iya.
0: Sebentar, kayaknya ada kok. Ditunggu-tunggu dulu.
5: Langsung aja ya. Untuk tadi ada Pak Puji Kerahito yang di apa mana itu?
0: Pak Puji di Purwomartani.
5: Oke. Ya, untuk Pak Hasan, Meret gitu. Untuk Pak Nur Hasan, ada Pak Ahmad Fauzi,
0: okay,
5: ada Pak Benny di Gandaria kalau nggak salah ya.
0: Bener.
5: Untuk yang ada di Palagan itu semua.
0: Palagan ini siapa ini? Lebih hafal alamatnya daripada nama orangnya. Oke.
5: Okay. Mbak Jadi, untuk yang ada di Pundong.
0: Oke. Okay.
5: Mas Haji juga ya.
0: Mm-mm.
5: Juga untuk Cemawar Kuning.
0: Oke.
5: Okay. Ada Rinovi. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
5: Untuk Mbak Kris ini di Solgenen.
0: Kemudian Mas Widodo di Palagan mungkin Widodo, maksudnya.
5: Ya. Mas Widodo juga untuk ini Pak yang
0: Ini
5: habis ketiduran langsung ini.
0: Oh gitu, habis ketiduran langsung telepon. Seru ya. Oh,
5: aku nunggu, waduh masih okay. Masih Manggarai terus, waduh. Untung baru 5 ya. Juga untuk Bu ini ya, yang ada di Bu Sapilah yang di Ponorogo juga untuk Bu Rayu yang ada di juga untuk yang ada di Pamekasan itu Bu Ali ya.
0: Oh baik.
5: Semuanya saja deh.
0: Semuanya.
5: Oh masih ini Mas Keli di Jalan Kreator. Juga untuk Mas Rianto.
0: Oke.
5: Okay. Mas Rianto yang ada di Jalan Kuantes kilometer 12,5 gaya. Juga untuk semuanya saja gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Waduh, terima kasih banget.
5: Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, amin. Ya. Mas Dodi sehat, sukses dan bahagia selalu ya Mas Dodi.
5: Iya, betul.
0: Yang dikerjakan lancar semuanya.
5: Amin.
0: Oke.
5: Okay.
0: Terima kasih Mas Dodi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke lagu yang pendengar menemani kebersamaan Anda, Pak John sudah siapkan di situ. Ada Sepanjang Jalan Kenangan di sebelah mana ini Pak John? Oke, okay. Kita ke lagu dulu ya bersama Pro 1.

Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

0: Lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu? Orang dewasa.

0: Okay, yang pasti menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi malam hari ini dengan tembang-tembang Persada era 2000 sampai 2010 ya. Silakan untuk rekan bergabung 580333. Iya, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Okay. Yang mungkin sudah bergabung, baik, selamat malam Pak Benny. Iya, apa kabar nih Pak Benny?
1: Baik Mbak, sehat. Iya. Dina sehat ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Benny. Tetap sehat semangat ini Pak Benny. Suaranya cuma ada beda, saya jadi bingung. Oke, baik. Pak Benny, mungkin bisa ceritakan nih Pak Benny. Biasanya boleh dulu, boleh sekarang begitu. Kalau bawa makanan atau minuman yang panas, yang pasti panas ya, baik itu bentuknya cair ataupun padat. Misalnya kalau padat tuh kayak gorengan begitu ya. Kalau cair misalnya kayak sop, soto, atau mungkin apa sih, ronde, bajikur begitu ya.
1: Itu pakai ringkot Mbak.
0: Apa itu Pak Benny?
1: Ringkot itu yang bersusun-susun itu loh.
0: Oh, jadi bukan rantang itu ya?
1: Ya seperti rantang, ya mirip rantang itu, ya rantang juga.
0: Oh gitu.
1: Tapi ada sampai 4 apa susunannya kan sampai 4 apa 5 gitu.
0: Iya, baik.
1: Iya.
0: Nanti ada pegangannya, ada handle-nya di atas
1: kan
0: gitu.
1: Dari kayu jadi enggak panas.
0: Oke. Iya. Sampai sekarang masih ada ya Pak Benny yang semacam itu?
1: Masih punya
0: ya. Ada yang masih punya, ada yang udah enggak. Kalau saya lupa, saya masih punya atau enggak.
1: Yang enggak itu karena itu modelnya masih kuno, sama Mbak. Jadi, sing anyar lah, model anyar aja.
0: Oh gitu. Iya.
1: Masih dipakai Mbak sampai sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ngerasa lebih aman ya kalau misalnya dengan
1: aman.
0: Itu?
1: Rasanya aman. Karena kalau yang baru-baru itu kan pendek-pendek, Mbak. Tapi kalau sekarang yang ini masih Pak besar dan panjang, jadi apa namanya, pegangannya juga dari kayu, jadi nggak begitu panas. Kalau pakai panas dikasih lap sedikit itu supaya nggak kepanasan. Tapi biasanya kalau yang dipanas ada di bawah sendiri.
0: Oh gitu, iya deh. Oh baik. Wah seru ya, kayaknya ini banyak yang masih punya ini ya, semacam rantang gitu, dianggapnya lebih aman ya.
1: Biar kuno tapi masih terpakai bagus.
0: Daripada kalau plastik begitu, takutnya terkontaminasi aromanya ya.
1: Iya, kalau plastik itu nanti kalau yang plastiknya bisa bedah itu Mbak, jadi bisa bocor. Jadi kemana-mana airnya, apalagi kalau nanti misalnya bawa sepeda motor gitu kan, tetes-tetes gitu, kotos-kotos sampai di rumah sampai sudah habis.
0: Sudah menguap. Oke. Baiklah Pak Benny, terima kasih banyak. Pak Benny, silakan. Mau dengerin lagunya apa nih?
1: Lagunya ini Budi Duremi aja Mbak, Mesin Waktu.
0: Oh, Mesin Waktu.
1: Iya
0: deh, asik ya.
1: Sering, tapi enak.
0: Oke. Asik ya. Ditunggu. Mau dikirim salamnya?
1: Iya, buat Mas Dodi, Pak Dodi, Pak Jun, Pak Puji Kreto. Semoga lekas sembuh nggih, Pak Puji, Pak Puji nggih.
0: Iya, Pak Puji.
1: Pak Ramadan juga segera sembuh, kepulih seperti sedia kala. Mbak Novi juga segera sembuh, Bu Mawar Kuning. Mbah Jadi, lalu ada Pak Hasan, Pak Rimbang. Bu Rayu, Bu Indra, Bu Kus, Bu Ali, Bu Wikati, Bu Sepat lagi ya.
0: Pak Adam,
1: Mbak Andi, Mbak Mas Andi, Mas Ardi, Mas Tio, Mas Rianto, Mbak Christine, juga Bu Umi, Mas Ardi Klaten, Mas Ibu, dan semuanya saja. Buat Mbak Dina selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali kesempatannya. Nanti kalau kondur hati-hati, semoga selalu banyak proyeknya.
0: Aduh, amin. Dikasih doa luar biasa.
1: Selalu sehat ya Mbak.
0: Terima kasih ya Pak Beni. Sehat, semangat dan sukses juga ya.
1: Iya Mbak, terima kasih sekali. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni yang sudah bergabung di 580333. Silakan untuk kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, sudah terhubung Ruang Rindu. Selamat malam. Mana ini suaranya? Sudah kok, sudah terhubung.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Oke, okay. Delay rupanya. Okay. Kabar baik ya Bu Ali di Pamekasan?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dina juga sehat pasti.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih banget malam hari ini ikutan gabung ini Bu Ali. Oke. Okay.
2: Tadi malam ngantuk.
0: Oh, udah ketiduran duluan. Ya. Bali, Bali. Kalau misalnya lagi bawa makanan yang panas gitu ya, baik kering ataupun yang berkuah itu, makanan atau minuman begitu. Kalau Bu Ali menggunakan apa sih? Dari satu tempat ke tempat lain begitu.
2: Maksudnya mindah gitu ya.
0: Iya, makanan atau minuman yang panas, misalnya dari tempat pembelinya sampai ke rumah atau mungkin dari rumah untuk sampai ke misalnya dibagikan ke saudara, katakanlah seperti itu gitu.
2: Itu maksudnya bukan dari kompor ke meja gitu, enggak?
0: Oh, bukan. Oh. Tapi sudah bentuk jadi, iya. Yang mau misalnya mau dibawa kalau Bu Ali mau ke kantor begitu, dan jenisnya kuah, katakanlah soto misalnya seperti itu, atau mungkin wedang ronde kalau di Jogja ya. Atau mungkin gorengan juga, misalnya yang panas gitu, apapun yang bentuknya panas. Nah, menggunakan apa?
2: Walaupun bisa beli atau dari rumah gitu.
0: Boleh, mau beli dibawa ke rumah atau dari rumah mau dibawa ke kantor misalnya, nah, seperti itu.
2: Ya itu dia kan, sebenarnya kan disarankan bawa tempat sendiri ya Mbak Dina. Tapi saya lebih sering langsung dibungkus sama orang.
0: Oh, dibungkus gitu. Iya.
2: Padahal ya itu nggak sehat ya kalau pakai plastik gitu sebenarnya. Tapi ya gimana lagi loh Mbak Dina.
0: Nggak bawa wadahnya berarti gitu ya.
2: Mau misalnya kayak ini ya panas misalnya nggak berkuah gitu ya. Saya biasanya pakai rantang, ada rantang kecil gitu memang Mbak.
0: Oh gitu.
2: Kalau saya dulu gitu ya, Akung misalnya masih kerja gitu lah. Ya saya bawain rantang itu bekal Mbak Dina.
0: Oh gitu.
2: Rantang kecil memang sampai sekarang ada masih Mbak Dina.
0: Rantang ya, oke. Okay.
2: Iya, rantang kecil kayak stainless gitu loh saya beli. Jadi di situ lengkap nasi paling bawah terus sayur. Tapi yang kalau kuahnya pasti saya bungkus dulu kalau berkuah, kalau enggak langsung baru lauknya sambel gitu.
0: Ini kebanyakan berarti rata-rata menggunakan semacam rantang gitu ya Bu ya?
2: Iya itu. Kira-kira saya kalau kalau ke

0: Ini coklat ada, kemudian mau di Ayunda, lalu cinta Krisya dan Ungu, cinta yang lain ada, Anima.
1: Kalau ini Lingua ada enggak?
0: Lingua. Oh ya, yang ini ya. Judulnya apa sih? Sebentar.
1: Saya maunya kan yang sering itu dilaku ingat, tapi saya kalau ada takkan habis cintaku.
0: Oh, takkan habis cintaku. Sebentar ya, sebentar. Takkan habis cintaku. Takkan habis cintaku keman. Oh ya, sudah siap lagunya. Sudah siap. Oke. Ya, boleh silakan.
1: Saya sempat nyimak barusan, ada Bapak siapa yang barusan masuk?
0: Ada Pak Beni di Gandaria.
1: Oh iya, salam sehat. Terus Pak Hadi, Mas Ardi, Pak Saiful, Pak Beni, Pak Widodo, Ibu Mawar Kuning, Ibu Satila, Ibu Lilis, Ibu Wigati, semuanya dulu deh Mbak Dina. Saya baru nyimak, maaf ya.
0: Baru nyimak.
1: Oh iya. Ini langsung pas Bapak terakhir barusan.
0: Oh gitu. Barusan buka gitu ya.
1: Salam sehat dan bahagia selalu Mbak Dina. Sehat.
0: Terima kasih. Sehat semangat juga ya Bu.
1: Baik.
0: Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Ali yang ada di Pamekasan sana. Takkan habis cintaku dari Lingua. Masih bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan. Oke. Untuk yang sudah gabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam Ibu Satilah ini.
2: Iya.
0: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Terima kasih banget malam hari ini gabung ini Bu Satilah, sehat semangat ya. Bu Satilah, kalau bawa makanan atau minuman panas gimana caranya, pakai apa?
2: Ya pakai itu, kalau istilah dulu aku punya apa, lantang yang itu yang susun 1, 2, 3, 4.
0: Oh gitu, rantang terus susun itu ya.
2: Yang atasnya ada
0: tutupnya.
2: Oke. Bisa di situ. Kalau minuman ya bawa termos yang kecil, atau kalau yang bawa kecil yang repot.
0: Gitu. Wah, seru ya. Ini apa aromanya biar enggak ini ya, Bu? Enggak terkontaminasi gitu ya, enggak jadi berubah rasa gitu ya.
2: Bahannya bukan dari plastik, Mbak. Dari apa itu ya, semacam baskom itu yang lurik-lurik.
0: Oh iya, dari lurik itu ya. Oke.
2: Kalau dulu yang polos-polos itu lebih apa ya, lebih bagus.
0: Oke. Yang lurik itu ada juga, yang belirik itu kan, Bu, kalau nggak salah.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Kalau udah dulu yang pembelian orang tua saya itu. Itu warnanya putih tapi lebih tebel.
0: Oke.
2: Lebih tebel, lebih bagus.
0: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Satilah. Mau menirkan lagu yang mana nih Bu?
2: Lagunya apa aja
0: Mbak? Oh, lagunya ada. Sebentar. Lagunya ada ini Bu, Tulus Raja, kemudian Armada, Menunggumu Krisya Peter Pan, Andin, lalu
2: lagunya apa Mbak? Yang Peter Pan,
0: yang Krisya dan Peter Pan ini, yang Menunggumu.
2: Yang Menunggumu aja.
0: Mau yang itu? Ya. Oke, mau dikirim salamnya.
2: Salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuni, Bu Wigati, Bu Andin, Mbak Lesin, Mas Saiful, Mas Yanto, Mas Jati, Mas Budi, Mas Beni, Mas Andi, Mas Rian. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat. Mbak Dina, sukses ngaya karya, tetap sehat, semangat. Nantos paripurno, rezeki lancar.
0: Aduh, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, sehat semangat dan sukses ya, Bu Satila.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satila yang sudah bergabung ke bersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, tambah seru.

0: Nih, nah gimana Mbak Din juga belum muncul ya? Saya lagi pengen tanya kalau bawa mie godok, bukan mie goreng ya, mie godok panas versinya Mbak Andin. Sayang kok belum muncul sih Mbak Andinnya. Oke, kita jumpa dalam Rock Rindu. Selamat malam.
1: Melani mengucapkan ya Mbak Din.
0: Apa kabar Bu Nani?
1: Wah, sehat. Semangat.
0: Terima kasih banget Ibu Nani. Nah, cerita dong kalau bawa makanan atau minuman panas gimana caranya versinya Bu Nani?
1: Kalau sekarang kan sarananya banyak ya, kalau zaman dulu agak ini. Kalau sekarang kan banyak tempat, wadah-wadah yang bisa itu, panas itu kan banyak sekarang ya. Minuman juga ya, yang ada yang cuma satu gelas ya gedenya itu kan.
0: Iya, ada juga.
1: Termos yang gede itu. Kalau sekarang
0: yang bisa tahan seharian itu ya?
1: Ya, okay. Kalau sekarang kan banyak itu yang kayak teman kayak kecil aja. Satu gelas, dua gelas kan ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang ada. Kalau ayam mie godok, kan banyak juga tempat yang emang bisa untuk tahan panas itu kan banyak sekarang. Kalau zaman dulu agak susah ya, kalau sekarang kayaknya banyak sekali. Nggak usah nyebut merek, soalnya banyak kalau sekarang.
0: Oh jangan, jangan sebut merek itu. Soalnya masih ada, kecuali kalau udah nggak ada.
1: Tempat-tempat yang buat wadah itu kan banyak sekarang. Dan praktis, zaman kecil-kecil aja ya, kalau zaman dulu gede ya. Kalau sekarang juga teman-teman ini aja.
0: Sekarang
1: kalau nyebut merek nanti takut dilempar.
0: Karena mereknya masih ada, kalau yang dulu kan udah nggak ada.
1: Kalau rantang zaman dulu nggak ada. Kalau sekarang ya.
0: Masih ada rantang juga ini, Ibu Nani.
1: Kalau saya nggak punya, soalnya rantang yang itu kan kalau luka sedikit kan langsung apa mbak kayak karatan itu ya. Kalau
0: iya.
1: Kalau yang rantang zaman dulu kayaknya sudah ini, karena memang rawan kalau luka dikit udah langsung meremen tambah gede lukanya itu karotan itu loh mbak ya, kalau yang dulu ya.
0: Iya baik ya. Harus hati-hati jangan sampai ini ya Bu ya, jangan sampai
1: dulu rantang itu juga agak berharga loh zaman dulu ya. Ada harganya rantang, cuma kalau nggak penting banget jarang dipakai kalau dulu.
0: Iya sih, karena ini ya bentuknya besar juga, muat muat jumlah yang cukup kan banyak gitu ya.
1: Biasanya kan umumnya kan 4 ya.
0: Betul.
1: Zaman dulu apa itu rekreasi ke biologi itu baunya itu ya.
0: Wah, asik ini. Piknik piknik ke Bonbin ketemu gajah ya.
1: Enggak ada acara jajan di sana Mbak, kalau zaman dulu mesti bawa dari rumah kalau
0: gitu.
1: Semua ya ramin membawa, makanya agak ribet bawa itu
0: bawahnya banyak. Oke baik.
1: Bawa dari rumah kalau keluarga besar emang bawa dari rumah itu agak mirip istilahnya ya.
0: Okay.
1: Karena kan masuk ke restoran tempat rekreasi kan luar biasa mahalnya. Meskipun zaman dulu juga ada itu di Gemiro itu ada itu restoran yang terkenal ada di tengah itu. Jadi satu-satunya itu ya kalau emang kita niat berjalan-jalan emang jajan di situ. Yang sebenarnya jajannya juga cuma soto mbak, cuman kami tempat rekreasi. Terus tempatnya bagus ya, jadi kayaknya luar biasa.
0: Iya, kayaknya lebih nikmat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Nani, silakan. Mau dengerin yang mana?
1: Mana apa mbak, yang sudah siap apa?
0: Yang sudah siap ada Andin, Dara Sujan, kemudian Mulan Jamila, ada Gia Andini, Anandini, lalu Lea dan Okta Tobing, Kau Dimana, Delon, Juliet Marsanda, Leto Anima, Krisya dan Ungu, kemudian
1: Ungu
0: yang apa? Ini ada yang cinta yang lain.
1: Ungu yang sama rasa ada nggak?
0: Sama rasa.
1: Pasa sama rasa itu yang terlanjur cinta itu.
0: Yang apa nih bu judulnya?
1: Terlanjur cinta ya.
0: Terlanjur cinta. Sebentar, terlanjur cinta. Terlanjur cinta kok enggak ada di sini, sebentar. Terlanjur cinta ya, ditunggu. Mau dikirim salam dulu buat saya carikan.
1: Salamnya dari tadi ya udah banyak banget ya. Dan pun malam ini pasti.
0: Oke.
1: Nemenin Mbak Dina sampai jam 11.
0: Terima kasih banget.
1: Aduh Mbak, sesimpel geneni Mbak, Pak kirimin salam nih habis juga butuh sama. Pokoknya udah semua aja ya.
0: Ini Rosa dan Pasha ya mungkin maksudnya ya,
1: ya
0: terlanjur cinta ya. Oh itu, oke okay, sudah siap.
1: Pokoknya untuk semua aja, mudah-mudahan malam ini beri kesehatan untuk Mbak Dina, tak tunggu waktunya. Terima kasih, selamat
0: Amin.
1: Malam Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali sudah bergabung. Ada Ibu Nani di Tunggu Lagunya Terlanjur Cinta. Dan terima kasih untuk WhatsApp yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebentar, ada siapa aja ya? Pak Hasan juga terima kasih, Pak Hasan. Oke, Ruang Rindu lagunya sudah dihadirkan Garuda di Dadaku. Selamat menyongsong ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita kuatkan persatuan bangsa. Amin. Terima kasih banyak, Pak Hasan. Pak Budi Santoso di Wonogiri, apa kabar Pak Budi? Salamnya Bu Lilis, Bu Ama, Bu Satila, Bu Umi, kemudian Bu Ali, Bu Atun, Bu Kos, kemudian Mbak Warkuning, Mbak Ernest, ada Mbak Andin, Bu Gati, Mas Ipul, lalu Pak Beni, Mas Dedi, Pak Adi, Mas Maman, Mas Widodo, Mas Rianto, Pak John, dan Mas Manya. Lagunya Tak Bisa Memiliki. Oke, Tak Bisa Memiliki. Nah, kita ke lagunya ya. Baiklah, untuk yang sudah merequest lagunya Saat Bahagia. Saat Bahagia, Mas Dodi sudah siap di situ. Harus bahagia ya, Mas Dodi, Saat Bahagia.

Banyak pejuang kemerdekaan kita kenal. Tahukah Anda, beberapa pejuang itu pernah berprofesi sebagai guru. Bung Karno pernah mengajar mata pelajaran sejarah di Sekolah Kesatirian, sekolah yang didirikan oleh Dr. Setiabudi atau Dos Dekker di Bandung. Selain di Bandung, Bung Karno juga pernah menjadi guru sekolah rendah agama milik Muhammadiyah di Bengkulu. Jenderal Sudirman, sebelum menjadi jenderal besar dan memimpin gerilya di tanah air, Raden Sudirman, demikian nama mudanya, pernah bekerja sebagai guru dan bahkan diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Hos Cokro Aminoto adalah seorang ulama yang berjasa dalam mendirikan Syarikat Islam. Ia sangat cakap dalam mengajar. Banyak tokoh nasional merupakan mantan muridnya, antara lain Presiden Soekarno. Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: pendengar, pastinya masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan untuk Mas Dodi, semoga disuka ya. Kolaborasinya Ungu dan juga Andin saat bahagia. Tetap bahagia dong harus ya. Mas Dodi, terima kasih. Ada juga Pak Benny. Sudah didengarkan pastinya mesin waktu. Oke, Budi Doremi. Dan yang akan bergabung juga masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, Mas Budi Santoso tadi tak bisa memiliki, baiklah, ditunggu ya, tak bisa memiliki dari Samson. Terima kasih untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Ada juga Mas Rianto. Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam, lagunya Sisa Rasa dari Mahalini. Oke, Sisa Rasa. Ditunggu Sisa Rasa Mahalini. Oke, dinantikan ya. Dan salamnya memarai sekasih Pak Kandri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernas, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, untuk Mbak Dina, selamat bertugas. Baik, terima kasih sekali. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam. Waduh, Mbak Markuning, apa kabar? Baru muncul sekarang ini. Ketiduran kah?
1: Siang.
0: Oh gitu.
1: Cuman tadi Pak Jun itu, kita masih Pak Jun dengar kan saya masih sama Pak Jun Mbak.
0: Ya gitu. Kemudian tertidur. Sempat ketidur sebentar. Oke. Wah, jadi dibangunin ini ya sama yang cantik di belakang. Oke. Malah jadi malah dibangunin. Oke, baik. Terima kasih banget. Semoga tetap sehat ya Mbak Orkuning.
1: Amin.
0: Amin ya. Mbak Orkuning, kalau ini bawa makanan panas ini Mbak Orkuning. Mbak Orkuning.
1: Gimana?
0: Biasanya kalau bawa makanan panas atau minuman yang panas, yang benar-benar masih ngebul gitu ya, masih apa ya, masih keluar asapnya begitu. Nah, oh iya, baik. Mbak Orkuning, gimana cara bawanya? Menggunakan apa?
1: Bawa makanan tapi dari di rumah aja bawanya gitu, memindahin apa?
0: Misalnya dari pedagangnya, kemudian sampai rumah, atau mungkin dari rumah, misalnya mau dibawa untuk piknik nih, gitu. Oke. Okay.
1: Mbak tempat mana kayak? Oh, iya. Jadi bukan rantang, tapi yang panjang itu loh Mbak, yang tinggi itu kalau. Jadi ada tengah-tengahnya, kalau rantang kan terlalu banyak ya.
0: Oh, ini ya, bukan seperti nampan itu ya, lebih kecil begitu?
1: Tidak.
0: Ada pegangannya?
1: Ada tengah-tengahnya, iya.
0: Oh, iya. Oke, okay. Tapi cuma satu ya biasanya?
1: Iya.
0: Cuma satu. Oke, okay. Itu bahannya terbuat dari apa ya Mbak Orkuni? Biar aman.
1: Stainless.
0: Dari?
1: Stainless.
0: Oh, stainless. Oke. Okay. Iya deh, baik. Soalnya dulu juga ada satu wadah. Saya lupa terbuatnya dari apa ya? Aluminium atau bukan? Tebal gitu, abu-abu. Kemudian ada tutupnya, cuman satu begitu, lalu ada pegangannya gitu. Saya pernah punya seperti itu dan itu juga tahan untuk panas. Tidak merubah rasa makanan atau minumannya gitu. Tapi lupa namanya. Kayaknya ngerti sih. Dulu tren itu wadah itu, sekarang udah kayaknya nggak ada lagi. Oke. Oke, baik Mbak Orkuning, terima kasih banget. Mau dengerin lagi yang mana? Yang apa?
1: Dicari.
0: Oh, dicarikan. Sebentar. Yang Glenn Bradley, Reza, kemudian Tito. Tito ku benci kau dengan cintaku, Krispati, Maudi Ayunda, Coklat, Lalu Luna, Anima, Leto, Marsyanda. Lalu Delon, ada Lea dan Okta Tobing, Kau di mana? Kemudian Gia Anandini, Wonder Woman, Winda Fiska, Andin, kemudian Krisya dan Peter Pan, Armada Raja.
1: Apa-apa sih? Indah pada waktu
0: Gizar. Oh, indah pada waktunya.
1: belum bosan
0: Indah. Oh iya boleh, Indah pada waktunya. Oke, okay. Mau dikirim salam salamnya buat siapa nih?
1: Jadi deh Pak John, aku belum tidur tuh Pak John, masih nungguin Pak John. Ya, nomor satu ya Pak John.
0: Habis itu tidur. Oke.
1: Okay. Terus aku dengar Mbak Cina. Saat
0: lagi
1: Mas
0: Yogi
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya Mas Yogi.
0: Tadi ya. Sempat dengar juga itu.
1: Terus untuk Pak Benny, Pak Haji, Pak Hasan.
0: Oke.
1: Okay. Terus Tuti, Bu Gus, Bu Lilis, Bu Yayu, Bu Ali, Mas. Ya ampun. Om
0: itu Mbah Mus. Oh, Mbah Mus. Oke.
1: Okay. Yang di yang apa? Ini Mbak Lato siapa? Mas Ipul.
0: Mas Ipul.
1: Oke. Okay. Mas Dodo. Terus Mbak Budi Santoso, Pak Budi Kreito. Terus siapa lagi ya? Oh, Mbak Christine, Mbak Ini. Mas Andi, Mbak Andi.
0: Oke. Okay.
1: Siapa lagi ya? Oh, Mbak Jadi.
0: Oh, Mbak Jadi.
1: Kayaknya semuanya
0: sih Mbak. Oh baik.
1: Baiknya.
0: Oke.
1: Tetap sehat, semangat.
0: Tetap sehat, tetap bahagia. Sukses selalu. Salam buat yang cantik di situ. Iya deh. Wah, sebentar lagi saat bahagia itu ya. Oke okay, baik. Sehat-sehat semuanya ya Mbak Arkuning. Ditunggu lagunya ya. Salam buat yang cantik.
1: Hati-hati ya Mbak.
0: Terima kasih banyak ya Mbak Arkuning.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat malam Mbak Markuning yang sudah bergabung. Ya baik. Nah, untuk WhatsApp-nya ada juga tadi Mas Rianto, ditunggu ya sisa rasa mahal ini. Baik. Selanjutnya Mas Widodo, apa kabar nih Mas Widodo? Mas Widodo yang ada di Palagan. Terima kasih. Mbak Dina, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam untuk Pak Juan, Pak Beni, Mbak Andin, Mas Ardi di Klaten. Iya, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Widodo di Palagan. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya Mas Widodo. Terima kasih banyak. Iya, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu Bu Umi yang ada di Serandaan. Tetap sehat, penuh semangat, bahagia dan selalu ceria. Lagunya ikutan saja. Salamnya untuk Ibu Satilah. Kemudian Bu Gus, Bu Ali, Mbak Christine, ada Mas Budi Santoso, Mas Ardi, Romo Narto Indro, dan Mbak semua yang mendengarkan. Untuk Mbak Dina, selamat tugas. Baik, terima kasih. Sehat semangat juga ya Bu Umi di Serandaan. Mbak Christine, apa kabar Mbak Christine di Sorogenen? Sehat-sehat ya Mbak Christine. Lagunya Kehilangan dari Firmansyah. Salamnya untuk Bu Umi, Bu Gus, Bu Rahayu, kemudian Bu Lilis, Bu Mujiati, kemudian Bu Pak Adi Pundong, Pak John, Mbak Markuning, Mbak Novi, Mbak Depadi, Mas Yadi Barata, Mas Romo Narto Indro, Mbak Christine, tambah salamnya untuk Pak Hasan, Bu Maria Sukasih, Pak Kandri, Mas Dedi Skandar, Mas Teo Yudhistira, Pak Hasan, Bu Nani. Iya deh, kalau Mbak Christine bawa makanan panas atau minuman panas dengan rantang. Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Christine, ditunggu Kehilangan. Dan kita ke lagu Takkan Habis Cintaku.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Okay, baik pendengar yang masih temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Mbak Christine yang ada di Sorgenen dinantikan untuk lagunya ya, Firman Kehilangan. Dan mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Christine, katanya masih sakit giginya. Iya, cepat baikan, mungkin bisa menghubungi layanan kesehatan begitu ya Mbak Christine ya. Cepat baikan, okay. Novi M.76, terima kasih Novi. Iya deh, cepat baikan ya Novi ya. Baik, kangen juga nih Pak Benny di Gandaria. Terima kasih Pak Benny. Titip salamnya untuk Pak Ilham di Sumatera sana, Pak Adi di Pondong, kemudian Mas Widodo, Mbak Enes Rayu di Temanggung, Mas Theodorus Yudhistira yang ada di Magelang. Terima kasih untuk Mbak Dina Sugeng Makaryo. Terima kasih juga Pak Benny di Gandaria. Okay. Kemudian Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso yang tadi merequest lagunya Tak Bisa Memiliki sudah hadir dan mudah-mudahan sudah berbahagia di situ ya Pak Budi. Terima kasih banyak. Kita ke lagu. Okay. Nah, yang juga direquest oleh siapa tadi? Mahalini yang merequest tadi untuk lagunya Mahalini, Sisa Rasa.

Reza Mahalini untuk yang sudah merequest lagu ini, semoga disuka. Dan pendengar, tinggal sedikit waktu saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, sisa rasa tadi direquest oleh Mas Rianto ya, yang ada di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Dan Kehilangan Firman sesaat lagi akan hadir untuk Mbak Christine di Sorogenen. Indah pada waktunya untuk Mbak Mawar Kuning. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Nanti saya masih akan temani pastinya dalam teman-teman bersada dan juga informasi tips praktis, tips ringan untuk Anda. Penuh bahagia, sampai jumpa nanti.

Masih menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, pasti untuk malam hari ini menemani suasana istirahat malam Anda. Nah, beberapa informasi yang hadir, beberapa tips ringan yang mudah-mudahan juga bermanfaat ya di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, hadir temani kebersamaan Anda, Aku Takdirmu.

Ya, temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 yang kali ini hadir selain cintamu. Nah, pendengar, kalau mungkin malam hari ini, ya, Anda sedang memanaskan makanan yang tadi Anda buat, karena mungkin masih sisa begitu ya. Dan setelah Anda panaskan atau mungkin Anda baru saja membeli makanan tertentu dalam kondisi panas, tidak langsung habis pada malam hari ini begitu, dan Anda langsung menaruhnya ke dalam almari pendingin atau kulkas, sebetulnya bahaya atau tidak? Nah, pendengar, seperti hampir semua makanan yang bisa disimpan dalam kulkas, tetapi sebaiknya tidak menyimpan makanan yang masih panas langsung masuk ke dalam kulkas. Beberapa risiko diantaranya yaitu bisa merusak kulkas, karena memasukkan makanan panas ke dalam kulkas ini akan berdampak langsung pada suhu panas dari makanan yang mengganggu kinerja kulkas, sehingga kulkas tersebut harus bekerja lebih keras untuk menurunkan dan mendinginkan suhu panas tersebut. Proses ini juga bisa meningkatkan beban listrik dari kulkas tadi. Selain itu akan membuat nutrisi makanan berkurang. Makanan panas masuk kulkas bisa membuat kandungan nutrisinya menjadi berkurang. Tentu akan merugikan bagi kesehatan. Dan bakteri pada umumnya juga mudah berkembang biak di dalam suhu ruang. Makanan panas masuk kulkas memiliki suhu yang belum dingin, sehingga memberi kesempatan bagi bakteri untuk berkembang. Bahkan, bakteri pada makanan tersebut bisa berpindah ke makanan lain dan mencemari makanan di sekitarnya. Kemudian tentu kulkas menjadi tidak dingin. Ya, tujuan memasukkan makanan panas ke dalam kulkas agar tentunya makanan tersebut cepat dingin. Nyatanya ada makanan panas yang masuk kulkas, suhu di dalam kulkas pun menjadi lebih hangat. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kesegaran makanan lain di dalam kulkas. Selain itu, proses pendinginan kulkas juga jadi lebih lama, karena harus menurunkan suhu makanan tersebut menjadi normal dulu sebelum menjadi dingin. Uap dari makanan panas tersebut akan muncul secara berlebihan dan bisa memicu timbulnya frost atau embun beku pada kulkas. Nah, lalu bagaimana sebaiknya? Lebih baik dinginkan makanan panas tersebut dalam suhu ruang terlebih dahulu. Agar lebih cepat dingin, Anda bisa membaginya dalam porsi yang lebih kecil. Nah, itu dia beberapa tips agar kita bisa menyimpan makanan yang mungkin tadinya panas ya. Nah, diusahakan dingin di dalam suhu ruang sebelum dimasukkan ke dalam kulkas.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.

menemani kebersamaan Anda hampir jadi Radini. Baik pendengar, bersama Pro 1 yang mungkin juga di kesempatan malam hari ini Anda akan segera tidur, segera beristirahat. Tetapi ada yang kemudian sebelum tidur begitu mengkonsumsi kunyit atau jahe. Mungkin karena merasa dingin, mungkin karena cuaca di malam hari ini, wah rasanya dingin ya dan nyaman kalau seandainya mengkonsumsi kunyit atau jahe. Nah pendengar, kombinasi kunyit dan jahe sebelum beristirahat atau sebelum tidur disebut dapat membantu relaksasi, mendukung tidur lebih nyenyak, serta meningkatkan penyerapan setelah makan berlemak pada malam hari. Kandungan kurkumin dan gingerol dikaitkan dengan pengurangan nyeri kronis, mual, muntah, serta keluhan pencernaan tertentu sebagai pengobatan komplementer. Kunyit dan jahe memiliki sifat antioksidan serta antiinflamasi yang bisa mendukung daya tahan tubuh. Tetapi, konsumsi pada malam hari sebaiknya dikurangi atau mungkin dihentikan karena akan bisa memicu buang air besar justru pada saat kita membutuhkan waktu tidur. Baik, temani untuk kebersamaan Anda, kotak yang hadir masih ada.

0: Selamat malam, saudara-saudara. Konon dahulu, ada seorang tarwis berjalan sendirian di malam yang gelap, tanpa tujuan. Ketika ia melewati sebuah sumur kering, ia mendengar jeritan minta tolong dari dalam sumur itu. "Ada apa?" katanya. Terdengarlah jawaban dari dalam sumur itu. "Saya seorang ahli tata bahasa. Karena tak tahu jalan, saya terperosok ke sumur ini. Sekarang, saya tidak bisa bergerak sama sekali."
1: "Tenang, Bung. Biar saya cari tangga bersama tali," kata sang tarwis.
0: "Tunggu dulu," kata si ahli tata bahasa. "Tata bahasa dan pilihan katamu keliru. Usahakan untuk memperbaikinya." Seketika, sang tarwis tercengang. Setelah sedikit sadar, ia pun berteriak, "Baiklah kalau begitu. Kalau masalah bahasa lebih penting dari yang pokok ini, sebaiknya kau tinggal di sini sampai saya benar-benar bisa berbahasa dengan baik." Kemudian sang tarwis pun pergi meninggalkannya.
1: Saudara yang saya cintai, cerita kecil ini sedikit menggambarkan kita memang terlalu sering terjebak pada masalah-masalah prosedur, masalah tata bahasa, masalah tata laksana, dan lain-lain. Dan kita menjadi lupa pada pokok permasalahan yang lebih penting untuk segera dicarikan solusinya. Begitulah kira-kira. Ketika kita berteriak untuk memberantas korupsi misalnya, energi kita juga lebih banyak habis terbuang, entah kemana. Untuk berbagai dialog, diskusi, seminar, membuat aturan, dan lain-lain. Sementara korupsinya, ya, tetap saja berjalan seperti itu.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rabu 5 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tak terasa kita sudah di hari kelima di bulan Agustus 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana akan kembali hadir menemani Anda di Intra Dengar Anda di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, di pagi hari ini bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas atau mungkin bahkan baru mempersiapkan segala suatu hal, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Program-program menarik akan tersaji di ruang dengar Anda. Mutiara Pagi akan hadir di ruang dengar Anda dan selepas itu, nanti kami akan menyajikan informasi dari sekitaran daerah istimewa Yogyakarta yang terangkum dalam Warta Pagi. Dan pendengar, nanti kami juga akan memberikan kesempatan bagi Anda, di mana nantinya ketika Anda mempunyai berbagai informasi akan Anda sampaikan kepada pendengar yang lainnya, boleh banget melalui line WA di 0811-2711-911 dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti kami juga akan mengupdate informasi tidak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta, namun kami akan hadirkan dari seluruh pelosok negeri kita dan pastinya juga akan kami sisipi dengan beberapa informasi dari manca negara. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebelum Mutiara Pagi kami hadirkan, kami akan hangatkan terlebih dahulu koleksi lagu islami untuk kesempatan pagi hari ini yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Yang pasti kami akan menemani Anda sepanjang hari hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: an Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.
3: Yang baru saja bergabung bersama kami, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pagi hari ini kami masih berusaha untuk menghubungi Ustaz yang akan hadir di indera dengar Anda. Dan untuk menantikan, kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu, pastinya akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Ziarah Rasul.

Ya, peringkat dimanapun Anda berada, kami sudah berusaha untuk menghubungi Ustadz yang akan hadir di ruang dengar Anda. Namun sampai saat ini kami belum bisa tersambung dan kami akan menyajikan di ruang dengar Anda siaran paket Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini dengan satu tema sabar bersama Ustadzah Misma Kasim dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya yul mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahluk datam milisani yafkahu kauli. Pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu lewat udara tentunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan waktu yang diberikan Allah. Dengan kesehatan itu kita bisa berbuat semaksimal mungkin, baik sebagai khalifah Allah sekaligus sebagai hamba Allah. Kita syukuri pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa melakukan, menjalankan semua syariat-syariat Allah di muka bumi sebagai bahan bekal kita menuju akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi judul ceramah saya, yaitu sabar. Pendengar rahimakumullah, sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Dalam keilmuan, secara istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal fikiran. Baik menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat kedua ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pendengar yang berbahagia, berbicara tentang sabar, kita sering mendengar ada tiga macam sabar yang diinginkan dalam ajaran Islam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan semua perintah Allah. Tentu maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah agar tetap istiqomah. Sebab Allah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah. Tentu sabar yang pertama ini insya Allah tidak terlalu sulit bagi kita dalam menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti mengerjakan sholat, mengerjakan bersedekah, ya, menunaikan ibadah haji. Insya Allah kita bisa melakukannya dengan sabar. Tentu ini juga dengan aturan-aturan yang baku, ya, karena terkait dengan syariat. Bukan berarti dengan kesabaran kita yang luar biasa kita lakukan sholat duhur menjadi 8 rakaat, bukan itu maksudnya. Tapi tetap kita lakukan 4 rakaat dengan tumakninah. Nah, tumakninah disitulah kesabaran kita muncul. Jangan sampai pada saat kita melakukan sholat sampai terlupakan bilangan rakaatnya karena kita tidak sabar dalam melakukannya. Pikiran kita sudah akan mengerjakan yang lain begitu. Pendengar yang dirahmati Allah, Sabar yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi semua larangan Allah. Tentu yang dimaksud adalah agar kita senantiasa selalu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Nah, kesabaran di sini tentu kesabaran kita dalam mendialogkan antara keinginan atau biasa kita sebut dengan hawa nafsu dengan keimanan kita. Tentu tantangannya ini menjadi tidak mudah ya, apalagi sekarang itu kita banyak sekali tergoda oleh apa pemandangan atau informasi-informasi yang itu sepertinya menggiurkan gitu. Padahal itu jelas membawa kita kepada keterpurukan, seperti mudahnya kita mendapatkan modal usaha, mudahnya kita mendapatkan pinjaman. Oh, ternyata malah menjebak kita. Kita tergiur dengan apa istilah sekarang, pinjol ya, yang dalam hitungan detik tidak pakai syarat kita bisa mendapatkannya gitu. Ternyata berbunga-bunga dengan intimidasi yang luar biasa, dan ternyata banyak sekali keluarga-keluarga kita yang terjebak oleh pinjol ini karena ketidaksabaran dalam mengelola keinginan dan kebutuhan. Nah, ini tentu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam mengelolanya. Pendengar yang dirahmati Allah, ketiga yaitu sabar terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah. Nah, yang ketiga ini uraiannya cukup panjang karena itu sangat terkait dengan rukun iman yang keenam. Artinya kita wajib bersabar dalam segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah, baik ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk. Firman Allah dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat. Wabashiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Pendengar yang berbahagia, kita mengetahui semua yang terjadi di dunia ini adalah sebuah ujian tentunya. Sekuat apapun cara kita menghindarinya pasti tidak akan bisa. Seperti apapun kita menolaknya dan mengeluhkannya kepada siapapun, setiap hari tetap akan terjadi pada kita. Maka untuk itu, supaya ujian ini berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Bersabar dalam konteks ini betul-betul tidak mudah pastinya. Karena apa? Inilah ukuran kekuatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Rasa was-was, cemas, kalau itu sampai kita kita nikmati rasa itu, tentu nanti pada akhirnya akan terjadi depresi, stres, rasa yang tidak bisa kita kita selesaikan. Nah, mengapa sampai terjadi seperti itu? Pasti karena kita lupa bahwa ternyata rasa ketakutan ini juga datangnya dari Allah. Tentu semuanya akan kita kembalikan ke Allah. Rasa kelaparan, ya kita sudah diajarkan secara preventif tentunya. Kelaparan di sini apabila itu terjadi karena kemiskinan kah, apa karena memang ketidak ke permasalahan-permasalahan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan, tentu kita harus memahami bahwa itu juga takdir dari Allah. Secara preventif kita mendapatkan pembelajaran dengan puasa pada bulan Ramadan, itu bermakna bahwa bagaimana merasakan juga kepekaan terhadap orang yang kelaparan, kekurangan harta, tadi sudah saya sampaikan pada poin yang kedua ya. Lalu buah-buahan, artinya semua ini dimungkinkan akan terjadi. Misalnya ada musibah yang semua orang mengalaminya gitu. Nah, bagaimana kita juga ikut, bukan saja mencoba mengelola kesabaran untuk diri kita, juga kita harus membantu orang lain juga menerima ketentuan Allah ini dengan kesabaran. Tadi ya Allah sudah sampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi memang minta tolonglah itu hanya kepada Allah, dan juga dengan sholat sebagai bentuk ikhtiar kita. Demikian pendengar yang berbahagia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat untuk diri saya, keluarga saya, tentu juga untuk pendengar yang berbahagia. Billahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qorib, wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku berarti dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kemerdekaan di masa kini harus dimaknai sebagai kemandirian dalam menguasai, mengelola, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Kedaulatan digital menjadi pondasi agar Indonesia memiliki daya tawar yang kuat di panggung global.
1: Besok itu November kesiaran pertama, kami itu bisa dropping bisa sampai akhir November.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, makna kemerdekaan di era digital kini tak lagi hanya berkaitan soal kedaulatan wilayah semata, tetapi juga kemampuan generasi muda dalam penguasaan iptek dan dunia maya. Dengan luas

0: yang dapat mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Makna kemerdekaan yang sejati di era digital adalah ketika anak-anak muda kita memiliki kedaulatan penuh. Mereka bebas untuk berpikir kritis, bersuara kritis.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, makna kemerdekaan dinilai telah bergeser seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Jika dahulu perjuangan berfokus mempertahankan wilayah negara, kini tantangan juga hadir di ruang siber melalui penguasaan teknologi dan perlindungan data. Anggota DPRD DIY Raden Stefanus Christian Handoko mengatakan, kemerdekaan di era digital harus dimaknai sebagai kemampuan bangsa untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Stefanus, kedaulatan digital menjadi fondasi penting agar Indonesia memiliki daya saing sekaligus posisi tawar yang kuat di tengah persaingan global. Karena itu generasi muda tidak boleh hanya menjadi pengguna atau pasar bagi produk teknologi dari negara lain, tetapi harus mampu menjadi inovator dan pencipta solusi.
1: Kemerdekaan di masa kini harus dimaknai sebagai kemandirian dalam menguasai, mengelola, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Kedaulatan digital menjadi pondasi agar Indonesia memiliki daya tawar yang kuat di panggung global. Saya berharap di era digital saat ini, generasi muda tidak hanya berpasrah menjadi penonton atau sekedar menjadi target pasar dari ekosistem teknologi negara lain. Makna kemerdekaan yang sejati di era digital menurut saya adalah ketika anak-anak muda kita memiliki kedaulatan penuh. Mereka bebas untuk berpikir kritis, bersuara kritis. Mereka merdeka untuk berinovasi, menciptakan berbagai solusi, serta mampu juga terlibat secara langsung menjaga data dan identitas bangsanya di ruang cyber.
2: Selain kemampuan teknologi, Stefanus juga mengingatkan pentingnya membangun ruang digital yang sehat. Media sosial menurutnya harus menjadi tempat lahirnya inovasi, kolaborasi, dan solusi bagi masyarakat, bukan dipenuhi hoax, ujaran kebencian, maupun konten yang memecah belah persatuan.
1: Sebagai bangsa besar dengan bonus demografi, Indonesia memiliki struktur penduduk yang didominasi usia produktif. Ini memberikan momentum emas yang tidak datang dua kali. Jika anak muda kita mampu menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan, menguasai ekonomi kreatif digital, menguasai keamanan cyber, pastinya Indonesia akan melompat menjadi kekuatan yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat luas.
2: Khusus bagi generasi muda Daerah Istimewa Yogyakarta, Stefanus menilai mereka memiliki keunggulan karena mampu memadukan pola pikir global dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Perpaduan antara penguasaan teknologi, karakter, integritas, dan budaya diyakini menjadi modal penting dalam mewujudkan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.
0: Sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Turi Sleman menjadi fenomenal karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program MBG. Keduanya menjadi potret generasi muda yang mampu berprestasi membanggakan. Beritanya disampaikan Rosian Anwar.
3: Itu sudah sangat luar biasa. Artinya mereka itu bisa menangkap suatu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, perlu diantisipasi.
4: Dua siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widinugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pradipta Widinugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
5: Ini cara kerjanya, kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Oh, kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
4: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
3: Oh, idenya kita bikin detektor MBG. Nah, kan kemudian cari referensi ini yang terkait dengan detektor ini apa sih, sensor-sensor yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita setelah itu kan desain alat juga. Alat yang praktis gimana sih? Tiga kali ya?
6: Tiga kali.
3: Nah, tiga kali perubahan desain alat. Setelah itu kan baru merancang apa

0: itu ngerakit-ngerakit komponen pernikahannya.
1: Oke.
0: Kemudian setelah itu jujuba-jujuba yang terus menerus. Jadi ada sekitar 9 ya. 9 kali jenis makanan. Satu jenis makanan 3 kali.
1: Oke.
0: Nanti diharapkan lebih valid hasilnya.
2: Sementara itu, Abian Syah Levi menyebutkan detektor MBG yang mereka kembangkan menggunakan indikator sederhana yang menguji kadar asam dan basa dari makanan yang disajikan. Ide cerdas tersebut membuat perangkat yang dibuat mendapat apresiasi dari banyak pihak.
3: Jadi kita melihat beberapa kasus di Jakarta, karena ada yang kadar MBG diskusi berdua, sebenarnya kalau biar kata-kata MBG itu satu, nah kita berdua membuat alat ini, kan kita yang diskusi sama komponen yang kita gunakan.
2: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
4: Pendengar, sebentar lagi kita akan menyongsong perayaan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas bagaimana makna kemerdekaan untuk generasi muda saat ini? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Kalau ditanya apa makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini, jawaban saya adalah kemerdekaan bukan hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga kesempatan bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan juga memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa melalui prestasi dan juga inovasi.
6: Kalau ditanya bagaimana pemuda dapat mengisi kemerdekaan di era digital, pendapat saya adalah dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital, menciptakan konten yang edukatif, mengembangkan usaha kreatif, serta menghindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
7: Kemerdekaan bagi saya adalah menjamin setiap warga negara punya kesempatan setara untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan kompetensi serta meraih jenjang karir berdasarkan kemampuan dan integritas dengan suasana yang aman dan harmonis serta bebas konflik agar setiap individu dapat berkontribusi secara optimal bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.
4: Pendengar, Indonesia akan memperoleh bonus demografi pada 2045 mendatang. Dari fenomena itu, apa upaya yang dapat disiapkan agar pemuda Indonesia memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, khususnya di era digital saat ini? Kita simak wawancara Primapsari dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sleman, Heru Saptono.
8: Pak Heru, kalau kita berbincang terkait dengan pemuda Indonesia, ada sebuah harapan besar yang kemudian ditaruh di pundak pemuda ini sebagai agen perubahan, aktor pembangunan begitu. Nah, kita ingin tahu ini, bagaimana formula yang kemudian juga menjadi perhatian begitu Pak, bagi teman di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kemudian juga membentuk pribadi-pribadi tangguh pemuda ke depannya ini. Silakan Pak Heru.
9: Saya kira pemuda merupakan aset bangsa yang luar biasa. Komposisi jumlah penduduk usia muda di Kabupaten Sleman ini sudah kurang lebih sekitar 20% menurut data BPS. Sehingga menjadi perhatian kami Dinas Pemuda dan Olahraga dalam juga membentuk karakter pemuda. Karena harapan kita nantinya semua pemuda menjadi pemuda yang tangguh, yaitu pemuda yang memiliki karakter yang kuat dan memiliki competitiveness atau daya saing. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman membuat beberapa program adalah Sarasehan Pemuda di 86 kelurahan. Jadi seluruh kelurahan di Kabupaten Sleman, ini kita berikan fasilitasi untuk melakukan sarasehan dengan pemuda. Tujuannya agar nanti kita juga dapat mempersiapkan ketika bonus demografi 2045 itu, pemuda harus melakukan apa. Kemudian yang kedua juga kegiatan kita juga mencetak juragan muda Mbak di Sleman. Jadi kita adakan seleksi dan kemudian kita berikan fasilitasi dan kemudian nanti yang terpilih akan kita berikan modal usaha untuk kemudian bisa meneruskan usaha seperti yang mereka lakukan selama ini. Kemudian juga ada kegiatan penghargaan bagi duta pemuda yang kemarin ikut pertukaran pemuda, yang satu di Bali dan satu di Kalimantan. Dua-duanya wakil dari DIY itu adalah dari Kabupaten Sleman. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan pembinaan bagi generasi muda di tingkat sekolahan, bagi pembinaan perilaku negatif pemuda, karena kita ketahui Yogyakarta itu juga ada fenomena kenakalan remaja ya, kita juga berperan di situ, di sekolahan-sekolahan kita bekerja sama dengan sekolah untuk melakukan pembinaan pemuda. Kemudian untuk kegiatan pemuda yang terkait dengan kerjasama dengan provinsi, kita juga melakukan pelatihan pemuda di kantong-kantong kemiskinan. Jadi pemuda yang ada di kantong kemiskinan yang masuk di dalam anggota keluarga miskin akan kita latih. Bahkan juga pelatihannya adalah jenisnya pelatihan digitalisasi pemasaran, sehingga selepas pelatihan itu pun juga akan kita berikan bantuan laptop, sehingga mereka di samping mendapatkan materi pelatihan juga langsung bisa mengimplementasikan dengan membuat pemasaran di laptop, ya, jadi pemasaran online. Juga kita di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman melakukan kegiatan pelatihan panoto coro, pelatihan pembuatan hantaran manten, pelatihan dekorasi manten, sehingga output dari kegiatan itu nanti paling tidak juga bisa digunakan mereka untuk modal usaha untuk wedding organizer, sehingga nanti output dari pelatihan itu juga nanti akan mencetak wirausaha muda yang ada di Kabupaten Sleman. Kurang lebih demikian, Mbak, kegiatan pembinaan pemuda di Kabupaten Sleman, baik perilaku negatif maupun mendorong pemuda untuk bisa memiliki competitiveness tadi atau berdaya saing.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan akan tetap terpenuhi meski cadangan air bersih kian menipis. Beritanya disampaikan Ulfa Nurul Aziza.
1: Ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini tetap akan terpenuhi. Meski anggaran dropping air bersih yang tersedia diperkirakan habis pada awal September, BPBD menyiapkan skema pembiayaan melalui belanja tidak terduga. Ketua Tim Kerja Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul Arief Prastio mengatakan, pada tahun ini BPBD mengalokasikan anggaran sebesar 346 juta rupiah untuk distribusi air bersih sebanyak 800 tangki.
1: Tapi karena ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki. Sampai saat ini pas 200. Masih sisanya sekitar 600 itu.
2: Yang menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran melalui BTT masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah Kapanewon. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian distribusi air bersih di masing-masing wilayah serta sisa anggaran yang tersedia.
1: Contohnya kalau besok itu November gasiran pertama, kami itu bisa dropping bisa sampai akhir November. Karena kalau zona utara itu biasanya air tanahnya belum pulih atau belum isi.
2: BPBD Gunung Kidul juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah kelurahan. Surat permohonan harus memuat informasi mengenai lokasi terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah jiwa yang membutuhkan bantuan, serta mendapat pengesahan dari Paneus tempat. Selanjutnya BPBD akan melaksanakan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, distribusi air bersih akan segera dilaksanakan.
0: Forum Perpustakaan Digital Indonesia atau KPDI menggelar konferensi nasional ke-17 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan ini mengambil tema kesadaran perilaku interaksi dan budaya informasi di era kecerdasan buatan selama 3 hari. Kegiatan dari 4 hingga 6 Agustus. Sekitar 200 peserta membahas perkembangan teknologi terkait akses pengetahuan. Mereka terdiri dari pustakawan, akademisi, peneliti hingga praktisi teknologi informasi. Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Joko Santoso, melihat kehadiran teknologi kecerdasan buatan telah merubah pola interaksi masyarakat terhadap informasi.
3: Implementasi AI sudah semakin marak dan memiliki dampak yang signifikan terkait dengan perubahan kesadaran, perilaku, dan interaksi di dalam membentuk budaya informasi masyarakat Indonesia saat ini. Pada tahun ini memang ada sesuatu yang berbeda karena KPDI menjelma menjadi semacam ruang kolaborasi untuk tidak saja membahas berbagai macam wacana, hasil-hasil penelitian terkait dengan teknologi informasi di perpustakaan, tetapi juga untuk mendukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada perpustakaan, menyediakan advokasi, dan termasuk juga menyusun berbagai macam kebakuan atau standar terkait dengan implementasi perpustakaan digital di Indonesia.
0: Forum Perpustakaan Digital Indonesia juga menghadirkan layanan software klinik yang memungkinkan peserta berkonsultasi mengenai otomasi perpustakaan hingga pengembangan layanan berbasis teknologi. Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan mempublikasikan artikel pada jurnal nasional maupun internasional hingga mengikuti loka karya dan kompetisi portal website perpustakaan. Pendengar, dengan luas tanam padi yang semakin meningkat, Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras tahun ini mencapai 100 ribu ton. Beritanya bersama Aji Permono.
4: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar. Tapi insya Allah sampai bulan...
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 70 ribu ton. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 hektar pada tahun ini. Sementara target luas panen tahun ini ditargetkan mencapai 34 ribu hektar. Ia menjelaskan, tren peningkatan luas tanam mulai terlihat sejak tahun 2025. Saat itu, luas tanam telah menembus sekitar 32 ribu hektar yang menjadi capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Joko menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi luas tanam dinilai masih sesuai dengan rencana. Ia pun optimis target surplus beras dapat terwujud pada akhir tahun.
4: Nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu, itu dengan luasan panen 31 koma sekian ribu. Nah, harapan kami kita nanti bisa 100 ribu ton beras, kita bisa panen 34 ribu ton. Kita di pertengahan tahun kemarin kita surplus kita sudah cukup tinggi, walaupun nggak lupa angka ini, tapi harapan kami nanti di akhir tahun tercapai.
5: Optimisme itu pun didukung dengan kesiapan para petani menghadapi musim kemarau yang diprediksi masih akan berlanjut hingga bulan September. Dengan dukungan dari 4.000 lebih pompa air, sektor pertanian di bumi Projo Taman Sari dipastikan tidak akan terdampak oleh kekeringan.
4: Kita itu kan di Bantul ada exiting pompa itu sekitar hampir 4.000 lebih. Kita punya 6 sungai di Bantul itu paling agraris dibanding kabupaten yang lain, kita punya 6 sungai. Terus kita juga dapat IRPIM, IRPOM di 20 titik, 11 titik itu kami tempatkan di Dringu, karena daerah-daerah yang puncak-puncak kemarau kan di daerah lahan-lahan kering termasuk Dringu yang paling banyak. Insya Allah kita aman.
5: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau para petani untuk memperpendek jeda tanam setelah panen. Selain itu, DKPP Bantul juga mendorong penyesuaian pola tanam di sejumlah wilayah yang berpotensi kekurangan air.
0: Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari. Kunjungan Duta Besar Qatar tersebut membicarakan beberapa hal penting, di antaranya rencana kerjasama antara pemerintah Qatar dan Ormas Islam Muhammadiyah. Profesor Haidar Nasir, selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, usai kunjungan yang berlangsung Senin siang menuturkan, kerjasama yang dijajaki diantaranya di bidang pendidikan dan kesehatan.
6: Kita menerima Dubes Qatar di Indonesia, Dr. Sultan bin Mubarak. Agendanya silaturahmi tentu saja, dan beliau spesial bisa datang ke Yogyakarta, ke Muhammadiyah. Beliau menyampaikan bahwa menawarkan kerjasama karena tahu Muhammadiyah punya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan. Kerjasamanya di bidang pendidikan, baik itu untuk dirasa Islamiyah maupun untuk sains, bahkan di bidang kesehatan dan kedokteran.
0: Selain bersilaturahim ke kantor PP Muhammadiyah, Duta Besar Qatar juga sempat beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam pertemuan tersebut, Qatar tertarik dengan hasanah budaya yang ada di Yogyakarta. Pendengar, Bank Indonesia terus memantau perkembangan digitalisasi keuangan di lingkup Pemda DIY dan Kabupaten Kota. Hasilnya menunjukkan tren yang positif. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
7: Sampai di Juni 2026 pun atau 6 bulan pertama tahun ini sudah lebih dari 10.000 dengan nominal adalah 12,25 miliar.
8: Layanan digital untuk pembayaran pajak dan retribusi di Kota Yogyakarta terpantau meningkat signifikan. Dari 23 juta rupiah hasil transaksi pada tahun 2023 menjadi 16 miliar rupiah pada tahun 2025. Data itu sesuai realisasi layanan kolaborasi peningkatan transaksi non-tunai melalui Kris Dinamis atau Kopi Krisna. Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Hermanto, melihat hal ini sebagai tren positif digitalisasi Pemda.
7: Dari 75 transaksi di 2023 senilai 26,39 juta menjadi 13.970 transaksi senilai 16,36 miliar pada tahun 2025. Sampai di Juni 2026 pun atau 6 bulan pertama tahun ini sudah lebih dari 10.000 dengan nominal adalah 12,25 miliar.
8: Selain di Kota Yogyakarta, digitalisasi menurut Hermanto juga sudah 100% diterapkan di 4 kabupaten seperti Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo.
7: Sebelumnya di 2024 itu 99,8% artinya sudah semuanya belanja itu menggunakan non-tunai. Meskipun secara nominal memang terdapat penurunan di 2025, tetapi itu merupakan hal yang wajar saya kira karena ada beberapa aspek.
8: Penggunaan transaksi non-tunai di lingkup pemerintah daerah punya dampak positif bagi tata kelola keuangan daerah, yaitu bisa lebih tertib, akuntabel, dan mudah dimonitor.
0: Berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang generasi muda mercusuar kemerdekaan di era digital yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
9: Pendengar, kemerdekaan tidak lagi dimaknai sebatas mengenang sejarah perjuangan bangsa di setiap bulan Agustus, karena tantangan zaman saat ini telah berubah. Di tengah derasnya arus digital, banjir informasi, dan kompetisi global, pemuda menjadi penentu arah masa depan Indonesia. Generasi muda saat ini memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk berkarya. Adanya teknologi saat ini memungkinkan ide-ide kreatif berkembang tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi hingga lunturnya nilai kebangsaan. Oleh karena itu, kemerdekaan hari ini harus diterjemahkan sebagai kemampuan berpikir kritis, menjaga persatuan, dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bersama. Berbagai gerakan sosial yang lahir dari anak muda menunjukkan optimisme. Di berbagai daerah, komunitas pemuda mengembangkan literasi digital, menggerakkan kewirausahaan sosial, melestarikan budaya lokal, hingga mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Bahkan gerakan pengurangan sampah plastik di wilayah pesisir juga terus digalakkan. Dan hal ini menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan seiring dengan semangat membangun bangsa. Kontribusi ini membuktikan bahwa patriotisme tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar. Langkah sederhana yang memberi manfaat bagi masyarakat merupakan bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Ketika pemuda memilih berkolaborasi, menciptakan inovasi, dan menjadi solusi atas persoalan di sekitarnya, maka mereka sedang memperkuat fondasi Indonesia menuju masa depan. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, negara membutuhkan generasi yang tidak hanya cakap memanfaatkan teknologi saja, namun juga berkarakter, berintegritas, serta memiliki kepedulian sosial. Dengan semangat ini, maka kemerdekaan akan tetap relevan sebagai energi untuk menghadirkan Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaya saing di tengah perubahan dunia. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Makna kemerdekaan di era digital kini tak lagi hanya berkaitan soal kedaulatan wilayah semata, tetapi juga kemampuan generasi muda dalam penguasaan iptek dan dunia maya. Dengan luas tanam padi yang semakin meningkat, Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras tahun ini mencapai 100 ribu ton. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.
1: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan, cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Selamat pagi, pendengar. Kemerdekaan hari ini mungkin tak lagi diuji oleh deru peluru atau tumpahan darah, melainkan oleh sejauh mana kita mampu menjaga nyala arah di tengah lautan informasi. Kita bukan sekedar penikmat teknologi, melainkan mercusuar kemerdekaan di era digital. Pendengar, di jemari kita lah terletak keputusan untuk menyebarkan inspirasi, merawat persatuan, dan menjadikan ruang cyber sebagai panggung karya bangsa yang membanggakan. Jadi, bagi Anda nih ya yang sedang berjuang menembus batas dan mengukir karya hari ini, tetap nyalakan semangat Anda. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Saya Agus Pramana hadir di Indra Dengar Anda, akan menemani di pagi yang cukup cerah. Sinar matahari sudah mulai tampak di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Meski demikian, nanti kami juga akan mengupdate informasi berkait dengan perakiraan cuaca yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga nantinya akan kami hadirkan di sekitaran Yogyakarta International Airport. Bagaimana, apakah memang akan cerah seharian atau bahkan mendung, atau mungkin malahan nanti di hari ini turun hujan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami akan sajikan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Prakirawan Nur Hadi sudah siap menyampaikan untuk Anda. Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Rabu 5 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, dan sore hari. Pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, tadi sudah kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kami juga akan mengupdate informasi bagaimana kondisi cuaca di Yogyakarta International Airport.

0: Bambang Herwantoka melaporkan untuk Anda. Bambang, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang kiranya dapat menjadi tambahan informasi bagi pendengar sekalian. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Sementara untuk dini hari cuaca kembali cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan 5 hingga 10 km. Udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi Anda yang akan menuju ke kota Yogyakarta di pagi hari ini, pastinya Anda paling tidak mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas begitu ya. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda.

Kali dari Simpang Tugu pagi hari ini dari Kepolisian Republik Indonesia turut serta untuk mengatur arus lalu lintas dan kondisi arus lintas di Simpang Tugu terpantau ramai namun tetap lancar. Kami akan berpindah menuju ke titik 0 km. Di titik 0 km sudah mulai ramai namun juga tetap lancar. Pendengar, hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hormati dan hargai pengendara yang lain pula. Dan ketika Anda akan berpindah atau menuju ke Simpang Borobudur Plaza, di pagi hari ini pantauan dari ctv.jogjakarta.go.id terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami akan mengajak Anda untuk berpindah menuju ke Simpang Jati Kencana. Di pagi hari ini terpantau lancar. Dan ketika Anda akan menuju ke Simpang Wirabrajan, harap hati-hati dan waspada, karena di sana kondisi lalu lintas terpantau ramai, namun tetap lancar. Kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Jok Tengkulon, pendengar. Di Simpang Jok Tengkulon untuk pagi hari ini juga terpantau ramai, namun tetap lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Pasar Gading, di pagi hari ini pantauan CCTV di Simpang Pasar Gading terpantau lancar. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sekitaran Simpang Jok Teng Wetan? Untuk pagi hari ini di Simpang Jok Teng Wetan terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Tungka untuk pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Mirota juga terpantau ramai. Dan hati-hati ya, waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk Anda yang akan menuju di Simpang Gramedia, untuk pagi hari ini terpantau ramai namun juga tetap lancar. Di sana terdapat juga anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta melakukan pengaturan lalu lintas. Simpang Galeria terpantau lancar, pendengar. Untuk Anda yang pastinya di kesempatan pagi hari ini akan melaju di Simpang Sentul. Di Simpang Sentul terpantau lancar. Untuk Simpang Permata terpantau ramai namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan menuju ke Simpang Gondomanan, di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Melia Purosani terpantau landai. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Glagasari, di pagi hari ini terpantau lancar. Informasi ini kami hadirkan dari cctv.jogjakarta.go.id. Bagi Anda yang sudah melakukan perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan. Yang jelas ketika Anda masih berada di rumah dan masih melakukan persiapan, alangkah baiknya kalau Anda cek kembali barang bawaan Anda, SIM, STNK, atau mungkin bahkan perlengkapan atau peralatan yang lainnya yang akan Anda bawa menuju ke tempat aktivitas Anda, dicek kembali. Jangan sampai ada yang tertinggal, baik mengendarai roda dua maupun mengendarai mobil. Silakan dicek kembali sehingga Anda tidak kecewa begitu ya ketika sudah sampai tempat tujuan ternyata ada barang yang tertinggal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan di hari ini semoga Anda dimudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengupdate informasi dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara terangkum dalam Warta Berita, dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.